0: Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya penderita anxiety. Akhir-akhir ini sering kambuh, cemas, dan takut ketika sedang di luar rumah, bertemu dan interaksi dengan orang lain. Sampai akhirnya ketika di rumah, saya menjadi stres sendiri, kepikiran, takut, salah ucapan. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Syukron, barakallahu fikir. Nah.
1: Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, kecemasan, kekhawatiran, takut salah ngomong, tak pilih berjumpa manusia, tak berani mengambil sikap dan semacamnya, itu menunjukkan lemahnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, subhanallah, sebenarnya dia enggak perlu yani mencari berbagai macam terapi dengan manusia, pergi ke psikiater sana, psikiater sini. Di dalam agama kita ini luar biasa. Agama ini mengajarkan subhanallah agar senantiasa berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia hanya ingat Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, apa yang dia takutkan? Manusia enggak ada yang takutkan, kecil di matanya. Mau jumpa pejabat, jumpa aparat, jumpa konglomerat, baginya enggak, ini makhluk sepertiku. Aku enggak hidup daripada mereka, aku hidup daripada Allah, aku bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kutakutkan? Dia bicara apa adanya. Subhanallah. Oleh karena itulah untuk orang yang menderita berbagai macam penyakit-penyakit kecemasan, cemas, khawatir, takut berjumpa manusia, minder, subhanallah, perbaiki iman, perkokoh iman, perkuat iman, pertebalah iman Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajari siapa Allah Tuhan yang kau sembah, apa nama-namanya, apa sifat-sifatnya, membuat engkau akan semakin yakin, pede. Saya beri contoh. Engkau mengimani satu nama Allah saja, Ar-Razzaq, akan membuat hatimu tentram. Ini saya beri contoh nih. Orang sekarang lagi gonjangannya khawatir, heboh, dolar sekian puluh ribu, ya, mata uang anjlok, macam-macam. Nah ini naik, bahan bakar naik, itu naik. Subhanallah. Dia khawatir tak dapat rezeki. Padahal semua rezeki Allah yang menanggungnya. Wa min dabbatin fil ardi 'ala Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia, Allah SWT tempatkan rezeki-rezeki tersebut. Di mana Allah tempatkan dan kapan Allah akan keluarkan. Kau yakin Allah punya nama Ar-Razzaq? Kau enggak takut mau dolar naik, mau dolar turun, itu semua rezeki. Ya. Bila mana Allah mudahkan bagi ku rezeki, selesai. Dari dulu kita hidup. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Allah hidupkan dengan berbagai macam turun naiknya ekonomi di negeri kita. Dolar dari 2000, 2000, 2500, awal puasa dulu. Naik menjadi 17.000, 16.000. Turun menjadi 7.000, naik lagi. Subhanallah, kita tetap kita. Ya, hidup tetap hidup karena memang masih ada ajal kita. Ya, beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Allah, "Nafata Jibril fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Wajalah Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya enggak akan mati seorang selama rezekinya masih ada dan ajalnya masih ada. Dia pasti akan dapat rezeki. Selama andai kata rezekinya masih ada, maka akan ada ajalnya. Tak akan pernah satu jiwa meninggal sampai dia menyempurnakan terlebih dahulu rezekinya dan ajalnya. Mengapa engkau takut? Orang khawatir berlebihan, stres. Ya, stres menghadapi masa depan. Ini ekonomi suram, nanti begini, begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya, itu semua Allah yang menentukan. Memang ada sebagian sebab karena dosa-dosa manusia, hilang keberkahan, Allah cabut keberkahan, sehingga akhirnya murad-marid suatu umat karena mereka durhaka, tak pandai bersyukur, semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ya, kemudian mengeluh juga kepada manusia. Ya. Datanglah kepada Allah, ketuklah pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Gonjang-ganjing harga begini begitu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat-sahabat merasa kesulitan pada masa mereka naik harga-harga, ya, ghalat si'ru fi ahdi Rasulillah, kata Anas, naik harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka mereka para sahabat mendatangi Nabi berkata, ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah, tolonglah stabilkan harga ini untuk kami, ini harga pada naik. Kata Nabi, innallaha wal musa'irul qabidul basitul razik. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga semuanya dengan hukum pasar. Jika barang-barang banyak, permintaan kurang, akan menjadi murah itu harga. Sekarang lagi musim durian, musim rambutan, mana-mana durian murah, rambutan murah. Kenapa? Banyak barang. Allahul Musa'ir, Allah yang menetapkan harga. Bila mana barang sedikit, permintaan banyak, akan menjadi mahal. Rupiah anjlok, naik dolar, semuanya ada sebab dan akibat. Hilang kepercayaan orang luar, investor, mereka sibuk, mereka membeli misalnya apa dolar, mereka tinggalkan rupiah, jadi naik harga dolar, melemah rupiah. Subhanallah. Di sana ada sebab daripada perbuatan-perbuatan manusia, tapi semuanya enggak keluar daripada ketentuan Allah. Kata Rasulullah, Al-Qabidul Basit, Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Ar-Razik, Allah memberi rezeki. Kenapa aku takut? Subhanallah, ini efek daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anda yang terkena penyakit was-was, khawatir, takut, minder, bicara takut kepada manusia, pertebal imanmu, pahami Tuhanmu, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Tadi baru kita bahas berapa nama Allah, Ar-Razik, Al-Basit, Al-Qabid, baru tiga nama. Bagaimana kalau nama-nama Allah terus kita bahas? Apa yang kau takutkan? Rezekimu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau takutkan? Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut manusia. Wa khafuni, takut kepadaku. Ini iman. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara seseorang mengukur apakah keberanian yang dimilikinya lahir dari keimanan atau justru dari kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana mengukur ini keberanian lahir daripada iman, atau ini lahir daripada kesombongan, atau lahir daripada kesembronoan? Ya, tak memikirkan efek ke depan. Ya, nekat. Kita katakan keberanian itu bukan nekat. Ya, jangan disamakan keberanian dengan nekat. Itu para pembegal bukan berani, itu nekat. Para perampok itu orang-orang nekat. Para koruptor itu orang nekat. Bukan orang berani, itu nekat. Subhanallah. Jadi, dari mana kita tahu ini keberanian muncul daripada iman? Dilihat daripada, yakni, apa yang akan kau lakoni? Apa yang menjadi target dalam hidupmu? Apa yang kau perjuangkan? Ya. Bila mana yang kau perjuangkan al-haq, kebenaran, agama Allah, meninggikan kalimatnya, engkau siap berkorban untuknya, dan engkau selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala macam upayamu, ikhtiarmu, ini adalah berani, dan ini yang terpuji. Kau punya cita-cita, cita-cita besar. Ya, kau rela korbankan segala-galanya untuk mencapai cita-citamu. Kau rela korbankan waktumu, hidupmu, bahkan nyawamu kau korbankan. Itu pemberani yang positif. Subhanallah. Ya. Tapi bila mana seseorang itu ya bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan titelnya, pangkatnya, jabatannya, mengatakan ini gampang semua, aku ahlinya, aku punya ilmu, aku punya titel, aku punya gelar, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung dengan dirinya, ini bukan berani, ini sombong. Fir'aun itu bukan berani, tapi sombong. Ya, sehingga akhirnya menentang kebenaran, datang kepada ini sombong, bukan keberanian, ini kesombongan. Takjub dengan dirinya, dan banyak orang dalam hidup ini menderita penyakit sombong. Mentang-mentang ya dia itu banyak hartanya, mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya sombong. Kalau sudah muncul sombong, akhirnya menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang. Itu kesombongan, itu bukan keberanian. Kadang-kadang orang sombong gara-gara statusnya. Statusnya ditokohkan manusia, dia ustaz, dia muallim, dia kiai, dan macam-macam. Alhamdulillah min dalik. Ya, karena kedudukannya dilulukan manusia, akhirnya menjadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap orang lain semua di bawah dirinya. Ini bukan berani, tapi ini kesombongan. Apa yang disombongkannya? Alhamdulillah min dalik. Ya. Ini orang-orang dungu hakikatnya. Apa yang dibanggakannya di sisi Allah SWT? Tidak berguna sama sekali nasabnya. Sombong mentang-mentang keturunan Nabi, bergelar Habib, macam-macam, syarif. Akhirnya merendahkan orang, menyanyikan dirinya. Tidak gitu Nabi yang mulia SAW. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah. Ya, ini adalah kesombongan, bukan keberanian. Sombong mentang-mentang dihormati manusia, dia kiai, mentang-mentang dihormati manusia, dia pejabat, dan semacamnya. Ini bukan berani, tapi orang sombong. Akhirnya berkuar-kuar, akhirnya bicara menghina, merendahkan orang. Ya, dan ini sifat-sifat orang-orang sombong. Biasanya orang sombong ini akan hinggap kepada kesombongan kalau dia merasa punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau perempuan punya kecantikan, sombong dia, ya dan billah. Maka gampang membedakan antara kesombongan dengan keberanian. Keberanian perannya adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya, subhanallah, itu namanya keberanian. Dalam usaha, usahanya halal, dia berusaha untuk sampai kepada targetnya dalam usaha ini, maka dia kerjakan semua, dia lakukan semua yang dalam agama dihalalkan, ini pemberani. Ada juga orang yang punya target, tapi dia menghalalkan segala macam cara, mau nipu-nipulah, mengkorupsi-korupsilah, ngurangi timbangan, ngurangi timbanganlah, ini pengecut, takut hidup, subhanallah, takut tak dapat rezeki kalau andai kata dia tempuh dengan jalan halal, ini pengecut. Masya Allah. Jadi apa yang bisa membedakannya? Yang membedakannya adalah koridornya. Ini jelas koridornya. Agama jelas yang diperjuangkan, jelas targetnya kemuliaan dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini bukanlah kemuliaan Allah, agamanya. Dia berusaha mencari kemuliaan dirinya dengan merendahkan orang, dengan banggakan dirinya. Ini kesombongan. Dan yang ini Allah beri taufik, yang ini pasti Allah akan buat manusia benci kepadanya. Betapa bencinya manusia mendengar kata-kata Fir'aun, mendengar kata Qarun. Mengapa? Karena mereka orang-orang pengecut, takut ya dengan kebenaran. Mereka tolak kebenaran karena kikirnya terhadap hartanya akan hilang, jabatannya akan hilang, pangkatnya. Itulah nasib setiap musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Firdaus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan tidak akan meninggal seorang manusia melainkan sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah? Yang saya tanyakan, mengapa banyak manusia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang? Mohon nasihatnya ustaz terhadap korelasi hadis tersebut. Jazakallahu khairan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kata Nabi, lan ya nafasa Jibrilu fi ru'i, Jibril bisikkan ke dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun, bahwa satu jiwa tidak akan mati, hatta tastawfi rizqah, sampai dia mengambil secara utuh rezekinya, wajalah sampai sempurna umurnya yang ditentukan Allah SWT, baru dia akan mati. Ya, ada jelas ya bahwasanya rezeki itu akan habis ketika orang meninggal dunia, enggak ada lagi rezekinya habis. Ya, enggak ada lagi umurnya habis. Adapun realita yang ada di lapangan, sebagian orang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Ya. Apa korelasi dengan hadis tersebut? Saya katakan enggak ada korelasinya. Orang itu untuk menghasilkan rezeki, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang cash, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang hutang. Ya. Dalam agama kita berhutang enggak ada masalah. Ya, selama memang hutang itu dapat kau bayar, selama memang kau bertanggung jawab untuk melunasinya, membayarnya, enggak ada masalah. Ya, dan itu enggak ada hubungan dengan yang namanya rezeki. Hutang itu bagian dari rezeki. Allah berikan kau rezeki melalui jalur hutang. Ya, Sadarlah engkau belum sempat meninggal, hutangmu itu masih ada, belum sempat membayar hutang tapi engkau sudah meninggal. Maka ketiga itu pindahlah kewajiban kepada ahli warismu. Karena itu dalam agama Islam, harta warisan tinggalkan seorang sebelum dibagi-bagikan, cek dulu hutangnya. Kalau kata ada hutangnya, bayar hutangnya. Kalau kata bersisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal, masih Rasulullah meninggalkan hutang. Dia berhutang beberapa bentuk daripada bahan makan pokok yang dia pinjam dari salah seorang Yahudi. Untuk mengamankan hutang tersebut, Nabi menggadaikan pada Yahudi tersebut baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergadai baju besinya sallallahu. Ketika Rasulullah meninggal, dia masih punya hutang belum dibayar. Akhirnya ditunasi oleh oleh ahli waris Rasulullah sallallahu hutangnya. Jadi enggak ada korelasi antara yang namanya rezeki itu akan berakhir bila mana ajal telah datang dengan orang yang meninggal dan masih meninggalkan hutang. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang dia dapatkan dengan berhutang. Andai kata belum dilunasi, maka kewajiban pindah kepada ahli waris untuk mengambil daripada harta warisannya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya selalu mewanti-wanti umat agar jangan sampai meninggalkan hutang yang nanti tak dia bayar atau tak terbayar. Dahulu kala Nabi yang mulia, kalau datang seorang yang punya hutang meninggal, Nabi enggak membenarkannya. Kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Ya, suruh salatkan orang ini. Suruh sahabat-sahabat membenarkannya, saya enggak membenarkannya. Ya, karena Nabi mengancam orang. Kata Nabi, seseorang yang mati dalam keadaan berjuang syahid akan diampunkan semua dosa-dosanya kecuali kalau dia punya hutang. Menunjukkan betapa bahayanya hutang. Ya, oleh karena itulah bila mana memang seseorang terpaksa harus berhutang, tidak ada masalah, tuliskan wasiat kepada ahli waris, kepada kerabat dekat, aku punya hutang sekian-sekian, kalau aku mati tolong nasi hutang, itu tidak ada masalah. Dan tidak ada hubungan dengan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, habis rezekinya, tidak ada lagi yang bisa dimakannya, tidak ada lagi yang bisa dinikmatinya, itu maknanya. Orang meninggal selesai, tidak ada lagi apapun yang bisa dinikmatinya dari dalam hidup ini, karena hidupnya sudah selesai, itu maknanya. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggal kecuali memang setelah Allah cukupkan baginya rezekinya, telah Allah cukupkan baginya umurnya. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
0: Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
2: Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat istikharah Ustaz. Itu kapan waktunya kita melakukan sholat istikharah dan doa apa saja yang kita panjatkan Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana dengan saya ini Ustaz? Terkadang saya masalah sholat ini Ustaz, terkadang saya lalai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya lalai dalam mengerjakan sholat, itu sholatnya tidak diterima Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat istikharah. Kapan dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan apa doa yang diucapkan dalam sholat istikharah? Istikharah adalah sholat yang dilakukan seorang manakala dia berharap daripada Allah petunjuk tentang perkara-perkara ada di hadapannya yang dia tak tahu mana yang harus dia pilih daripada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama, misalnya dalam memilih pekerjaan, mana yang paling utama? Ya, dia misalnya memberikan lamaran kepada beberapa instansi dan dalam hal diterima oleh 2 perusahaan, 3 perusahaan. Ketika itu dia bingung, mana yang aku lakukan ini, yang mana aku ambil? Bingung, akhirnya dia pilih yang A. Setelah dia beristikharah, meminta kepada Allah petunjuk. Kadang-kadang seorang bingung dihadapkan dengan pilihan ini, akan datang seorang laki-laki. Ya, akan melamarnya, ada 2 laki-laki calonnya, yang mana yang mau dia utamakan, mana yang mau dia pilih? Atau seorang laki-laki memilih seorang perempuan, memenikahi seorang perempuan, dia tak tahu kira-kira mana yang lebih tepat baginya, maka dia mohon kepada Allah petunjuk, maka dia mengerjakan sholat istikharah. Adapun waktunya, waktu istikharah enggak dibatasi, kapanpun dia ingin sholat silakan sholat, selama memang bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dalam agama kita ada waktu yang terlarang sholat. Misalnya ketika matahari di atas kepala, ketika mau tenggelam matahari, ketika mau terbit matahari, maka tunggu. Ya, ketika dibolehkan engkau sholat, maka sholatlah. Baik ketika siang, baik ketika malam, ketika setengah malam, kerjakan sholat. Kerjakan sholat dua rakaat. Ya. Setelah itu engkau berdoalah kepada Allah SWT terbaik, berdoa ketika sujud atau setelah sholat, silakan, enggak ada masalah. Dan doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW ada, silakan dicari, ya. Banyak sekarang gampang untuk mencarinya. Nah, Nabi yang mulia SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, dalam salat istikharah. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku memohon kepadamu, ya agar engkau tentukan untuk kepilihan dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, aku mohon ya Allah kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlik, Allah aku bermohon daripadamu karuniamu, engkaulah al-azim yang maha agung, fa innaka taqdir wal aqdir, engkau maha kuasa, aku tak kuasa, wa ta'lamu la'alam, engkau tahu, aku enggak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li Allah, jika mana urusan ini, dia sebutkan urusannya. Ya, baik bagiku fi dini wa ma'asyi, baik untuk agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia, wa akibati amri, baik untuk akhiratku kelak. Ya, au ajilu amri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, au ajilih faqdurhu li, ya Allah mudahkan urusan ini, tentukan untukku, wa yassirhu li, thumma barik li, kemudian berikan kepadanya keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, ya Allah, andai kata kau tahu ini yang kupilih ini buruk untukku bagi agamaku, fi dini wa ma'asyi, bagi kehidupan di duniaku, wa akibati amri, bagi masa depanku jangka panjang, ajilihi au ajilih, atau jangka pendek, fasrifu anni, Allah palingkan hal ini daripadaku, wasrifu anni, jauhkan dia daripadaku, waqdur liyal khair, ya Allah takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah, hayatukan dimanapun dia berada, ya, thumma ardini bihi, atau thumma raddini bihi, kemudian Allah berilah aku kemudahan untuk menerima segala keputusanmu. Ini doa istikharah. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan tentang melalaikan sholat, apakah diterima sholatnya? Bila mana melalaikan sholat sampai keluar waktunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masuk ke dalam golongan firman Allah, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Asar, sudah mau matahari tenggelam, sibuk dia asar, akhirnya baru takbir Allahu Akbar, matahari pun tenggelam, sholatnya enggak sah lagi sudah. Tapi wajib dia kerjakan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur yang jelas. Ya, tapi bila mana melalaikan, masih pada waktunya, belum keluar waktunya, masih diterima, cuma dia berdosa karena mengulur-ulur waktu sampai datang waktu yang terlarang. Ya. Para ulama membagi waktu salat menjadi tiga bagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ada waktu yang sempit darurat, hanya boleh ketika darurat. Misalnya ketika bayang-bayang matahari itu sudah dua kali tinggi manusia, itu waktu yang darurat. Kalau dia salat itu dibenci makruh, bahkan dia berdosa jika tidak ada uzur. Malaikat salat asar sampai bayang-bayang dia sepanjang dia dua kali, itu dia berdosa. Kalau andai kata ada uzur, enggak berdosa. Misalnya ketika safar, sakit. Ya. Oleh karena itulah, kerjakanlah sholat di waktu yang utama atau di waktu yang diizinkan dalam agama. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya mau keluar. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dia menunda waktu sampai akhirnya mau keluar, baru sibuk dia kerjakan. Kemudian dia sholat patuh ayam, tergesa-gesa. Itu ciri-ciri sholat orang munafik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aryani yang ada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Bagaimana cara mudah bergantung pada Allah dan berprasangka baik kepada Allah saat saya sedang fokus mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya? Dan pertanyaan yang kedua, ibu saya selalu menganggap rezeki selalu uang, dan ia mudah khawatir jika tidak ada uang. Saya selalu memberikan nasihat bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi tetap tidak mau mendengarkan bagaimana solusinya. Jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ba'd. Bagaimana cara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang sedang mencari rezeki, sedang cari kerja? Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup seorang mukmin. Dia kadukan segala macam kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha mengambil sebab. Dan lihatlah efek daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka seseorang akan dikatakan benar bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berusaha maksimal untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, untuk dunianya pun akhiratnya. Setelah itu dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Ya, itu bergantung kepada Allah yang benar. Ya. Dan dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya takwa itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan rezeki seseorang, membuka pintu-pintu rezeki. Yakinlah engkau dengan janji Allah, Allah enggak akan pernah menyesal janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyesal janjinya. Dia yang mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia ketahui. Nikmat luar biasa. Kau yakin enggak dengan janji Allah? Kalau yakin, perbaiki takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan takwamu kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan salat fardu dan seterusnya, jauhi larangannya. Setelah itu ambil sebab berikhtiar. Bila kau bertakwa, pasti Allah akan berrezeki. Pasti Allah akan mudahkan hidupmu, subhanallah. Banyak orang yang sempit hidupnya gara-gara takwanya kepada Allah sempit pula. Kalau andai kata luas takwanya, luaslah rezekinya. Subhanallah. Ya, maka beginilah cara bergantung yang benar. Mengambil sebab secara sempurna yang Allah izinkan, bukan sebab-sebab yang haram, bukan usaha-usaha yang haram. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan memberikan kepada jalan-jalan keluar. Mukmin enggak akan mungkin dihinakan Allah. Ya. Orang bertakwa enggak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat kebaikan enggak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan mungkinkah itu hamba disia-siakan? Enggak mungkin. Maka jalannya adalah takwa. Ya, doa, ambil sebab, ambil ikhtiar. Itu tawakal yang benar, itu bergantung benar. Apalagi dalam zaman susah seperti ini. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia enggak stres, dia tenang saja, dia yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berikhtiar menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Allah akan mencukupinya. Adapun yang kedua, ya pertanyaan tentang ibu salah seorang yang bertanya, dia hanya mengetahui rezeki itu hanyalah uang. Kita katakan rezeki itu banyak. Ada uang, ada anak, ada istri. Banyak orang-orang yang punya uang tapi enggak Allah takdirkan punya anak. Ada orang yang punya uang enggak Allah takdirkan punya istri. Ya, kesehatan. Ada orang punya uang tapi enggak Allah berikan kepada yang kesehatan. Rezeki itu banyak. Uang itu bagian daripada rezeki. Dan rezeki ini bisa saja mendatangkan sebab kebaikan-kebaikan atau mendatangkan sebab keburukan-keburukan, tergantung hamba yang didapat, yang mendapatkan rezeki tersebut. Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dialah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat zahir ini banyak, kesehatan itu nikmat zahir. Ya, pekerjaan itu nikmat zahir. Nikmat batin lebih banyak lagi bila mana orang meyakininya. Nikmat Islam itu nikmat yang paling besar rezeki Islam, rezeki iman. Rezeki memahami sunnah, rezeki mengamalkan sunnah, rezeki mengerjakan salat lima waktu, itu luar biasa dibandingkan orang yang rezekinya melimpah ruah dalam bab harta, tapi lalai mengerjakan salat waktu, enggak ada guna baginya hartanya. Subhanallah. Bila mana orang dalam ketaatan, itulah rezeki yang paling baik, meski rezeki dunianya enggak banyak. Cobalah kita perhatikan, Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal masih ada utangnya. Padahal Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang, luar biasa. Dia bagi-bagi kepada para petinggi-petinggi Quraisy, Ghatafan, masing-masing 100 ekor unta dan dia tidak ambil sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi orang paling baik, Nabi orang paling kaya, tapi dia enggak mau harta kekayaan tersebut menumpuk di rumahnya, enggak, dia bagi-bagikan kepada manusia. Suatu ketika dia salat, setelah salat langsung dia sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar, terbang langsung menuju rumahnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tergesa-gesa? Akhirnya Nabi mengatakan, tadi aku ingat ada sekian daripada harta yang harus kubagi-bagikan, aku belum sempat naikannya, aku takut, sampai akhirnya aku bagi-bagikan terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salah paham, namanya uang itu bagian rezeki yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Tengok para koruptor itu, apa kurang uangnya, tapi masih korupsi. Kebaikan enggak, keburukan baginya. Alhamdulillah min dalik. Kebaikan itu bila mana kau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana hartamu mendatangkan keberkahan, itulah kebaikan. Ya, bila mana anak istrimu, waktumu semuanya mendatangkan kebaikan, itulah kebaikan, itulah rezeki yang paling utama. Wallahu taala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf seringkali jauh lebih sulit dibandingkan keberanian menghadapi tantangan fisik yang berat? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
1: Saya kembali mengulang-ulang mengatakan bahwa keberanian itu yang menjadi motor penggeraknya adalah iman. Tengok para ulama, mereka mudah rujuk ketika diingatkan. Mereka rujuk, saya kembali daripada fatwa saya. Ya, ini salah, saya keliru, saya khilaf. Apa payahnya? Mengapa mereka bisa? Karena imannya kuat kepada Allah. Yang mereka cari kebenaran. Ketika salah mereka menyampaikan kebenaran, diingatkan mereka terima. Kenapa? Jiwa mereka besar. Subhanallah. Orang yang paling payah untuk memperbaiki kesalahan adalah orang-orang yang kerdil imannya. Takut dia nanti kata orang bodoh, kata orang dia itu tak pintar, kata orang kok salah, akhirnya dia ngeyel. Inilah keburukan. Ya. Kembali kepada kebenaran. Arruju ilal haq. Khairan minat tamadi fil batil. Lebih utama daripada tetap di atas kebatilan. Banyak orang-orang yang Allah SWT bukakan padanya pintu ilmu mengenai kebenaran, tapi dia tak berani mengamalkannya. Alasannya kenapa? Nanti kok ini kita amalkan, kita akan disingkirkan orang nih. Dijauhi orang ini. Kita menghadapi arus besar. Orang-orang semua berbeda sama kita. Inilah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang penakut. Kadang-kadang itu hinggap pada sebagian orang-orang yang diberikan Allah ilmu padanya. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dia tahu kebenaran tapi dia enggak pegang gara-gara risiko yang dia takutkan. Allahu Akbar, belajar banyak hal. Belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, belajar di Saudi, belajar di mana-mana. Di Mesir belajar, tapi ketika pulang dia ingin menyuarakan kebenaran, bahaya. Mengapa? Bertentangan dengan masyarakatnya, dengan orang banyaknya. Akhirnya dia pun ikut dengan mereka ini, gara-gara jiwa yang pengecut. Mengapa bisa demikian? Karena kerdilnya iman. Pertempel imanmu, kau akan mengatakan kebenaran. Karena kau merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Bila mana imanmu kokoh kuat, engkau enggak lihat orang lagi dengan orangnya, tapi kebenaran dia bawa. Andai kata dia tak membawa kebenaran, kau akan tinggalkan. Subhanallah. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Berkata sebagai ulama, guru kita itu kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada guru kita. Subhanallah. Ini jiwa yang sudah terdidik dengan iman. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah wa ba'du, para pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hidup ini indah, hidup ini nikmat, tapi untuk orang beriman. Dengan imanlah akan menjadi lapang dadanya, tentram jiwanya. Iman yang akan membuat dia menjadi kokoh dalam menghadapi ujian. Iman yang akan membuat dia menjadi orang-orang yang berani menanggung risiko, berani perjuangkan kebenarannya. Subhanallah. Oleh karena itulah, bila mana kau ingin hidup beriman, bila mana kau ingin hidup menjadi tenang, tentram, damai, pertokohlah imanmu. Akan muncul segala macam kebaikan-kebaikan dengan iman yang kokoh. Akan muncul keberanian, akan muncul kedermawanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Dan semoga nasihat yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahi hati yang bersih, kuat dan berani dalam menegakkan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
4: لأن أهل السنة هي وصف ديني.
3: Hadirilah Tabrik Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tohiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para
4: Arba'ah ma'rufa 'inda al-ulama.
3: MA Hafizahullah, Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah, 24 Juni 2026, Ba'da Maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Trans Yogi Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi Bogor. Informasi 0822 9800 075.

Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.
1: Wan tu,

0: Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab batas.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya. Karena sungguh, iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.

0: وهو أن معنى الفتنة في لغة العرب
1: معنى فتنة itu apa hakikatnya adalah at-tamhir
0: هو التمحيص
1: yaitu memilih dan memilih
0: وهو المعنى
1: dan itulah makna
0: الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب
1: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia
0: di
1: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman

0: telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
1: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Hati yang lapang itu adalah hak yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min Rabbil Alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Nukai mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu.

0: meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Astajib lakum.
3: Doa dari Al-Qur'an. Doa agar diberikan keturunan yang saleh.

0: in, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-89.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, para pendengar Radio Rojak Kendari,

wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid As-Salam yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah,

kita mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat bermajelis dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha memahami agama Allah Azza wa Jalla lebih dalam lagi, mempelajari dan menuntut ilmu agama. Semoga kita semuanya insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga, sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Maka ini adalah satu nikmat yang seharusnya senantiasa kita syukuri, agar Allah Azza wa Jalla menambah nikmat ini bagi kita. Karena Allah telah berjanji, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi ini satu nikmat yang apabila kita syukuri, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat ini bagi kita. Adapun yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang permasalahan amalan-amalan di bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Maka ketahuilah jemaah sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Artinya bulan mulia. Makanya kota Makkah dan Madinah juga disebut tanah haram. Artinya apa? Mulia. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang terdapat dalam kitab Allah. "Yauma khalaqas samawati wal arda." Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. "Minha arba'atun hurumun." Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama Allah yang lurus. Yaitu kita memuliakan bulan-bulan yang Allah muliakan, maka itu adalah agama Allah yang lurus. "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu di bulan-bulan tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-36. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, bulan itu ada 12, ada 4 bulan haram, lalu ada pesan khusus, itulah agama yang lurus, jangan kamu zolimi dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan apa saja bulan haram itu. Maka kita dapatkan penjelasan apa saja bulan haram itu di dalam hadis. Nah, jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Di antara metode terbaik menafsirkan Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus bukan saja untuk menyampaikan Al-Quran, tapi beliau diutus

untuk mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tafsirkan Al-Quran sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya yang terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin seorang hamba itu bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah telah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, terimalah, dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi enggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kenyataannya ada golongan yang mereka tidak mau mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan dengan Al-Qur'an. Terkadang mereka disebut Qur'aniyun. Ada juga yang disebut ingkarus sunnah. Iya. Ada juga hanya mengambil sebagian hadis dan membuang sebagian yang lain. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu yang mereka ambil, yang bertentangan mereka tolak. Dan terkadang mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Al-Qur'an kan lebih tinggi daripada hadis. Maka kalau hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang kita ambil. Ini manhaj Khawarij. Salah satu manhaj Khawarij, mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Salah satu manhaj metode Khawarij dalam beragama. Mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kaum Khawarij memahami ini adalah kufur akbar. Adapun sahabat mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Bila yang melakukan itu seorang muslim, dia tidak sampai dikafirkan. Dia tidak sampai dikafirkan kalau sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang telah mengabarkan kepada kita pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu banyak sekali. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Mereka hanya mementingkan dirinya dan golongannya, kelompoknya, dan tidak memenuhi hak-hak rakyat. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau pemimpin korup itu menerapkan syariat tidak? Tidak. Sudah jelas, Nabi SAW sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Wa umuran tungkirunaha. Kalian pun melihat mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang hati kalian menyalahkan mereka, bahwa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariat. Ini lebih jelas lagi. Enggak ada kemungkaran sesuai syariat. Disebut mungkar karena bertentangan dengan syariat. Terserah itu mau dinamakan adat, budaya, tradisi, kearifan lokal, aturan, undang-undang. Kalau bertentangan dengan syariat, namanya kemungkaran. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami berjumpa dengan para pemimpin seperti ini? Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menyuruh para sahabat lawan, turun ke jalan, lengserkan, buat tagar 2019 ya, dan seterusnya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak para pemimpin dan minta kepada Allah

kalian. Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini, selama dia masih muslim, kata Nabi SAW, tunaikan hak mereka. Apa hak pemimpin? Ditaati, dimuliakan, didoakan kebaikan, didukung, dinasihati dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud minta kepada Allah hak kalian adalah doakan pemimpin kalian jadi baik. Karena kalau dia jadi baik, dia akan menunaikan hak kalian. Jadi bukan doakan supaya cepat mati, didoakan jadi baik. Nah, ini kaum Khawarij mengatakan bertentangan dengan ayat Al-Ma'idah 44. Al-Ma'idah 44 mengatakan, barang siapa yang berhukum tidak dengan syariat Allah, maka dia kafir. Lalu mereka bilang, karena Al-Quran lebih tinggi, berarti Al-Quran saja yang kita ambil, hadis itu enggak dipakai. Inilah namanya manhaj Khawarij. Kenapa mereka terjerumus di dalam pengkafiran terhadap pemerintah, permusuhan, kebencian, ghibah terhadap pemerintah dan lain-lain. Karena enggak paham bagaimana memahami Al-Quran. Iya. Nah, jemaah sekalian, dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama enggak mungkin bertentangan. Kalau hadis itu sahih, enggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena dua-duanya datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, semua itu wahyu dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ajaran itu bukan dari Allah, pasti akan terjadi pertentangan yang banyak. Tapi kalau sama-sama dari Allah, enggak mungkin bertentangan. Jadi sebenarnya enggak bertentangan, jemaah sekalian. Cuman cara mereka memahami yang salah. Kalau mereka ikut pemahaman sahabat, maka yang dimaksud dengan ayat itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, kufrun duna kufrin. Kalau yang melakukan itu seorang muslim, dia adalah kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai keluar dari Islam, dan dia masih harus tetap ditaati. Kenapa? Itu pesan Nabi SAW. Iya. Kemudian jemaah sekalian, dalam penetapan hukum antara Al-Quran dan Sunnah itu memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan hukum. Kenapa? Karena dua-duanya datang dari Allah. Gak ada bedanya. Al-Quran dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran dan menyampaikan wahyu As-Sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam penetapan hukum, ini dua-duanya sama, setingkat. Tapi dari segi kemuliaan, maka Al-Quran lebih mulia, karena dia adalah kalamullahi azza wa jalla. Jadi Al-Quran lebih mulia dari Al-Hadis. Jadi kalau dipandang dari segi kemuliaan, maka Al-Quran lebih mulia. Tapi dalam penetapan hukum atau sumber syariat, maka kedudukannya sama antara Al-Quran dan Sunnah. Iya. Oleh karena itu, apa yang sifatnya masih global dalam Al-Quran dirinci di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis-hadis beliau. Jadi enggak mungkin bertentangan. Apabila hadis itu sahih, selamanya tidak mungkin bertentangan. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Nah, sekarang kita lihat hadis yang menafsirkan ayat ini. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Tahun itu ada 12 bulan. "Minha arba'atun hurumun." Di antaranya ada 4 bulan haram. "Salasatun mutawaliyatun." 3 yang pertama berurutan. "Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram." "Wa Rajabun syahrum mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Dan yang keempat, bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan juga oleh kaum mudhar, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Inilah jemaah sekalian, 4 bulan haram. Dzulqa'dah,

0: Zulhijjah dan Al-Muharram, kemudian Rajab. Tiga berurutan. Baik. Maka kita sudah paham apa saja yang masuk bulan haram. Lalu apa yang Allah maksudkan menjadikan bulan ini bulan haram? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ja'ala dzamba fihina a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Allah menjadikan atau menetapkan perbuatan dosa di empat bulan ini lebih besar. Begitu pula amal soleh dan pahala juga lebih melimpah. Inilah jemaah sekalian arti bulan yang dimuliakan. Kalau kita beramal soleh, maka Allah akan anugerahkan pahala yang lebih besar, yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Ini anugerah dari Allah untuk kita, nikmat dari Allah. Karena Allah Maha mengetahui kita adalah hamba yang sedikit amalnya, banyak dosanya, sehingga akan kurang perbekalan kita untuk perjalanan panjang setelah kematian. Maka Allah berikan kesempatan 4 bulan khusus kita beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Apalagi kalau amalnya banyak. Dan disampaikan kepada kita bahwa ini adalah bulan haram agar kita lebih memperbanyak amalan, memanfaatkan momen. Iya. Tapi sebaliknya juga jemaah sekalian, kalau kita berbuat dosa, maka dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dosanya menjadi double. Pertama, dosa itu sendiri. Yang kedua, di situ terkandung kita berarti tidak memuliakan bulan haram, tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat dosa itu. Dia bisa menjadi lebih besar. Maka kita harus berhati-hati, karena kondisi-kondisi tertentu dia bisa menjadi lebih besar. Nah, misalkan berbuat dosa di mana saja itu hukumnya haram, tapi kalau kita misalkan lakukan di masjid, di rumah Allah, maka dosanya menjadi lebih besar. Begitu pula kalau kita lakukan di waktu-waktu mulia, dosanya menjadi lebih besar. Iya. Ini di antara sebab dosa itu menjadi lebih besar. Mungkin ada 2 orang melakukan dosa yang sama, tapi satunya lebih besar. Kenapa? Dia lakukan di tempat mulia. Berarti dalam perbuatannya itu terkandung peremehan terhadap tempat tersebut, padahal itu adalah tempat yang Allah muliakan. Makanya kita disuruh beradab di masjid. Terlebih lagi di masjid dan di majelis ilmu, lebih mulia lagi. Kalau kita melakukan dosa, maka akan lebih besar dosanya. Begitu pula waktu. Sama halnya dengan bulan Ramadan, juga bulan yang Allah muliakan. Kalau kita lakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih besar. Faktor lain jemaah sekalian, dosa itu bisa menjadi lebih besar, di antaranya adalah apabila faktor pendorong melakukan dosa itu lebih besar. Makanya kalau ada orang belum menikah berzina, itu dosa besar. Tapi yang sudah menikah, lebih besar lagi dosanya, sehingga hukumannya beda. Yang belum nikah hukumannya 100 kali cambukan dan diasingkan atau dipenjara 1 tahun. Yang sudah nikah hukumannya adalah hukuman mati, dirajam sampai mati. Kenapa? Karena dorongan dia melakukan yang haram sudah berkesudah. Kenapa dia masih yang haram, melakukan yang haram? Kemudian kalau yang melakukannya orang yang sudah tua, lebih besar lagi dibandingkan anak muda. Lebih besar lagi dosanya, lebih dibenci oleh Allah. Sudah tua masih lagi. Iya. Kemudian kalau dilakukan dengan sesama jenis, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Faktor pendorongnya makin berkurang lagi. Makanya yang melakukannya sesama jenis LGBT, laki-laki dengan laki-laki, itu sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, hukumannya adalah hukuman mati, sudah menikah walaupun belum atau belum nikah, sama hukumannya. Sudah menikah atau belum nikah, hukumannya adalah hukuman mati. Sepakat seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau zina tadi masih dibedakan yang belum nikah dan sudah nikah, kalau LGBT tidak. Yang sudah nikah atau belum nikah, hukumannya adalah hukuman mati. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hukumannya, cara menghukumnya adalah di bawah, ke tempat yang paling tinggi. Di tempat tersebut, di daerah tersebut. Ya kalau di Jakarta, kira-kira di gedung mana itu yang paling tinggi?
1: Monas.
0: Ya. Di Monas katakanlah ya. Di bawah dia ke atas, kemudian dilempar dari atas. Setelah dilempar, disusul dengan lemparan batu. Kenapa? Biar sama dengan hukuman yang Allah berikan kepada kaum Lut. Kaum Lut, negeri mereka diangkat, kemudian dibalik, mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Itu fatwa, dan itu juga mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan dihukum sama dengan dirajam. Iya, intinya adalah hukuman mati. Sepakat ulama, cuman mereka berbeda bagaimana cara hukuman matinya. Iya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Makin kurang pendorong melakukan dosa, maka dosanya lebih besar. Iya. Maka ada sebab-sebab yang membuat dosa itu lebih besar. Di antaranya bulan haram. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus lebih berhati-hati di bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dosa lebih besar dan amal soleh juga lebih besar. Maka kita disuruh untuk lebih waspada dari perbuatan dosa dan meningkatkan amal-amal soleh. Iya. Dan ini sifatnya umum. Amal soleh apa saja, hendaklah kita tingkatkan. Hendaklah kita tingkatkan. Kemudian secara khusus di dalam ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 36 tadi yang telah kita bacakan, di akhir ayat Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Jadi ini pesan khusus dari Allah Azza wa Jalla untuk berhati-hati dari perbuatan zalim di bulan ini. Maka ini pelajaran yang harus kita petik. Hati-hati, lebih waspada dari perbuatan zalim di bulan ini. Dan ulama menjelaskan kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, zulmul insani nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan, pada hakikatnya dia hanya menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah tidak dirugikan sedikit pun. Ketika seseorang berbuat dosa, dia sendiri yang rugi. Allah sama sekali tidak dirugikan. Ketika seseorang melakukan amal ketaatan, dia sendiri yang untung. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak diuntungkan dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Iya. Semua perbuatan dosa adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman yang kedua, dan ini lebih besar lagi dosanya, zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, ini lebih besar lagi dosanya. Dan apabila dilakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Dan kezaliman kepada orang lain itu mencakup tiga bentuk kezaliman. Yang pertama, kezaliman terhadap darah, yaitu membunuh, menumpahkan darah, memukul. Inilah kezaliman kepada orang lain yang paling besar. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-63, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dengan satu peringatan keras,
1: Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima.
0: Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah akan timpakan kepadanya 5 hukuman. Yang pertama, balasannya adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wala'anah, dan Allah melaknatnya. Yang kelima, wa a'adda lahu adzaban azima, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita terlibat di dalam hilangnya nyawa seorang muslim. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi kalau kita hancurin dunia ini semuanya dengan segenap apa yang ada di dalamnya, itu dosanya lebih mending daripada membunuh satu orang muslim. Itulah sebabnya jemaah sekalian, semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah berfatwa tidak boleh kita melakukan aksi-aksi di jalan, karena ini berbahaya. Kalau ada yang masuk menyusup di dalam barisan membuat kerusuhan, bisa sampai pada pertumpahan darah. Dan itu fakta, ini bukan teori, ini fakta, terjadi banyak kejadian seperti ini. Kita gak akan lupa peristiwa Mei tahun 98, banyak yang wafat, bahkan saling membunuh antara yang mendukung dan yang kontra, antara aparat dengan masyarakat, dan sama-sama muslim. Masyarakat muslim, aparat muslim, kalau mereka saling bunuh, siapa yang tertawa jemaah sekalian? Orang-orang kafir. Jadi kita kalau melihat situasi dan kondisi, jangan terbakar emosi, pandang jauh ke depan, apa akibat perbuatan kita, karena ini berat sekali. Kalau sampai hilang nyawa seorang muslim, terlebih kita di negeri muslim, masyarakat kita muslim, kalau kita berbeda pilihan politik, sama, dia masih muslim, saudara kita. Begitu pula aparat kita muslim, maka hati-hati. Katakanlah dia muslim, tapi dia suka berbuat dosa. Pertama, gak semua dosa yang boleh untuk kita hilangkan nyawa orang. Yang kedua, yang berhak menghilangkan nyawa orang karena dosa, itu hanya pemerintah. Itu hanya pemerintah. Nah, misalkan hukum rajam tadi, itu bukan kita yang menerapkan hukuman itu. Jangan kita lihat ada orang sudah pernah nikah kemudian berzina lalu kita habisi dia, tidak. Atau lihat bencong di jalan kita habisi dia, hukumanmu hukuman mati dalam syariat. Ya, jangan. Itu kewajiban pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Tugas kita menasihati saja. Kalau pemerintah enggak melakukan, dosa-dosa mereka enggak berpindah kepada kita. Iya, enggak ada buku-buku fikih mengatakan masyarakat bersatu menghukum para bencong. Itu kewajiban pemerintah. Iya. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, jangan sampai menyebabkan seorang muslim itu hilang nyawanya. Iya. Ada sahabat Abu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul menyesal karena pernah sekali mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata Utsman terbunuh. Apa sebab beliau terbunuh jemaah sekalian? Diawali dengan demonstrasi.
1: Dan itulah demonstrasi kedua dalam Islam. Yang pertama dilakukan oleh Khuwaisirah. Yang kedua dilakukan oleh para pembunuh Utsman. Kemudian para pembunuh Utsman ini nanti mereka terbagi dua. Sebagian ikut Syiah, sebagian ikut Khawarij. Baca sejarah. Itu demonstrasi pertama dalam Islam. Yang berakhir dengan pembunuhan terhadap menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun-Nurain, yang menikahi dua orang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik nomor tiga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka beliau yang keempat. Nomor tiga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian beliau terbunuh dengan cara yang zalim. Diawali dengan apa? Demonstrasi. Jadi ini bukan sejarah baru. Ini sejarah lama yang terus berulang. Maka hati-hati. Jangan sampai tindakan kita menyebabkan hilang satu nyawa. Abu Ma'bad al-Juhani menyesal luar biasa. Karena beliau pernah mencela Utsman sekali. Beliau khawatir, jangan-jangan karena saya. Jangan-jangan karena saya mencela dia, memprovokasi orang untuk berdemonstrasi. Sehingga berakhir dengan kematian. Beliau menyesal dan beliau bertobat. Iya. Jamaah sekalian, jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir pun, apabila dia orang kafir yang tidak pantas dibunuh, dosanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini dosanya membunuh orang kafir yang terikat perjanjian. Dosa besar. Orang kafir yang terikat perjanjian itu ada tiga. Yang pertama, perjanjian dhimmah, yaitu sebagai warga negara negeri muslim. Dhimmah itu artinya perlindungan. Jadi jemaah sekalian, dalam fikih Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita wajib dilindungi. Jadi membunuh mereka itu bukan jihad. Itu betul sudah terorisme, bukan jihad. Dan itu tidak menguntungkan Islam sama sekali. Jihad itu memuliakan Islam. Yang mereka lakukan hanya merendahkan Islam. Tambah lagi membunuh wanita dan anak-anak. Subhanallah, itu bukan jihad. Justru mereka harus dilindungi. Warga negara negeri muslim yang kafir, wajib pemerintah muslim melindungi mereka. Itu perjanjiannya dalam syariat. Yang kedua, orang kafir musta'min, yang minta perlindungan kepada seorang muslim. Lalu ada seorang muslim yang telah berjanji melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Yang mirip dengan itu di masa ini kita kenal dengan visa. Orang kafir dengan visa resmi, izin resmi pemerintah masuk ke negeri Islam, itu gak boleh diganggu. Haram bagi kita. Yang mengganggunya, kata Nabi SAW, dia tidak akan cium bau surga di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka dalam rentang waktu perjanjian gencatan senjata tersebut, haram kita membunuh mereka. Kenapa haram membunuh mereka? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Lalu kenapa mereka enggak boleh dibunuh? Karena umat Islam adalah umat yang memegang teguh perjanjian. Sekali berjanji, pantang mengingkari. Itu kepada orang kafir, apalagi kepada sama muslim. Karena yang suka nyala orang-orang munafik. Itu sifat orang-orang munafik. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama, kezaliman terhadap darah.
0: yang harus kita waspadai. Maka kita pun paham aksi-aksi terorisme itu yang mengatasnamakan jihad

di jalan syaitan. Karena menentang syariat, jihad yang tidak sesuai syariat, walaupun mungkin niat mereka benar. Apalagi kalau memang niatnya enggak benar, cuma mau bikin rusuh, bikin kacau. Iya. Dan Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Maka itu adalah jihad yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Kezaliman terhadap kehormatan. Seperti apa? Mencaci maki, menghina, membuli orang, menggibah, dan lain-lain. Ini adalah kezaliman terhadap kehormatan. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Umar menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari naik mimbar dan dalam keadaan beliau marah, lalu beliau menyeru dengan suara lantang, ya ma'syara man qad aslama bilisanih wa lam yufdil iman ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedang iman belum masuk ke hatinya. Nabi SAW sedang marah, memanggil orang-orang yang menyakiti sesama muslim. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wa la tu'ayyiruhum, dan jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Yaitu aib yang tersembunyi, dikorek-korek, ditanya-tanyain, dikumpulkan info. Nanti sudah memasuk masa kampanye, keluarin semuanya. Jangan kita seperti politikus busuk. Begitu. Kumpulin info lawan politiknya, simpan saja. Nanti sudah masuk masa kampanye, lihat dulu kalau dia ikut mencalonkan, dikeluarkan. Media dibayar untuk bisa menyebarkan. Kata Allah, kata Nabi SAW, jangan kalian mencari-cari aib seorang muslim. Faman tatabba aurata akhihi al-muslim, tatabba Allahu auratahu. Siapa yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya. Allah juga akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahli. Dan siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, maka Allah akan singkap kejelekannya, walaupun itu dia lakukan di bagian rumahnya yang paling dalam. Allah akan singkap, orang akan tahu, karena dia suka mencari-cari aib orang, suka mengoleksi kesalahan-kesalahan orang untuk kemudian disebarkan. Iya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ke Ka'bah dan beliau berkata kepada Ka'bah, ini cuma sekedar ucapan supaya yang lain dengar, bukan maksudnya ngajak bicara kepada Ka'bah, bukan, cuma memberi pelajaran kepada kaum muslimin yang hadir di situ. Apa kata beliau? Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, dan betapa agungnya kemuliaanmu, akan tetapi seorang mukmin di sisi Allah lebih mulia daripadamu. Apa ada seorang muslim yang tidak memuliakan Ka'bah? Enggak ada. Kecuali orang-orang Syiah, mereka mau hancurin Ka'bah. Orang-orang Syiah mau menghancurkan Ka'bah. Iya. Kalau dia seorang muslim Ahlus Sunnah, enggak mungkin. Sesesat-sesatnya seorang muslim sekalipun, enggak mungkin dia membenci Ka'bah. Kecuali orang Syiah, karena memang mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Di zaman modern ini belum pernah kita dengar berita Amerika mau menghancurkan Ka'bah atau mau menyerang Mekah. Yahudi mau menyerang Mekah, Nasrani mau menyerang Mekah. Enggak ada mereka bikin pernyataan seperti itu. Tapi Syiah bikin pernyataan begitu. Syiah Lebanon, Syiah Syria.

Syiah Yaman, Syiah Iran, semuanya pernah bikin pernyataan akan menyerang Makkah. Orang kafir gak pernah bikin pernyataan begitu. Malah mereka. Dan ini bukan sekedar ancaman, sudah terjadi. Dari Yaman mengirim rudal ke Makkah. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, Arab Saudi punya rudal yang lebih canggih. Iya, bisa mencegah, bisa meledakkan rudal mereka sebelum sampai. Iya. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau ada orang lagi umroh, lagi haji sebanyak itu, kalau sampai rudalnya, berapa banyak yang mati, subhanallah. Ini orang-orang Syiah, sudah berapa kali mereka menyerang. Iya. Antum enggak tahu. Antum sibuk dengan tagar. Iya. Subhanallah. Ini sudah beberapa kali mereka serang. Iya. Mereka bilang, "Oh, kami mau menyerang Jeddah, bukan Makkah." Ya, Jeddah samping Makkah. Ya, lewat sedikit sampai sudah. Iya. Lewat sedikit sampai sudah di Makkah. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ini yang kedua, termasuk ghibah. Ghibah adalah kezaliman terhadap kehormatan. Apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu, kalau dia dengar, dia tidak suka. Itulah namanya ghibah. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap harta. Kezaliman terhadap harta. Contohnya apa? Berhutang enggak mau bayar. Berhutang enggak mau bayar. Jangankan enggak mau bayar, mau bayar dan mampu bayar tapi suka menunda-nunda, itu sudah zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matlul ghani zulmun." Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mampu bayar, yang menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman. Ini menunda pembayaran saja, apalagi enggak mau bayar. Begitu pula mencuri, korupsi, menipu, merampas. Maka itu semua kezaliman terhadap harta. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita betapa dahsyatnya bahaya kezaliman. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham wala mata." Orang muflis di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Berarti dia orang bangkrut. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu orang bangkrut sebenarnya. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya. Amalan-amalan terbaik dia bawa untuk menghadap Allah. Tetapi dia menjadi bangkrut. Kenapa? Wayati kodasyata mahada. Karena dia juga di dunia pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini diserahkan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Bagaimana kalau ternyata kebaikannya enggak cukup? Kezalimannya terlampau banyak. Enggak cukup amal kebaikannya untuk membayar kezalimannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha fin nar." Kalau ternyata kebaikannya habis sebelum terbalas kezalimannya, maka
dosa-dosa orang yang dia zalimi tersebut diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Dulu di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin beribadah, tapi lisannya gak bisa dijaga, suka menyakiti orang. Tindakan-tindakannya selalu membuat orang merugi, orang terzolimi. Maka orang-orang itu akan ambil pahalanya. Kalau gak cukup pahalanya, dosa mereka ditimpakan kepadanya. Dia gak pernah zina, tertulis nanti di buku catatannya pezina, karena menzolimi pezina. Hati-hati. Dia gak pernah korupsi, tertulis di catatannya koruptor, karena setiap hari menggibah koruptor. Bisa jadi koruptor itu sudah bertobat, sudah mengembalikan yang dia korupsi, dia masih terus menggibahinya. Tertulis di dosanya sebagai koruptor. Hati-hati jemaah sekalian. Kadang yang berbuat dosa itu bisa jadi dia sudah diampuni, kita yang dapat dosa gara-gara dia, karena kita menggibahi dia. Dosa dia ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Maka hati-hati. Tapi jemaah sekalian, apakah hadis ini kesempatan bagi kita? Artinya kita anggap ini baik bagi kita kalau misalkan kita dizolimi, lalu kemudian kita mengatakan, biarlah saya gak balas sekarang, saya juga gak akan maafkan, nanti saya ambil pahalanya di akhirat. Jawabannya, boleh saja, tapi kurang bagus, kurang tepat. Kenapa? Karena memaafkan itu lebih besar pahalanya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dalam surat An-Nur ayat ke-22 Allah mengatakan, hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi kalau kita memaafkan mereka, Allah akan maafkan kita. Ini kalau kita dizolimi. Boleh saja kita berharap mudah-mudahan ini transfer pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau kita maafkan dia. Dia sendiri dimaafkan, kita dimaafkan. Karena al-jaza min jinsil amal. Kalau kita suka memaafkan, maka Allah akan memaafkan kita. Jangan terlalu berharap Allah akan mengampuni dosa kita, sementara kita sendiri sulit memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini perlu kita khawatirkan. Kalau kita gak mau maafkan dia, jangan-jangan Allah juga gak mau maafkan kita. Iya. Jadi maafkan dia, maka Allah akan maafkan kita insyaallah ta'ala. Itu lebih baik. Bahkan lebih baik lagi kalau kita balas orang itu dengan kebaikan. Jadi dia berbuat buruk kepada kita, kita sudah maafkan, kita balas lagi dia dengan kebaikan. Itu lebih baik lagi. Sebagaimana kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Allah perintahkan, balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Inilah jemaah sekalian bentuk kezaliman yang kedua. Yang pertama tadi kezaliman kepada diri sendiri. Yang kedua kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga adalah azlamu zulm. Kezaliman terbesar. Apa itu? Kesyirikan dan kekafiran. Inilah yang harus lebih kita waspadai. Oleh karena itu insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa bentuk kesyirikan yang juga terjadi di bulan ini. Makin banyak terjadi. Hari-hari ibadah yang harusnya meningkatkan amal soleh, malah kesempatan untuk berbuat syirik. Oleh sebagian orang dijadikan kesempatan untuk berbuat kezaliman terbesar, dosa syirik. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada keamalan khusus di bulan ini. Tadi sudah kita sebutkan, secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ini mencakup semua bentuk ibadah. Sholat sunnah yang sudah kita kerjakan, kita tambah perbanyak lagi. Yang belum kita kerjakan, kita kerjakan. Baca Al-Quran, berzikir, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menuntut ilmu, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ini ditingkatkan karena ini bulan haram, pahala lebih besar. Manfaatkan kesempatan. Iya. Tapi ada keamalan yang dikhususkan. Kalau umum artinya berlaku umum di bulan ini dan bulan lain ya sama saja.
Hanya saja di bulan ini lebih dianjurkan untuk ditingkatkan, tapi bentuknya sama. Tapi ada keamalan khusus? Jawabannya ada, hanya satu, yaitu berpuasa. Baik puasa di seluruh bulan Muharram dan puasa khusus di tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa di seluruh bulan Muharram, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Sedangkan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita kemuliaan bulan haram. Apa kemuliaannya? Nabi SAW menamakan dia sebagai Syahrullah, bulan Allah. Artinya bulan yang Allah muliakan. Sudah sepatutnya kita juga memuliakannya. Memuliakan dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh dan lebih hati-hati dari perbuatan dosa. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan berpuasa bulan Muharram sebulan penuh. Kalau mampu. Kalau mau juga, karena tidak wajib. Hukumnya sunnah. Atau kebanyakannya. Atau sebagiannya saja, tidak masalah. Intinya dianjurkan memperbanyak puasa. Iya. Jadi dianjurkan memperbanyak puasa. Hanya di sini ada dua permasalahan. Pertama, ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahih. Kata beliau, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sedangkan tadi sudah kita sampaikan, hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan berpuasa sebulan penuh. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan ucapan Aisyah? Nabi SAW katanya tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Maka jemaah sekalian, maksud Aisyah radhiyallahu anha adalah di satu tahun tertentu. Dalam satu tahun itu tidak ada satu bulan yang Nabi SAW berpuasa sebulan penuh, hanya Ramadan saja. Kenapa kita katakan maksudnya seperti itu? Karena ada riwayat yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Sya'ban seluruhnya. Full. Satu bulan Sya'ban. Ini dua-duanya ucapan beliau. Tapi enggak bertentangan. Maksudnya di bulan lain beliau di satu tahun tertentu beliau hanya puasa Ramadan yang full satu bulan, tapi di tahun yang lain beliau juga berpuasa Syaban selama satu bulan. Jadi boleh, tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Maka boleh kita berpuasa sebulan penuh. Iya. Kemudian permasalahan yang kedua, Aisyah juga mengatakan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban."
aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa melebihi Sya'ban, melebihi bulan Sya'ban. Kenapa enggak Muharram? Padahal beliau sendiri mengatakan waktu terbaik atau puasa terbaik setelah puasa wajib adalah puasa di bulan Muharram. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi Allah baru memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa di bulan Muharram itu lebih mulia di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat memperbanyak puasa. Iya. Dan jawaban yang kedua, kata beliau, bisa jadi juga di bulan Muharram kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki uzur. Apakah karena sakit atau safar atau kesibukan-kesibukan lain yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa. Iya. Jadi intinya lebih afdal memperbanyak puasa di bulan Muharram dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Nabi SAW menamakan bulan ini agar kita memperbanyak puasa, beliau namakan dengan Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lebih ditekankan lagi di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 itu istilahnya puasa Tasu'a, hari ke-9. Puasa ke-10 adalah Asyura. Pada dasarnya yang disyariatkan hanyalah tanggal 10 pada awalnya, dan keutamanya sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Dan berpuasa hari Asyura, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah, luar biasa. Hanya satu hari puasa, dosa satu tahun yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanggal 10 Muharram. Iya. Tapi dianjurkan juga tanggal 9. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa tanggal 10 Muharram. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, hari Asyura ini tanggal 10 Muharram juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnal yaum at-tasi." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Falam ya'ti al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi enggak sampai tahun depan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun tetap disunahkan karena beliau sudah meniatkan dan menganjurkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi kalau begitu, yang dianjurkan berpuasa adalah 9 dan 10 Muharram. Namun yang lebih utama adalah 10 Muharramnya. Bagaimana dengan tanggal 11 Muharram? Maka puasa khusus di tanggal 11 Muharram itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tapi bolehkah kita berpuasa? Jawabannya boleh saja. Kenapa boleh? Pertama, ada dalil umum yang kita sebutkan tadi di awal. Afdalusya ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan tanggal 11 termasuk bulan Muharram. Iya. Ditambah lagi dalil anjuran berpuasa setiap bulan 3 hari. Kemudian alasan lain untuk berhati-hati. Kalau penetapan tanggal 10 itu masih samar, jangan-jangan tanggal 10 itu, tanggal 11 itu adalah tanggal 10-nya. Jadi dianjurkan berpuasa. Baik. Ini jemaah sekalian puasa khususnya 9 dan 10 Muharram.
Ya, dan dianjurkan di seluruh bulan Muharram untuk kita berpuasa. Di sini ada pelajaran penting bagi kita bahwa puasa adalah amalan yang sangat agung dan amalan yang hikmahnya sangat besar untuk perbaikan diri kita. Iya. Oleh karena itu banyak disyariatkan. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Ada yang masuk kategori syirik, ada yang masuk kategori bid'ah, dan ada yang masuk kategori maksiat. Insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas 10 kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Kemungkaran yang pertama, perayaan hari besar tahun baru Islam. Kenapa itu disebut mungkar? Karena itu termasuk mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab penetapan hari besar, hari raya dalam Islam adalah ketetapan syariat. Bukan kita yang boleh menetapkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kaum Ansar di kota Madinah ketika pertama beliau datang ke sana, maka beliau melarang mereka melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Walahum yawmani yal'aban, walahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawmani?" Nabi SAW ketika pertama datang ke kota Madinah dan beliau mendapati kaum Ansar memiliki dua hari raya yang biasa mereka rayakan dengan permainan-permainan. Maka beliau bertanya, "Hari raya apa ini?" Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini sudah lama kami rayakan sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Nabi SAW menghapuskan semua hari perayaan, menghapuskan semua hari Id. Apa itu hari Id? Hari perayaan yang dilakukan berulang-ulang. Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, artinya secara bahasa selalu kembali. Maknanya hari raya yang selalu kembali dirayakan. Setiap tahunkah? Atau setiap berapa tahun sekali, atau setiap bulan, atau setiap pekan, kalau dirutinkan, maka itu disebut hari Id. Hari Id dalam Islam sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan, tidak ada apa namanya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak boleh kita tambah-tambahi. Iya. Dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri atau Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, hafizahullah taala, beliau punya buku bagus dan ini buku enggak main-main. Sebab ini buku disertasi doktoral beliau. Ini betul-betul ilmiah. Beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hawliyah, Bid'ah-Bid'ah selama satu tahun. Ini beliau studi, beliau kumpulkan dari kebiasaan masyarakat dan dari kitab-kitab tentang bid'ah selama satu tahun. Iya, ini jadi disertasi doktoral beliau. Nah, beliau menyebutkan yang pertama mengadakan perayaan tahun baru Islam zaman Nabi SAW tidak ada. Bagaimana mau ada perayaan? Penetapan Muharram sebagai awal tahun baru saja di masa Nabi belum ada. Bulan Muharram sudah dikenal, tapi dikatakan sebagai itu bulan nomor satu tidak di zaman Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ditetapkan di masa Nabi Sallam. Iya. Di masa Abu Bakar juga tidak ada. Baru di masa Umar beliau tetapkan bulan Muharram.
bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula tanggal satunya tepat Nabi hijrah tanggal 1, tidak. Tapi

beliau berhijrah di bulan Muharram itu, bukan tepat di tanggal 1. Iya. Disitulah Umar menetapkannya. Dan Umar enggak pernah merayakan. Di masa Utsman tidak pernah dirayakan, di masa Ali tidak pernah diriwayatkan. Tidak pernah dirayakan. Di sejumlah khalifah-khalifah Islam setelahnya tidak pernah dirayakan tahun baru Islam. Kapan yang pertama merayakannya adalah beliau sebutkan dalam kitab Al-Bida' Al-Hawliyah halaman 393. Yang pertama merayakannya adalah dinasti Syiah Fatimiyah. Ini adalah kerajaan Syiah yang kufur, yang zalim, yang banyak membunuh kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang sempat berkuasa di Mesir. Mereka inilah yang pertama merayakan tahun baru Islam, sama dengan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan kelahirannya juga mereka yang pertama. Ini juga disebutkan dalam buku ini, studi sejarah beliau untuk disertasi doktoral beliau, menemukan dalam catatan-catatan sejarah tidak ada yang merayakan maulid, begitu pula tahun baru Islam, sejak masa Nabi SAW sampai masa dinasti Syiah Fatimiyah. Mereka lah yang pertama merayakannya secara besar-besaran, karena yang adakan adalah kerajaan, makanya jadi terkenal. Dan jemaah sekalian, siapa yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini? Siapa yang menghancurkannya jemaah sekalian? Ya, baca lagi sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan besar Islam. Makanya orang-orang Syiah itu paling anti sama Salahuddin. Orang-orang Muslim begitu memuliakan dan mendoakan kebaikan untuk Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam. Tapi orang-orang Syiah ini hari ini mereka sangat benci kepada beliau, karena beliau yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini. Sebelum beliau menghancurkan pasukan Salib, lebih dulu beliau perangi orang-orang Syiah. Kenapa? Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Dan beliau khawatir lagi berhadapan dengan pasukan Salib, mereka nyerang dari belakang. Jadi dihabisi dulu mereka, baru beliau menghadapi pasukan Salib. Musuh dalam selimut jemaah sekalian lebih berbahaya. Orang-orang yang melakukan kesesatan yang mengaku muslim itu lebih berbahaya bagi Islam daripada kaum muslimin, karena orang menganggap itu ajaran Islam padahal bukan. Itu lebih menghancurkan Islam. Iya, itu secara umum. Dan secara khusus yang paling berbahaya adalah kaum Syiah ini. Iya. Tapi ada yang membuat fakta sejarah terbalik. Katanya Salahuddin yang bikin maulid, padahal beliau yang menghancurkan dinasti ini yang mereka mengada-adakan maulid ini. Baik, ini jemaah sekalian kemungkaran yang pertama. Dan juga itu masuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ya, kita bisa lihat sekarang jemaah sekalian, perayaan tahun-tahun baru itu orang kafir yang paling semangat tahun baru mereka. Jangan kita menyerupai mereka. Iya. Terlebih lagi kalau di dalam perayaan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran yang lain, menciptakan zikir-zikir dan doa-doa khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini kemungkaran yang lain. Atau dengan lagu-lagu dan musik-musik, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan campur baur laki-laki dan perempuan, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan bikin macet jalan. Jamaah sekalian, ini enggak main-main. Ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar jemaah sekalian. Ya. Termasuk yang bikin dangdutan di jalan. Ada hajatan, dangdutan, blokir jalan. Ini enggak main-main dosanya. Besar sekali. Termasuk yang bikin aksi-aksi di jalan. Konvoi di jalan. Memacetkan jalan. Perhatikanlah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyafa manzilan fala jihad lahu." Barang siapa yang memutuskan jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Kepada siapa Nabi SAW mengatakan hadis ini? Kepada mujahid-mujahid terbaik, para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada para sahabat, pahala jihad kalian akan hilang.
walaupun itu pahala yang besar. Kalau kalian menyulitkan orang lewat di jalan atau menyempitkan perumahan, padahal mereka sedang ibadah, tapi mengganggu orang di jalan, menyempitkan perumahan, apalagi yang sedang maksiat, tentu lebih besar lagi dosanya. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Pahala jihad saja hilang. Jihad pahalanya luar biasa, bisa hilang gara-gara membuat orang sulit lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Itu perumahan yang disempitkan. Bagaimana kalau yang disempitkan fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, perkantoran, pusat ekonomi? Tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi ini enggak main-main. Iya. Kemungkaran yang kedua, perayaan hari kesedihan atau hari meratapi mayit. Ini perayaan khusus dilakukan oleh orang-orang Syiah lagi. Kapan mereka lakukan? Tanggal 10 Muharram yang mereka sebut dengan perayaan hari Asyura. Seharusnya yang mereka lakukan adalah berpuasa. Nabi SAW suruh berpuasa Asyura, mereka ganti dengan perayaan. Perayaan apa? Hari kesedihan. Kenapa harus bersedih? Karena kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Entah betul atau tidak di tanggal 10 Muharram. Ya. Yang jelas, ini adalah kemungkaran besar. Dan yang parahnya lagi jemaah sekalian, penyebab Al-Husain itu wafat adalah karena mereka sendiri, orang-orang Syiah. Bacalah sejarah. Al-Husain ada di kota Madinah. Kenapa beliau bisa terbunuh di Karbala, di Irak? Karena orang-orang Syiah ini mengirimkan surat sangat banyak sekali. Datanglah engkau kepada kami, kami akan menjadi pendukung engkau. Akhirnya Al-Husain pun berangkat. Ulama-ulama besar dari kalangan sahabat berusaha mencegah beliau, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu ini bukan anak-anak, saya ikat kamu, enggak boleh pergi. Tapi qadarullah, Al-Husain pergi. Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau di Karbala di Irak, berhadapan dengan pasukan gubernur Irak menunggu di sana. Disergap beliau dan akhirnya beliau terbunuh. Dan ini pasukan yang zalim membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tanpa persetujuan khalifah Yazid bin Muawiyah ketika itu. Dia enggak setuju. Itu gubernur bertindak sendiri. Gubernur yang zalim, gubernur Irak ketika itu. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kemana orang-orang yang mengundang beliau? Orang-orang Syiah ini, mereka semuanya lari takut. Pengecut. Enggak membela cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang mereka pura-pura bersedih. Mereka penyebabnya, sekarang mereka pura-pura bersedih. Iya. Itu sejarahnya jemaah sekalian. Kenapa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat di Karbala? Ini gara-gara orang Syiah. Lalu sekarang mereka yang merayakan hari kesedihan. Tapi yang lebih parah lagi, kuburan Al-Husain di Karbala mereka agungkan, mereka sembah, mereka berdoa kepadanya, mereka sudah menjadikan beliau sebagai Tuhan mereka. Dan mereka menganggap berziarah ke Karbala, ke kuburan Al-Husain, satu kali lebih afdal daripada 9 kali haji. Jadi kalau pemerintah Saudi melarang mereka berhaji, bagi mereka enggak masalah. Pergi saja ke kuburan Al-Husain. Kenapa kemarin-kemarin sempat dilarang mereka berhaji? Karena kedutaan Saudi yang mengurus masalah haji di Iran dibakar sama mereka. Ya, yang orang gila ini. Ini kedutaan yang mengurus perhajian mereka dibakar. Maka mereka sekalian dihukum. Iya. Tapi mereka enggak protes. Mungkin kalau Indonesia sudah ribut. Ya. Kalau seandainya ada kejadian seperti itu. Tapi mereka biasa saja. Karena mereka ada yang mereka anggap lebih afdal daripada haji. Na'udzubillah. Mereka berhaji pun talbiyahnya bukan labbaika Allahumma labbaik, labbaika ya Husain. Terus berisik lagi. Berkelompok, berjalan, teriak-teriak, berzikir berjamaah, mengganggu jamaah yang lain.
labbaika ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang lebih parah, mereka sudah menyembah Husain. Iya. Dan Al-Husain berlepas diri dari mereka. Tidak mungkin beliau setuju dengan mereka. Kata Syekhul Islam, wasara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdisu linnasi bid'atain. Maka setan dengan sebab kematian Al-Husain radhiyallahu anhu mengada-adakan untuk manusia dua bid'ah. Yang pertama, bid'atul huzn wan nau yauma asyura, bid'ah bersedih dan meratapi mayit, yaitu meratapi kematian Al-Husain di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Padahal jemaah sekalian, meratapi mayit itu sendiri adalah dosa yang sangat besar. Iya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada empat perkara pada umatku termasuk budaya jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan keturunan atau dengan kesukuan. Bangga. Saya putra daerah, putra Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Ini kebanggaan-kebanggaan jahiliyah, gak pantas dibanggakan. Itu jahiliyah. Darah saya biru, ya kalian merah. Ini jahiliyah semuanya. Berbangga-bangga dengan kebangsaan, kesukuan, dengan nasab, ya. Yang kedua, wat'anu fil ansab, mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Contohnya apa? Mencela nasab orang Cina, misalkan. Mencela orang Arab. Ini termasuk mencela nasab. Ya. Ini jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang atau minta hujan kepada bintang, dan ini adalah syirik. Dari empat ini, yang syirik hanya satu, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wanniyaha, meratapi mayit. Jadi itu kebiasaan jahiliyah dan dosanya sangat besar. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha syirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum mati, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kudis. Iya. Kenapa dalam hadis ini dikatakan wanita? Karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah wanita. Tapi bukan berarti ancaman ini hanya berlaku bagi wanita. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Oleh karena itu, wanita tidak dianjurkan pergi ikut menguburkan mayit. Juga tidak dianjurkan sering berziarah. Kalau kadang-kadang boleh, tentu dengan beradab sesuai syariat. Kalau sering, enggak boleh. Kenapa? Khawatirnya dia meratapi mayit. Apa contohnya meratapi mayit? Menangis sampai meraung-raung atau teriak-teriak. Itu namanya meratapi mayit. Kalau nangis biasa saja, hanya nangis keluar air mata, tidak sampai teriak-teriak, itu boleh, tidak mengapa. Nabi SAW pun menangis. Beliau menangis ketika kematian Ibrahim, putra beliau. Iya. Tapi subhanallah, ini banyak dilakukan kaum wanita. Kalau kaum laki-laki melakukannya juga sama. Dan jemaah sekalian, kaum laki-laki maupun perempuan, orang-orang Syiah semua melakukan. Bahkan lebih dahsyat lagi yang mereka lakukan, sampai memukul-mukul diri mereka, menyakiti diri mereka. Ya, mungkin antum pernah lihat di video, mereka sampai berdarah-darah. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lapamal khududa wa syaffal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah lalu memukul wajah-wajah mereka atau diri-diri mereka sendiri, merobek-robek pakaian mereka dan menyeru dengan seruan jahiliyah.
persis seperti yang mereka lakukan. Malah dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya berpuasa, mereka tidak puasa. Malah meratapi mayit. Maka hati-hati. Ini harus kita peringatkan kaum muslimin. Dan biasanya setiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu mereka rayakan besar-besaran. Dan mereka jadikan juga sarana untuk merekrut kaum muslimin. Baik, yang ketiga, perayaan hari kebahagiaan. Ini kebalikan dari yang kedua. Yang kedua bersedih, yang ketiga berbahagia. Siapa yang merayakannya, mereka disebut golongan nawasib. Golongan yang membenci ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Syekhul Islam, "Wa kadzalika bid'at as-surur wal farh." Begitu pula bid'ah yang kedua, tadi kata beliau, setelah kematian Husain, setan memunculkan dua bid'ah. Yang pertama bid'ah bersedih. Yang kedua sebaliknya, bid'ah bergembira dan berbahagia. Mereka jadikan perayaan kegembiraan. Kenapa? Karena mereka membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara orang pertama yang merayakan itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang penguasa yang zalim. Iya. Mungkin hari ini alhamdulillah kita enggak pernah dengarkan masih ada yang merayakan seperti itu. Mungkin mereka sudah musnah semuanya. Ya, sudah mati semuanya. Tapi yang kedua tadi yang lebih banyak merayakan hari kesedihan atas wafatnya Al-Husain. Baik. Kemudian yang keempat, dan inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah
dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa." Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab, Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut.
menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya, harap dan tawakal. Dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Iya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama iya, siapa lagi namanya? Iya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran dan bukan ajaran Islam. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Mengkhususkan hari tertentu untuk saling memaafkan. Saling memaafkan itu bagus, sangat baik. Tapi kalau kita khususkan hari tertentu, misalkan di awal tahun, untuk saling memaafkan, dan kita anggap itu bagian dari syariat, maka itu menjadi mengada-ada dalam agama. Seharusnya kita terus menerus, lebih cepat, lebih bagus untuk selalu saling memaafkan. Iya. Ini lebih parah lagi, memang dia sengaja gak mau minta maaf, tunggu satu Muharram. Iya. Padahal belum tentu dia hidup sampai satu Muharram ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya. Dan tadi sudah kita sebutkan, ini bahaya besar kalau dia gak minta maaf. Kalau dia gak tobat dan minta maaf, dia akan dibawa sampai di hari kiamat. Iya. Kemudian yang kedelapan, mengkhususkan satu ibadah tertentu atau doa tertentu di awal tahun Hijriah ataupun di akhir tahun. Maka ini semua mengada-ada. Akhir tahun dan awal tahun saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada ditentukan. Mana mungkin ada doa akhir tahun atau doa awal tahun? Enggak mungkin. Itu pasti semuanya hadis-hadis palsu. Dan ini juga kemungkaran yang lain, menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya. Ini kesal juga nerima broadcast itu. Ya. Banyak yang ngirim. Iya. Entah siapa lagi yang ngirim itu. Iya. Besok masuk tanggal 1 Muharram, kita saling memaafkan. Iya. Inilah doa awal tahun. Subhanallah. Di bawah ada ancaman lagi. Ya. Siapa yang tidak menyebarkan minimal kepada 10 orang, hidupnya akan sengsara. Subhanallah. Dan ini kemungkaran yang lain. Kalau dia pastikan hidupnya akan sengsara, itu syirik. Berarti dia sok tahu perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Menyebarkan hadis-hadis palsu itu juga kemungkaran yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Bagaimana kalau kita belum jelas, belum tahu ini hadis sahih atau tidak, kita masih ragu, tapi kita teruskan broadcastnya, maka kita sudah termasuk pendusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis padahal dia mengira-ngira, masih ragu, itu hadis sahih atau dusta, palsu, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah seorang pendusta. Apalagi sudah jelas kita tahu ini palsu, kita masih ragu ini palsu atau sahih, kita sebarkan, belum yakin itu sahih, kita sudah termasuk kategori pendusta. Maka hati-hati jemaah sekalian, ini termasuk kemungkaran yang banyak terjadi. Iya. Kemudian yang kesembilan, tentang ucapan selamat tahun baru Hijriah. Maka disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ini pada dasarnya mubah, karena dia masuk dalam adat, bukan perkara agama. Tapi yang jadi masalah, kalau kita anggap atau kita sandarkan kepada syariat, kita bilang ini ajaran Islam,
Ketika masuk tahun baru, kita harus saling mengucapkan selamat. Maka saat itu dia menjadi bid'ah, karena menganggap bagian ajaran agama padahal bukan ajaran agama, walaupun itu pada dasarnya mubah. Jadi selama kita anggap dia hanya adat dan kita lakukan, maka hukumnya mubah. Iya. Kemudian yang ke-10, keyakinan bahwa amalan diangkat di akhir tahun, lalu kemudian melakukan amal soleh demi penutupan tahun itu. Maka ini adalah

0: ini adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Keyakinan bahwa amalan diangkat di akhir tahun Hijriah. Amalan diangkat di akhir tahun Hijriah. Iya. Lalu kemudian bermaksud melakukan amal soleh khusus demi menghadapi peristiwa diangkatnya amalan. Karena memang itu dianjurkan. Ketika amalan kita diangkat, kita dianjurkan beramal. Makanya Nabi SAW berpuasa Senin Kamis karena amalan diangkat selama sepekan. Nah, jemaah sekalian, berikut saya bacakan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Amalul am yurfa'u fi sya'ban kama akhbar bihi sadiqul masduq annahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'imun. Amalan setahun itu diangkat di bulan Sya'ban. Jadi bukan di bulan Al-Muharram atau bulan sebelum Muharram. Apa sebelum Muharram? Apa sebelum Muharram jemaah sekalian? Dzulhijjah. Iya. Jadi bukan di akhir tahun Dzulhijjah, bukan pula di awal tahun Muharram. Bukan di akhir tahun bulan Dzulhijjah, bukan pula di awal tahun bulan Muharram, tapi di bulan Sya'ban. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan. "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'ihun wa ana sha'imun." Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. "Wa yuradu 'amal al-usbu' yaumal itsnain wal khamis." Adapun amalan selama sepekan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Jadi setahun ada pengangkatan amalan, setiap pekan juga ada pengangkatan amalan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Iya. Kama sabata fi dzalika fi sahih Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. "Wa amalul yaum yurfa'u fi akhirihi qabla al-lail." Wa amalul lail fi akhirihi qabla nahar. Sedangkan amalan harian diangkat di akhir malam. Amalan yang dilakukan di waktu siang diangkat di akhir malam. Sedangkan amalan yang dilakukan di waktu malam diangkat sebelum siang. Afwan, saya ulangi. Amalan dalam siang hari, amalan yang kita lakukan siang hari diangkat di akhir siang sebelum malam. Ya, ini yang benar. Amalan yang kita lakukan di siang hari diangkat di akhir siang sebelum malam. Kapan kalau begitu jamnya jemaah sekalian? Menjelang maghrib. Iya, menjelang maghrib. "Wa amalul lail fi akhirihi qabla an-nahar." Sedangkan amalan malam diangkat di sebelum masuk waktu siang. Kira-kira jam berapa itu? Sebelum subuh. Akhir malam berarti menjelang subuh. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah waktu amalan-amalan diangkat. Maka tidak ada dalil amalan diangkat di akhir tahun Hijriah, sehingga kita beramal menyiapkan amalan khusus untuk menyambut diangkatnya amalan kita. Baik, inilah jemaah sekalian yang bisa saya kumpulkan 10 kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang maupun dijelaskan para ulama di bulan Muharram ini. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Nampaknya waktu sudah habis, Pak. Cukup. Baik, nggak ada tanya jawab ternyata. Ya. Waktu sudah habis, mohon maaf. Bahkan sudah lewat ini. Ya. Insya Allah lain kali kita tanya jawab. Ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para akhwat dan para ummahat rahimakunallah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di Masjid As-Sunnah di hari Rabu pagi untuk pengajian khusus bagi para akhwat muslimat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikumpulkan dan disampaikan oleh para akhwat. Yang sebelumnya seperti biasa kita akan memulai dengan menyampaikan materi kajian sedikit. Berhubung di pembahasan terakhir kita, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab tentang khusyuk ya. Maka sekarang kita akan melangkah di kitab yang baru setelah mempertimbangkan dan berdiskusi dengan beberapa orang tentang kajian yang pas untuk kita jadikan lanjutan. Akhirnya saya memilih untuk mengkaji kitab tulisan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu kitab tentang kriteria jilbab bagi wanita muslimah. Pembahasan ini dulu sudah pernah saya sampaikan juga, tapi berhubung sudah sangat lama dan waktu itu pembahasannya juga memang tidak panjang lebar, hanya ringkasan saja, maka mungkin di kesempatan untuk mengisi kajian sebelum kita menjawab pertanyaan, ada baiknya kita menyampaikan tentang masalah ini, karena memang pelanggaran dalam masalah jilbab atau pakaian yang syar'i bagi kaum perempuan ini cukup tersebar di kalangan para akhwat ya, bahkan juga para ummahat, artinya akhwat yang belum menikah maupun yang sudah menikah, bahkan mungkin yang sudah menikah lebih parah lagi mungkin. Ya, dengan mempertimbangkan bahwa pelanggaran dalam hal ini masih banyak terjadi, padahal kalau tidak salah ingat saya beberapa kali atau mungkin sekali pernah menyampaikan penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar, ketika menyebutkan tentang kaum perempuan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, mayoritas penghuni neraka, menjadi mayoritas penghuni neraka kaum perempuan. Itu kita tahu disebutkan di dalam hadis yang sahih, sebabnya berhubungan dengan kurang bersyukurnya mereka atau tidak menghargainya mereka terhadap suaminya, terhadap kebaikan suaminya. Ternyata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala membawakan juga sebab lain, sebab yang kedua yang menjadikan kaum perempuan banyak menjadi penghuni neraka adalah berhubungan dengan masalah pakaian syar'i. Berhubungan dengan masalah ketika mereka keluar rumah ya, senangnya dengan perhiasan yang ditampakkan atau sesuatu yang kelihatan indah, sampai bahkan banyak yang mengumbar auratnya, atau kalaupun tidak sampai mengumbar, paling tidak ya melakukan hal-hal yang menjadikan daya tarik bagi laki-laki untuk memandang kepada mereka. Ini beliau sebutkan juga termasuk sebab kenapa kaum perempuan banyak menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu pantas ini kalau menjadi pembahasan kita dengan kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dengan judul Jilbabul Mar'atil Muslimah ya, jilbab atau kriteria jilbab, pakaian dan jilbab bagi perempuan muslimah ketika di luar rumah.
Taib. Para akhwat dan ummahat rahimakunallah, ketika kita membahas mengenai kriteria jilbab yang syar'i, tentu harapan kita, kita berusaha mempraktikkannya. Dan waktu kita mengkajinya, tentu kita membahas yang sesuai dengan hukum syar'i. Mungkin akan ada yang mengeluh, saya belum bisa mengerjakannya, saya masih baru memulai hijrah dan seterusnya, ya. Maka kita katakan berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah mudahkan taufiknya bagi Anda untuk bisa berpegang teguh dengan hijab syar'i ini, sebagaimana Anda juga bisa berhijrah itu karena taufik dari Allah semata-mata. Kemudian Anda juga bisa meninggalkan keburukan-keburukan yang lalu, ya. Itu juga berat, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan ringankan, akan menjadi mudah. Sama dengan masalah ini. Ya, kita ketahui perempuan itu hukum asalnya tempatnya adalah di rumah. Karena Allah menjadikan mereka itu identik dengan perjuangan di balik tabir. Ayat Al-Qur'an yang sudah sering kita sampaikan dalam kajian muslimat di sini, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kalian melakukan tabarruj, berdandan atau bertingkah laku, termasuk maknanya sering keluar rumah, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah, di zaman kegelapan dan kerusakan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'atu auratun, fa'idha kharajat istashrafaha syaitanu, wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Seorang perempuan itu adalah aurat, maka ketika dia keluar rumah, syaitan akan mengintainya, syaitan akan mengawasinya untuk menjadikannya sebagai sebab kerusakan. Maka keadaan seorang perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Inilah hijab yang sempurna bagi perempuan, adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Makanya disyariatkan hijab itu ketika seorang perempuan keluar rumah, tujuannya adalah untuk menutupi dirinya sebagaimana ketika dia berada di dalam rumahnya. Oleh karena itu, memakai jilbab yang lengkap pun, tapi kalau di situ mengandung perhiasan, mengandung sesuatu yang menarik, menggoda laki-laki untuk melihatnya, maka ini belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat, karena tujuan untuk menutupi dirinya itu tidak terpenuhi pada diri perempuan tersebut. Karena misalnya kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang perempuan. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian atau parfum, kemudian keluar rumah, didapati wangi parfumnya oleh kaum laki-laki, maka dia adalah perempuan pezina. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Hanya wangi parfumnya yang tercium, karena itu mengundang, menjadi daya tarik. Maka hukumnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini jilbab syar'i itu disyariatkan bagi perempuan supaya ketika mereka keluar itu tertutup dan tidak nampak perhiasan dan keindahan mereka, karena keindahan mereka hanya boleh ditampakkan ketika mereka di dalam rumah, di depan mahramnya, apalagi di depan suaminya. Ketika keluar rumah mereka benar-benar menyembunyikannya. Bahkan kita sebutkan kemarin, nanti kita akan bacakan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, wala yadhribna
bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka, kaum perempuan, menghentakkan kakinya ketika berjalan, sehingga diketahui oleh kaum laki-laki perhiasan yang mereka sembunyikan di kakinya. Dulu perempuan ada gelang kaki, ketika berjalan dihentakkan berbunyi, itu saja dilarang, apalagi kalau kelihatan. Makanya di sini, ya, agama Islam benar-benar menjaga kaum perempuan dengan kehormatan dan kemuliaan. Makanya disyariatkan jilbab untuk melindungi mereka dari kemungkinan diganggu atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan tentu saja. Nah, disinilah para akhwat dan ummahat rahimakunallah, kenyataan ini, kenyataan yang terjadi sekarang memang jauh dari kriteria jilbab syar'i. Sekarang perempuan-perempuan yang tidak menghargai kebaikan suami sangat banyak. Berarti memang apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tentang kebanyakan perempuan menjadi penghuni neraka karena durhaka kepada suaminya, itu memang terjadi. Kemudian juga masalah jilbab, pakaian syar'i, ya, ternyata bukan cuma orang-orang awam saja yang suka menampakkan perhiasan. Yang sudah mengikuti pengajian pun juga, masya Allah, ya, langsung menjadi awam dalam masalah ini. Perhiasan besar-besar ditampakkan, bahkan yang besarnya seperti ban mobil. Mungkin artinya saking terlihatnya. Maka kita harusnya berkali-kali kita nasihati para akhwat dan ummahat, sayangilah keimanan Anda, sayangilah kesungguhan Anda untuk berhijrah ketika pertama kali mengenal manhaj salaf. Sayangilah, yang paling penting adalah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dan juga bisa dicabut dari siapa yang dikehendakinya. Ini yang harusnya menjadi pertimbangan kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala murka disebabkan seseorang yang selalu melanggar syariatnya, ini akan berbahaya akibatnya. Makan pakai tangan kanan. Suruh minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Dia minum pakai tangan kiri. Jadi itu yang menjadi penjagaan bagi kita semua. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya kita pelajari, kita pahami, kemudian kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempraktikkannya. Ingat, nanti kita akan bahas bahwa ada bagian tubuh perempuan yang diperselisihkan apakah dia termasuk aurat atau tidak, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, ada bagian tubuh yang disepakati semua ulama bahwa itu adalah aurat. Misalnya kaki, disepakati itu aurat, harus ditutup. Sedangkan wajah atau telapak tangan itu diperselisihkan karena masalah dalil. Ya, oleh karena itu, dalam hal ini harusnya ada hal-hal yang kita bersungguh-sungguh untuk menutupnya, karena ini sudah tidak diperselisihkan lagi, disepakati oleh para ulama. Kemudian hal-hal lain yang bersifat anjuran, kalaupun kita menguatkan pendapat yang itu merupakan anjuran, tetap kita berusaha mengamalkannya, bukan bermudah-mudah dalam masalah ini, agar kita benar-benar, ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika hal ini berhubungan dengan kemuliaan, ya, dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kaum perempuan dalam hal ini yang berhubungan dengan pensyariatan jilbab atau pakaian ketika mereka keluar rumah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, jadi kita akan memilih buku ini. Buku ini juga sudah ada terjemahannya. Ya. Entah, mungkin juga bisa, apakah mungkin ada terjemahannya bisa di-download mungkin di internet? Mungkin ada, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau kita ingin hadirkan, maka hadirkan saja. Baik itu cetakan yang lama atau cetakan yang baru, yang penting terjemahannya bagus. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berusaha sama-sama untuk membacanya. Tapi di kesempatan kali ini saya akan
menyebutkan bagian mukaddimah cetakan yang pertama, mukaddimah yang ditulis oleh penulis Al-Imam Al-Muhaddis Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qa'il fi kitabihil karim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dialah yang berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai sekalian anak manusia, sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan juga sebagai hiasan bagimu. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Itulah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian bisa mengambil, agar mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Wa sallallahu ala Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil-nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Kemudian salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi semua manusia, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun selanjutnya, amma ba'du, fahadihi risalatun latifah wabuhusun mufidatun insya'allahu ta'ala. Jama'tuha li bayanil libasil ladzi yajibu 'alal mar'it al mar'atil muslimati an tudaththiru bihi idza kharajat min dariha. Maka ini adalah tulisan yang tidak begitu tebal, tapi isinya pembahasan-pembahasan yang bermanfaat insyaallah, yang saya himpun dalam tulisan ini untuk menjelaskan tentang pakaian yang wajib dikenakan oleh seorang perempuan muslimah ketika dia keluar dari rumahnya. Para ahwat dan ummahat rahimakumullah, saya ingatkan, menurut penegasan dari sebagian para ulama, ya, hukum asal bagi perempuan itu adalah di rumah, sedangkan keluar rumah itu adalah kebolehan atau keringanan yang harus dilakukan sekedarnya saja, itu pun dengan kriteria yang diatur di dalam syariat. Ini seperti penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab Hirasatul Fadilah. Qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyatun wa khurujuha minhu daruratun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan di dalam rumah itu adalah azimah, hukum syariat, hukum asal yang dikuatkan di dalam syariat. Ya, sedangkan kebolehan keluar dari rumahnya ini merupakan keringanan yang harus dilakukan sesuai kadarnya saja. Baik, saya sudah katakan tadi, saya memilih pembahasan ini karena banyak pertimbangan. Ya, ada juga yang mengusulkan misalnya, kenapa tidak dibahas pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan misalnya sirah nabawiyah atau tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya jawab bahwa pembahasan seperti ini memang menarik, akan tetapi hampir tidak ada buku yang memuat kisah-kisah dari riwayat yang sahih saja. Sekarang riwayat-riwayat sejarah banyak riwayat yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ya. Dan kebanyakan orang, apalagi ibu-ibu, mungkin suka cerita. Dibacakan cerita, masya Allah dia suka, senang mendengarnya. Tidak peduli ceritanya itu sahih atau tidak. Nah, ini bukan termasuk ya metode yang benar dalam berdakwah yang saya ketahui. Makanya saya tidak lakukan ini, kecuali kalau saya dapatkan ada buku yang menjelaskan tentang masalah ini, ya, misalnya yang khusus menjelaskan tentang ummahatul mukminin, tentang istri-istri Nabi SAW dari riwayat-riwayat yang sahih. Maka masya Allah, ini sangat baik
ya. Mungkin kalau buku sejarah ada yang bisa kita jadikan rujukan, ya cuma agak panjang mungkin kalau kita ingin baca. Ala kulli hal, lagi pula saya mempertimbangkan pembahasan di dalam yang berhubungan dengan masalah jilbab ini, mungkin banyak yang perlu kita sampaikan agar menjadi koreksi bagi para akhwat dan ummahat dalam masalah pakaian mereka ketika keluar rumah. Baik. Wa syurutil wajib tahaqququha fihi hatta yakuna libasan islamiyan. Di dalam kitab ini juga ada syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam pakaian perempuan ketika keluar rumah supaya bisa dikatakan itu adalah pakaian islami atau jilbab syar'i. Wastanadtu fi dzalika 'alal kitabi wasunnati mustarsyidan bima warada fihi minal athari wal aqwali 'anil sahabati wal a'immah. Dalam pembahasan ini aku selalu menjadikan landasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dengan bimbingan dari asar-asar atau ucapan-ucapan para sahabat maupun para ulama, para imam, ulama salaf. Fa in asabtu fa minallahi ta'ala wa lahul fadlu wal minnah wa in kanatil ukhra fadzalika minni wa as'aluhu al afwa wal maghfirata li dzanbi innahu afuwun karim ghafurur rahim. Kalau saya benar, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Miliknya lah segala karunia dan anugerah. Kalau yang terjadi selain itu, maka itu adalah karena kesalahanku, dan aku mohon kepada Allah pengampunan dan pemaafannya atas dosa-dosaku. Sesungguhnya Dia Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Wa qad kana dzalika bi talabin min ba'dil ikhwanil ahibbah min ba'dil ikhwanil ahibbati alladhina nadhunnu fihim as-salaha wal istiqamata wal hirsa 'alal 'amali bima yadullu 'alaihi al-kitab wa sunnah. Tulisan ini latar belakangnya saya buat pertama kali karena ada permintaan dari salah seorang ikhwan kita, ikhwan yang kami yang kita cintai karena Allah, yang kita sangka ya mereka-mereka ini adalah orang yang baik dan ingin istiqamah di atas agama, orang-orang yang semangat untuk mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qad dana yaumu zafafihi ja'alahu Allahu mubarakan 'alaihi wa 'ala ahlihi wa dzurriyyatihi fa ra'aitu minal wajibi an ubadira ila ijabati talabihi. Jadi ikhwan ini meminta ketika menjelang hari pernikahannya, dia ingin jadikan buku ini sebagai hadiah bagi orang yang datang ke pernikahannya. Semoga Allah menjadikan ini sebagai sebab keberkahan baginya, bagi keluarganya dan keturunannya. Maka aku memandang untuk segera, ya wajib bagi itu untuk bersegera memenuhi permintaannya, mewujudkan keinginannya ini, ala rogbi min diki wakti, meskipun ya waktuku sangat terbatas sekali. Wansirafi ilal amali fi syuru'i asmaituhu takribu sunnati bayna yadayil ummah. Karena saya juga masih disibukkan dengan pekerjaan lain, yakni ada tulisan yang beliau sedang tulis ya, yang beliau namakan proyek tulisan ini takribu sunnah bayna yadayil ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam. Ya ini beliau mentahkik atau memisahkan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, riwayat yang sahih dari riwayat yang lemah. Begitu. Alladzi syara'tu fihi mundu sanataini wa ziyada, yang sudah saya mulai sejak 2 tahun lebih yang lalu. Mubtadi'an bi sunani Abi Daud, dimulai dengan kitab Sunan Abi Daud. Tsumma tawaqqaftu anhu mundu ashhurin li'aridin tara'a 'ala 'ainil yumna. Kemudian aku berhenti dari melanjutkan hal ini sejak beberapa bulan karena ada penyakit ya yang menimpa mataku yang sebelah kanan. Ya, alladzi arjullaha ta'ala an yudhibahu anni li fadlihi
bifadlihi wa karamihi, yang saya mohon kepada Allah agar menghilangkan penyakit ini dariku dengan karunia dan rahmatnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, seorang yang kita ketahui dalam biografinya disebutkan sangat-sangat tekun membaca. Beliau membaca itu bukan tulisan yang sudah dicetak, yang masih tulisan tangan. Sampai ada sebuah perpustakaan, termasuk perpustakaan besar yang menjadi rujukan di dunia ini, ya, di Yordania, Maktab Al-Zahiriyah, itu berisi banyak manuskrip atau tulisan-tulisan tangan yang dari kertas-kertas yang kuno. Saking rajinnya beliau selalu berada di maktabah tersebut, itu beliau kalau datang ke situ, penjaga maktabahnya belum datang. Dia datang di luar. Nanti ketika pulang, maka dia yang paling terakhir pulang. Sampai akhirnya beliau mencantumkan daftar isi atau katalog dari buku-buku yang ada di maktabah besar tersebut, yang itu tidak bisa dibuat oleh penjaganya. Ya, ala kulli hal, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu. Disebutkan kalau beliau sedang mengambil sebuah kitab yang ada di rak atas dengan naik tangga, maka dia akan duduk di tangga tersebut, duduk melihat kitab tadi sampai berjam-jam dia lupa turun dari tangga. Sampai diingatkan bahwa dia sudah di atas sudah berapa jam, baru dia kemudian ingat, akhirnya turun dan lanjut membaca di bawah. Ala kulli hal, ini yang menjadi sebab mungkin kemudian mata sebelah kanannya disebutkan di sini kena sakit. Ya. Kata beliau, ala rogmi min hadza faqad badartu ila tahriri hadhihi risalatil qayyimah. Ya, meskipun dengan kondisi seperti ini, saya berusaha untuk segera menulis buku ini. Tsumma qaddamtuha ilaihi hadiyatan, kemudian aku berikan sebagai hadiah kepada saudaraku yang meminta di awal ini. Asa an takuna lahu wa li ghairihi mimman asa an yakifa 'alaiha aunan ala ta'atillahi wa rasulihi fi hadhil mas'alah, semoga bisa menjadi penolong baginya atau bagi selainnya yang membaca kitab ini, menjadi penolong untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara ini. Allati tahawana biha fi hadzal asri aktsarun nas, yang banyak, kebanyakan orang di zaman sekarang ini bermudah-mudah dalam pembahasan ini. Wa fihim katsirun min ahli ilmi al-mafruz fihim an yakunu qudwatan li ghairihim fi kulli amrin min umuri syariah, padahal kebanyakan mereka ya adalah dianggap orang-orang yang berilmu yang seharusnya menjadi panutan bagi selainnya dalam semua perkara atau urusan-urusan agama. Ini kita harus ingat ya, bahwa pelanggaran dalam masalah-masalah jilbab syar'i, perempuan bersafar tanpa mahram, ini yang lakukan bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu agama bermudah-mudah. Sampai-sampai baru lagi kita dengar ada sebagian yang berfatwa ya, laki-laki boleh berdua-duaan dengan perempuan ketika siang hari karena katanya darurat untuk mengantar ke kantor. Subhanallah, orang mengantar kantor jadi darurat, seolah-olah orang kalau tidak ke kantor bisa mati. Ya ini lagi pula kenapa harus dikatakan diperbolehkan berduaan dengan sopirnya hanya karena alasan tadi? Maksudnya saat ini itu lebih bagus kita mengaku kita berbuat dosa dan salah daripada mencari-cari alasan untuk membolehkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di dalam syariat. Kenapa? Kalau kita mengatakan salah, kita akan bertobat, kita akan memperbaiki diri. Tapi kalau kita merasa tidak salah, pasti kita akan membela diri, kita nanti akan memperluas. Akhirnya dianggap ini sebagai sesuatu yang biasa, sampai kemudian terjadi akibat yang tentu tidak diinginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik, fama baluka bighairihim, kalau para ulama atau orang yang berilmu saja seperti itu, apalagi yang selain mereka. Hatta nadaro antara fi hadhil biladi man waqafa indama haddadahu syari'u
fiha kama sataro, ya, sampai kamu lihat jarang sekali orang-orang yang ada di negeri kaum muslimin saat ini yang benar-benar melakukan sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam syariat, sebagaimana yang kamu lihat nanti pembahasannya di kitab ini. Ya, yang jelas akan dijelaskan di sini berdasarkan dalil bagaimana batasan jilbab syar'i yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Walakinna nahmadullah ta'ala ala annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi sallallahu alaihi wasallam qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw man aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun 'alan nas. Akan tetapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena akan senantiasa ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling atau menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah dalam keadaan mereka senantiasa zahiruna 'alan nas, menampakkan kebenaran di hadapan manusia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As'alullah ta'ala an yaja'alana min hadhihi ta'ifah, kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongannya ini. Wa an yaja'ala hadhihi risalata wa kullama katabtu wa aktubu khalisan liwajhi, dan semoga Allah menjadikan buku ini dan semua tulisan yang saya tulis ya ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, wa sababan linaili mardatihi, dan sebab untuk meraih keridhaan-keridhaannya, wal fauza bi jannatihi, dan sebab untuk bisa mendapatkan meraih surganya. Innahu khairu mas'ul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kita meminta. Inilah ya mukaddimah yang beliau bawakan, ya. Nanti pembahasan di dalam kitab ini akan disebutkan dalam bentuk urutan-urutan ya, sesuai dengan syarat-syarat, dari syarat yang pertama sampai syarat yang ke-8. Saya akan sebutkan di sini supaya nanti memudahkan ketika kita memasuki pembahasan di kesempatan berikutnya insyaallah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berkata, "Inna tatabbu'ana al-ayatil Qur'aniyata wa sunnatal Muhammadiyata wal athar as-salafiyata fi hadzal mawdu'il hammi qad bayyana lana anna al-mar'ata idza kharajat min dariha wajaba 'alaiha an tastura jami'a badaniha wa an la tadhhara shay'an min zinatiha hasha wajhiha wa kaffaiha in sha'at bi ayyi naw'in aw zayyin min al-libasi ma wujidat fihi syurutul atiyah." Sesungguhnya berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan para ulama salaf dalam pembahasan yang penting ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seorang perempuan ketika dia keluar rumahnya maka wajib baginya untuk menutup semua badannya dan tidak menampakkan perhiasannya sedikit pun kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini pendapat yang nanti beliau akan kuatkan. Ini tidak wajib tapi dianjurkan, ya, kalau dia ingin lakukan. Boleh dilakukan dengan berbagai macam bentuk pakaian selama terpenuhi pada pakaian tersebut syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat jilbab atau pakaian wanita ketika keluar rumah ada 8. Yang pertama, isti'abu jami'il badani illa mastufniya, harus menutupi semua badannya, semua tubuhnya, seluruh tubuhnya kecuali yang dikecualikan, selain yang dikecualikan. Hanian yang kedua, alla yakuna zinatan fi nafsihi, pakaian itu bukan merupakan perhiasan pada dirinya. Jadi pakaian ini menutupi perhiasannya. Masa pakaiannya sendiri perhiasan? Pakaiannya sendiri misalnya bermotif yang menunjukkan dia adalah perhiasan, kan tidak masuk akal. Tujuannya menutupi perhiasan sementara pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Ini jelas tidak boleh.
Salisan yang ketiga, an yakuna safiqan la yashifu. Pakaian tersebut dari bahan yang tebal, tidak transparan, tidak tipis. Ini di luar rumah jelas ya maksudnya. Rabi'an yang keempat, ayyakuna fadfadfadan ghairu dayyikin. Pakaian tersebut longgar dan tidak sempit. Alla yakuna mubakharan mutayyiban. Yang kelima, pakaian tersebut tidak diberi wangi-wangian. Diberi parfum yang baunya tercium. Sadisan yang keenam, alla yushbihu libasar rijal. Yang keenam, pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian yang khusus bagi laki-laki. Yang ketujuh, alla yushbihu libasal kafirat. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita-wanita yang kafir. Aminan yang kedelapan, alla yakuna libasa syuhrah. Yang kedelapan, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang merupakan libas syuhrah, pakaian yang syuhrah, yang menjadikan orang yang memakainya ya dipandang berbeda atau menjadi pakaian popularitas begitu. Ini yang akan nanti dibahas secara panjang lebar insyaallah. Kemudian ada yang diingatkan di sini, nanti dalam syarat-syarat yang disebutkan dari 8 syarat ini, tentu ada yang berlaku bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Sesuai dengan batasan auratnya, laki-laki pun tidak boleh memakai pakaian yang misalnya ketat atau kainnya tipis, menampakkan auratnya, yang tentu ada batasannya juga aurat bagi laki-laki. Yang kedua, peringatan yang kedua, syarat-syarat yang disebutkan yang delapan ini ada yang tidak boleh dipakai. Apa yang dikecualikan dalam ayat ini, illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ya, kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ala kulli hal, di sini juga beliau akan menukil pernyataan Imam Al-Qurtubi. Qala Ibnu Athiyah, Imam Ibnu Athiyah berkata, ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. Yang nampak bagiku, kata Imam Ibnu Athiyah, sesuai dengan penjelasan dalam lafaz ayat ini, bahwa seorang perempuan itu diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menyembunyikan sesuatu yang bersifat perhiasan. Jadi kalau kita tahu, perempuan itu kan fitnah bagi laki-laki dan dalil-dalilnya sudah kita ketahui. Maka berarti yang namanya perhiasan bagi perempuan sebisa mungkin disembunyikan ketika dia keluar rumah, ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa saja yang namanya perhiasan, karena ini akan membangkitkan fitnah tentu saja. Kalau kemarin sudah kita bahas, bunyi perhiasannya saja dilarang diperdengarkan, apalagi perhiasannya langsung ditampakkan. Tentu maksudnya perhiasan yang sedang dipakai atau dikenakan perempuan tersebut. Ya, karena kalau misalnya perhiasan diletakkan di meja, ya tidak mengapa dilihat. Tapi ketika di sedang dikenakan atau dipakai oleh perempuan tersebut, ya karena dipakainya pastinya di bagian-bagian tubuhnya yang kalau terlihat akan menimbulkan fitnah, ya, dengan nanti seperti yang sudah kita bahas, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama masalah pengecualian wajah dan kedua telapak tangan,
yang nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Wa waqa' al-istithna'u fi ma yadhharu bi hukmi ad-daruratin darurati harakatin fi ma la budda minhu aw islahi sya'nin wa nahwi dhalika. Fama dhahara ala hadzal wajhi mimma tuaddi ilaihi ad-daruratu fi an-nisa'i fa huwa al-ma'fu anhu. Kemudian disebutkannya pengecualian di ayat ini dari hal-hal yang biasa tampak, itu maksudnya yang kedudukannya atau statusnya darurat, bersifat darurat, seperti ketika melakukan gerakan yang mesti dia lakukan atau ketika dia ingin memperbaiki sesuatu dan yang semisalnya. Maka hal yang nampak dalam kondisi seperti ini yang sifatnya darurat bagi perempuan ini dimaafkan. Ya. Bagaimanapun ketika perempuan menutup auratnya serapat mungkin ketika dia keluar rumah, kan ada gerakan-gerakan yang dia butuh lakukan. Misalnya ketika dia membeli sesuatu, ketika dia memperbaiki pakaiannya. Ya, maka dalam hal ini itulah yang mereka artikan dari ayat tadi, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya, ayat yang terdapat di surat An-Nur yang sudah kita baca di pertemuan lalu. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata mengomentari ucapan Imam Ibnu Athiyah ini, qultu, aku katakan, hadza qaulun hasan, ini pendapat yang sangat baik. Illa annahu lamma kana al-ghalibu minal wajhi wal kaffaini zuhuruhuma adatan wa ibadatan wa dhalika fi salati wal hajji fayasluhu an yakuna al-istithna'u raji'an ilayhima. Al-Qurtubi mengatakan ini perkataan yang baik, akan tetapi dikarenakan yang biasa atau yang sering dilakukan atau yang dominan, wajah dan kedua telapak tangan perempuan itu ya selalu nampak, baik itu dalam kebiasaan maupun dalam ibadah. Contohnya misalnya dalam sholat, dalam ibadah haji. Maka pantas kalau dikatakan pengecualian dalam ayat ini kembali kepada wajah dan telapak tangan itu. Ya dulu ala dzalika marawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha, yang ini kemudian ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Asma'a binta Abi Bakrin radhiyallahu anhuma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaq. Bahwa satu hari Asma bintu Abi Bakar, ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang agak tipis. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Wa qala laha, kemudian beliau bersabda kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yaslu an yura minha illa hadha wa ashara ila wajhihi wa kafaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan kalau dia sudah mencapai usia haid, sudah dewasa, maka tidak pantas untuk dilihat darinya, dari tubuhnya, kecuali ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan beliau. Fahada aqwa fi janibil ihtiyati li mura'ati fasadin nas fala tubdil mar'atu min zinatiha illa ma dhahara min wajhiha wa kayfaiha wallahu almuwaffiqu la rabba siwa. Katimu Al-Qurtubi selanjutnya setelah membawakan hadis ini, maka ini lebih kuat dari sisi kehati-hatian dengan memperhatikan kerusakan yang ada pada manusia saat ini,
Maka seorang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada wajah dan kedua telapak tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, tidak ada rob selain Dia. Jadi para akhwat dan ummahat rahimakumullah, hadis Asma yang dibawakan tadi, inilah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena dalam hadis ini ada irsal, ada riwayat yang mursal dari tabi'in yang meriwayatkan dan tidak bersambung. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala membawakan pendukung dari riwayat yang mursal ini, yang tidak bersambung ini, dan beliau menguatkannya dari jalur lain. Tapi dibantah oleh para ulama lain dengan tetap melemahkan riwayat tersebut. Maka dari sini memang perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk perbedaan pendapat yang kuat. Cuman ingin saya tekankan di sini sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan lalu, bahwa para akhwat dan ummahat harus selalu ingat, perbedaan pendapat di sini bukan masalah tidak disyariatkan memakai cadar. Ini salah. Apalagi dianggap berlebihan, apalagi dianggap itu sesuatu yang ekstrim. Orang yang bicara begini adalah orang yang tidak paham agama. Perbedaan pendapat di sini adalah masalah wajib atau anjurannya. Jadi tetap ulama semua sepakat menutup wajah dengan cadar dan kedua telapak tangan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Minimal hukumnya dianjurkan. Semua sepakat itu disyariatkan. Cuma ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sekedar anjuran. Oleh karena itu tetap lebih utama ketika dilakukan, meskipun ketika tidak dilakukan dengan mempertimbangkan misalnya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, kita katakan ya, selama dia berpendapat dengan berpegang teguh dengan dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan bagi orang yang selalu mengikuti dalil. Nah, oleh karena itu para akhwat dan ummahat rahimakumullah, kita tahu para ulama yang berpendapat mewajibkan menutup wajah bagi perempuan dan kedua telapak tangannya, kan mereka bertemu perempuan itu adalah aurat. Kemudian mereka membantah yang membolehkan wajah dan telapak tangan dengan mengatakan justru wajah dan telapak tangan itu fitnah pertama kali akan terlihat, karena keindahan atau kecantikan seorang perempuan kan pertama dilihat dari wajahnya, kemudian dengan telapak tangannya diketahui gambaran bagian tubuhnya yang tersembunyi. Itu alasan mereka. Cuma yang jelas di sini, kalau seandainya dalil ini adalah hadis Asma tadi atau hadis Aisyah tadi tentang Asma tadi radhiyallahu taala anhum, hadis yang sahih, maka tentu saja pendapat yang didukung dengan dalil yang sahih itu lebih utama untuk kita pegang dalam setiap perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, oleh karena itu di sini sekali lagi kita katakan, ya, pendapat yang paling artinya minimal dalam masalah hukum cadar itu adalah anjuran. Sebagian mengatakan wajib. Dan ingat, kalaupun kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan itu hanya anjuran saja, maka harusnya hal-hal yang lain yang menyangkut syarat hijab, yang nanti kita akan bahas dalam kitab ini insyaallah, kita akan selesaikan pembahasannya, harusnya tetap diperhatikan. Jangan ada yang mengatakan misalnya, oh tidak wajib wajah dan telapak tangan, kemudian dia pakai hiasan tabarruj, kemudian dia selfie-selfie di media sosial. Ini orang yang kurang bahagia masa kecilnya. Maksudnya kalau Anda berpegang teguh dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ikuti juga pendapat yang lain dalam syarat-syarat jilbab yang beliau jelaskan dalam kitab ini. Yakni perempuan tidak boleh menjadikan bajunya sebagai perhiasan yang terlihat cantik, banyak hiasannya, banyak ukiran-ukirannya. Nanti kita akan bahas. Maksudnya jangan hanya ambil pendapat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita,

0: pendapat ini, beliau tetap menyuruh istrinya dan anak perempuannya untuk pakai cadar. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak wajib, tapi keluarganya disuruh pakai. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, khalafa fatwahu taqwahu, fatwanya berbeda dengan ketakwaannya. Yakni dia berfatwa tidak wajib, tapi ketakwaannya menjadikan dia menyuruh. Jelas di sini perkara yang diperselisihkan wajah dan telapak tangan misalnya, ini jelas perselisihan yang kuat. Cuma ada hal-hal yang disepakati, misalnya kaki perempuan ini disepakati itu adalah aurat, jadi jangan mudah-mudah menampakkan kaki. Ya, ada sebagian akhwat dan ummahat, masya Allah, kalau keluar rumah kayak pemain bola. Ya, tidak payah kos kaki, apalagi kalau sekedar menjemur di luar rumah. Ya, syukur-syukur dia tidak ikut tendang bola, main bola bersama anak-anaknya. Ala kulli hal, hal-hal yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian para akhwat dan ummahat, karena sejauh mana anti atau antunna semua berpegang teguh dengan hijab yang syar'i, itu bukan sia-sia dapat pahala dan keutamaan. Ya, karena kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah kita bahas kemarin berpegang teguh dengan dalil, itu kan disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Ya, digandengkan dengan dua nama Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti perempuan yang berpegang teguh dengan hijab yang syar'i, dia dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihatnya. Jadi bukan dengan berita kita laksanakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menyebutkan tentang salatu wasallam bersabda, kemudian menyebutkan tentang hadis yang juga menjadi titik dalam perbedaan pendapat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh
1: menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika akas berucap, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bertuku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali, kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain, yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok mujib, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka Jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Baik, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca, juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Ya, lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal. Seketika itu Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya, sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib ada nasiba adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

afan di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat 10 tahun di Madinah, tidak pernah ada tahun baru Muharram, tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabiannya yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian, sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang, yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat, ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat, tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru, kemudian berdoa tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

0: Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang diikat. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan atau sendiri, yang ke-13 yang bisa mendatang dengan sendirinya Allah, besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari. Menentramkan hati.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat. Diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan, Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Falamma qadima al-Madinata shamahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi SAW juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy.

mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-Yahud tasum." Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azdin fin nas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn." Wa idza baka ahaduhum atainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura 10 Muharram dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, "Kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu 'idan." Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yaum," yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura," berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu," berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan.
maka dengan berpuasa pada hari tersebut dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in ishtu ila qabil la asuman natasi. Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa AS yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

قالت في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya. Yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak, akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya. Sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya. Dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, baik Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani. Semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan empat firqah, sumber firqah sesat dalam kaum muslimin ada empat, di antaranya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini empat firqah yang dari firqah, empat firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah, tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana, ya. Oleh karenanya saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran. Tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Quran. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Quran karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Quran, tafsiran Al-Quran. Mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Adapun dari sisi meyakini keautentikan Al-Quran, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Quran tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Quran ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Quran, ya. Dalam sisi otentiknya Al-Quran mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka, oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kahfi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa?

perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak autentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini ya, ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasannya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Qur'an itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Qur'an akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an. Kemudian juga, kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian, yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik, dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum, ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanazzaruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik
Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in, di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal khabar. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdhibul Ahkam, juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man la yahdhurul faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam. Para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, punya kitab judulnya Biharul Anwar yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah yakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang maksum, kalau ada kita ada sifulan maksum. Apa maksudnya maksum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujah sebagaimana hadis Nabi. Sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam, karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran, perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran, para perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kitab Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah, enggak nyambung kalau saya bilang, ya sudah kalau gitu enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga Yuhani fil azani Allah wa iyyakum. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis, ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin, Tuhan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa?

orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Quran dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka, beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebut dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya 12, nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah sallallahu pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi sallallahu wasallam memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya, saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Mikdas tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini empat orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapati buku-buku mereka isinya semua
cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Di antara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang buka, yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang akidatul bada. Akidatul bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai, karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka membuat mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. "Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun," artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya, saya ulangi. Allah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. "Mimba adi golabim saya gelibun," bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan
tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Oh, keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini, mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin? Ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah menasakh Al-Quran. Hukumnya gini dirubah, hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, Kejadian nomor 6 ayat 5-8. Apa kata dalam kitab tersebut Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Ibni Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'an Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah. Sehingga dia, setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang
Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidata 'abahum ashaddal 'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela, menyebut Rafidhah Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanat ar-rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. "Kama anna an-nasara min ajhalin nas," sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Dan ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas ya hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau Anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa, ya. Bahwasanya Isa diutus disalib sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karenanya orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat, ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Bahannya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa Rafidhah min akhbathin nas." Rafidhah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fafihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani, dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana ya banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan ya orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan milih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis, ya. Dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kahfi. Dan Al-Kahfi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kalau tidak salah dia di abad keempat. Abad keempat ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa? Yang sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kahfi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Akhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kahfi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya,
sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kafi atau Sahih Bukhari? Al-Kafi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Namun saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan, apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari syuhuz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain, Sunan Ustaz Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesihhahannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An Sabana, Juminem dan macam-macamnya dan macam. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Ya, semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat Ibn Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Dhu'afa lil Uqayli, dhu'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif, dan ini banyak. Buku-buku banyak tentang biografi para ulama, ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana? Si fulan begini begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima, setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujjah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku-buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Ahlus Sunnah tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa? Sahabat imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka.
Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau ahlu sunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tajlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktikkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdusta demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan orang Syiah mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karenanya tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak, tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mendalilkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwan fillah jazakumullah khairan, kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan disebutkan anna awwala syai'in min ad-dawabi tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia kata Ali alaihi salam, kata mereka Amirul Mukminin Ali alaihi salam, hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, faqata khitamahu, maka hewan ini, Ufair ini apa, dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal. Maka dia pun putuskan apa, tali kekangnya. Tsumma marra yarkudhu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah. Farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi, namanya Ufair katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin berkata, "Inna dzalikal himar," sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi, Ufair, "kallama Rasulullah," dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, "Inna abi haddatsani," sungguhnya ayahku menyampaikan kepada aku. Ini seperti hadis. Hadis kan, "Qad haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi." Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, "Haddatsani abi," ayahku telah menyampaikan kepadaku, "an abihi," dari ayahnya, "an jaddihi," dari kakeknya, "an abihi," kakeknya dari bapaknya lagi, "annahu kana ma'a Nuh fi safinah," bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. "Faqama ilaihi Nuh," ini di antara himar yang selamat ya, tatkala banjir apa, Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, "famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum." Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut. Kemudian Nuh mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihi salam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, "Falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar." Alhamdulillah, Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat, karena enggak perlu pakai haddatsani fulan, mereka tidak perlu sanad karena semuanya tsikah, terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in, baru ada masalah an fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan an fulan an fulan. Makanya kita katakan berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan an fulan an fulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini, himar ini dia
menyebutkan sanadnya, kata dia an abihi, dari bapakku, an jaddihi, bapakku dari kakeknya, an abihi, kakeknya dari, jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya, bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti 5 generasi. Ini himar-himarnya Nabi. Dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti 5 generasi. Sekarang antum lihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggalin. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun, bagi 5 cuma 250 tahun. Palsu ini. Ini dari mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Enggak masuk akal. Menunjukkan, ini saya katakan, orang Syiah, mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini, hadis ini. Harusnya kan dia bilang, an-nabi, an-nabi, an-nabi, panjang sekali harusnya. Supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru 5 generasi sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beda seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, 500 tahun masing-masing apa? Himar. Jadi ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak, dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pinternya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa segala itu? Berarti himarnya tidak thiqah, pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Tidak ada sanadnya katanya. Ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan sahih, bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib, mukjizat himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul, kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fil azani Allah yakum. Di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat, yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa, mahasiswi terjebak dengan Syiah ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mutah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mutah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mutah ini, kalau kita baca buku-buku mereka, dan saya juga lihat buku mereka, luar biasa mutah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, atau melihat dalam pada halaman 25, mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah, dia spotting dengan kamera dia, dengan apa? HP dia. Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermut'ah dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam Syiah boleh bermut'ah dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Inni akunu fi ba'dhi turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya suami. Aw min al awahir, atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam? Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu.
tanya-tanya. Sudah jalan aja, enggak usah tanya-tanya. Inna ma'alaika antusaddiqah bin nafsiyah. Kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya, sudah, enggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain, At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kahfi, Al-Kahfi Lul Kulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain, At-Tusi membawakan beberapa riwayat. Di antaranya, Ali bin Yaqin berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam." Aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, "Nisa'u ahli Madinah?" Para wanita penduduk kota Madinah. Qala fawasiq, wanita-wanita fasik. Qultu afa atazawwaju minhunna? Bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, itu nikah muta. Kata dia, "Wa mata arada ar-rajulu tazwijal muta falaysa alaihi taftish." Kapan saja seorang lelaki ingin menikah muta, maka tidak usah ngecek-ngecek. Tidak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali saya punya suami, itu kalau begitu mundur. Kalau selama dia diam enggak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah alaihissalam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan." Aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. Fawaqa'a fi nafsi anna laha zawjan. Tiba-tiba dalam hatiku terbetik, dia punya suami. Lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. Fafatashtu an dzalik fawajadtu laha zawjan. Kemudian saya cek, ternyata dia punya suami. Sudah terlanjur saya mut'ahi. Apa kata imamnya? Walima fatashta, kenapa kau cek-cek? Salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, walima sa'alaha, kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? Ini bukan kewajibanmu, tidak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah. Boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan, ajak mut'ah. Dia mau, anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya, berarti bodoh. Enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita muta istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, enggak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat, seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat ini, Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, "Sa'altu Abu Abdullah," aku bertanya kepada Abu Abdullah alaihissalam, yaitu Ja'far as-Sadiq, "fil mar'ati yuzna 'alaiha," tentang seorang wanita yang dizinahi, "ayutamattu biha, apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinai oleh orang lain?" Apa jawaban sang imam? Qala, "ara'aita dzalik?" Apakah kau lihat dia berzina? Betullah, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang tahu dia ini apa? Berzina. Walakinnaha turma bihi. Akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Berzina. Orang ini masyhur wanita berzina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am. Kalau belum pernah lihat, kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bertamattu' bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita berzina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh muta sama dia. Melazimkan boleh muta dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di puncak, ya, ada yang datang, kemudian seorang Syiah ingin, ya, bermuta dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermuta, dia jelaskan, kata dia, "Wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini, karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan muta itu apa, tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang, kesuen mas, langsung aja mas, kesuen. Ngapain jelas-jelasin, itu udah ujungnya sama-sama, enggak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan, kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak, saya enggak butuh penjelasan, ayo aja langsung. Kenapa bedanya dengan boleh kalau boleh bermuta dengan wanita berzina?" Kemudian yang lebih canggih lagi, halaman 28 saya sebutkan, bolehnya muta dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah muta. Sekali ditanya, bolehkah seorang nikah muta 1 jam 2 jam? Jawabannya enggak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena memutahkan akad. Kalau satu jam, dua jam tidak jelas. Akadnya ada jahalah. Tidak jelas. Satu jam berapa kali berhubungan tidak jelas. Dua jam berapa kali berhubungan tidak. Harus jelas kalau akadnya. Dan satu jam, dua jam menurut jam siapa? Ya. Ada jam karet, ada jam tidak ngaret. Repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang menikah mutah satu jam, dua jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau dua kali ejakulasi boleh. Karena jelas. Karena apa? Kacau gitu. Kalau sekali ejakulasi boleh atau dua kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita misalnya seorang melakukan nikah mutah, saya nikah tua sama anti dengan dua kali ejakulasi. Kalau sudah dua kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Berarti kan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Furu' Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mutah? Hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bi syartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermutah dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Ja'far as-Shadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Ani rajul yatazawwaju al-mar'ata 'ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali degang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba's. Tidak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu mutah dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat kata imam, walakin idza faraga fal yuhawwil wajhahu wa la yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai mutah sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, tidak boleh melihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut ke tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Nah, ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan buta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan ucap berzina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Husain, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib, dan barang siapa yang mut'ah empat kali, Pada rajatu kada rajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Husain mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Husain terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Husain cuma mutah sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mutah empat kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Husain? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya walam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini, meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. Makanya ikhwan, antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. Ya ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun tidak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, assalamualaikum. Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam
sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada Nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal awsiya alladhina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan

demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi salam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Lau kuntu baina Musa wal Khadir, kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma. Saya akan kabarkan kepada keduanya, wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. Wal ambatuhuma bima laysa fi aydihima, dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagian riwayat mereka kelepasan, sehingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka, bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, ya, yang 5 orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa awrasna ilmahum, dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. Wa faddalana alaihim bi ilmihim, dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu, dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka, ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi, antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innahum alaihi wassalam la yahjubu anhum ilmu sama' wal ard wal jannah wan nar." Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. "Wa annahu urida alaihi malakutus samawati wal ard," dan telah dinampakkan kepada, ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. "Wa ya'lamuna ilma makan," dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. "Wa ma yakun ila yaumil qiyamah," dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan seluruhnya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan suatu bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa, pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat mencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum."

kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim. Imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini. Skenannya seperti ini. Ini Al-Kahfi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ya, ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kahfi. Dalam kitab Al-Kahfi disebutkan, annal a'immata indahum jami'ul kutub. Para imam memiliki seluruh kitab. Allati nazalat min indillah. Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran, semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak. Capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Ya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain. Nabi Muhammad bahasanya lain. Dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam. Tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 halaman 190. Kata dia, innahum alaihi mustalam, sungguhnya para imam, ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui. Wa yatakallamuna bang dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Tampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Da'rema, kemudian tahu, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti. Dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit. Kata dia, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamtu lahu kitab Yahud. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi? Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Sungguhnya aku khawatir, aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu. Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Dan belum lewat setengah bulan, saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tahu
bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka, masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu. Yang lebih canggihnya, antum lihat halaman 47, saya buat bab, ya, banyolan yang keempat. Para imam Syiah bisa jadi pilot pesawat, bisa jadi masinis kereta, bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer, ya, hacker canggih. Kenapa? Karena mereka meyakini, di antara keyakinan mereka, ilmu imam hebat, ilmu masa depan semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi imam, kata majlis al-majlisi, imam tidak boleh kalau ditanya terus ngomong la adri, itu enggak boleh. Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu, itu bukan imam. Imam enggak beres. Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu. Harus apa? Tahu. Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu, berarti enggak beres. Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketahui oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya Biharul Anwar, dia menyatakan, wa amma ilmuhum bisina'at, adapun ilmu mereka tentang apa namanya keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut. Haitsu warada fiha annal hujjah la yakunu jahilan fi syai'in. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin. Pasti tahu. Yaqulu la adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil. Lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam, Najjar, ilmunya juga diketahui oleh imam. Imamnya makanya kalau jadi mebel juga bisa dia. Dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini, ada nabi yang pandai besi, ada nabi yang bisa membuat pakaian perang, semuanya diketahui oleh sang imam. Bahkan kata mereka di antara firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Di antara tafsiran seluruh nama kata Al-Majlisi seluruh keahlian. Oleh karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi, di antaranya ilmu Nabi Adam, berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya. Ini terlalu gulu terhadap imam. Makanya jangan-jangan penemu balon bukan Thomas Alva Edison, bukan lampu, tapi imam mereka mungkin, ya, atau diajari oleh imam mereka. Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu, harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin. Bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal, dalam segala kedokteran, dalam macam-macam, harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi SAW tidak demikian. Ini Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati sebagian sahabat di Madinah, mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma. Maka Nabi menyarankan kalau bisa coba tidak usah dikawinkan. Menurut kata Nabi, azun, menurut saya lebih baik. Ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk. Maka Nabi ditanya, antum telah mengatakan demi kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang masa dunia daripada saya. Ini kata Nabi, kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah, cuma masalah pertanian yang sederhana, masalah perkebunan, Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian diketahui oleh para imam mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, ya. Yang kelima, banjolan yang kelima. Al-Hasan dan Al-Husain meninggal bunuh diri, ya. Ini kelaziman dari akidah mereka. Akidah Al-Sunnah sederhana, Al-Hasan dan Al-Husain tidak tahu masa depan. Oleh karenanya Al-Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al-Husain, maka dia pun pergi ke Karbala. Tadinya mau pergi ke Kufah karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah, mengatakan kemarilah Al-Husain, kita akan bait engkau, kita akan menjadikan engkau sebagai amir kami, sebagai khalifah kami. Maka Al-Husain pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al-Husain berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya, saudaranya Muslim bin Aqil, tolong periksa benar enggak orang-orang Al-Kufah, orang-orang Kufah ingin mengangkat saya sebagai amir. Ternyata dikirimlah Muslim bin Aqil, dicek ternyata benar.
Tatkala orang-orang pada berdatangan di Kufah ingin mengangkat Al-Husain sebagai amir, maka Muslimin Akil pun mengirim surat, wahai Husain datanglah, benar mereka ingin mengangkatmu sebagai amir. Maka berangkatlah Husain, dia bawa istrinya, dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa sepupu-sepupunya, dia bawa kerabatnya berjalan, Ahlul Bait semua dia bawa dari menuju ke Kufah. Ternyata di tengah perjalanan orang-orang Kufah berkhianat, maka mereka pun meninggalkan Muslimin Akil. Akhirnya Muslimin Akil terbunuh. Sebelum terbunuh dia kirim surat kepada Husain, jangan kau datang, mereka berkhianat. Surat tersebut datang belakangan. Husain sudah tiba di suatu tempat namanya apa? Karbala. Akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi. Ini cerita versi Ahlus Sunnah. Jelas dia tidak tahu akhirnya terbunuh. Adapun orang-orang Syiah mereka menyatakan dalam kitab Al-Kulaini, kitab Usulul Kafi, kitab sahih mereka, karangan Al-Kulaini, dia membuat bab. Bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun, bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum, dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka. Bayangkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? Mereka. Ini bab imam mereka. Sekarang kita tanya sama mereka, sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan. Tanya sama mereka, Husain Al-Hasan waktu meninggal, waktu dihidangkan racun dia tahu atau tidak? Menurut Ahlus Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah harus tahu. Kalau enggak tahu enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggalkan saja pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tatkala dia meninggal dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini radhiyallahu anhu sudah tahu racun, mati enggak ya? Mati aja deh. Ah, begitu kan begitu. Dia makan mati meninggal dunia. Lihat Al-Husain. Dia tanya sama orang Syiah, Al-Husain tahu enggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus tahu. Kalau enggak tahu enggak jadi imam. Nah, kalau dia tahu bakalan dia mati, kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong-ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, ayo kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng. Berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya, membunuh apa? Karib kerabatnya, membunuh sepupunya, dibunuh semua. Ini berarti kekonyolan melazimkan bahwasanya Imam Hasan dan Imam Al-Husain atau Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam, Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang ke-11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan Al-Askar, imam yang ke-11. Diriwayatkan oleh ahli sejarah dia tidak punya anak. Nah, ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11 rusak agama mereka, hancur. Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi imam 12 ini harus ada, tidak boleh enggak ada. Dan kalau disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Al-Hasan Al-Askar imam yang 11 tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasanya imam tersebut huwal muntazir, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi. Ghairu anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah, fa inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah. Apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak?
Adapun orang-orang kafir, mereka tidak percaya. Seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah, iman mereka kuat terhadap yang gaib. Mereka percaya bahwasanya iman mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kahfi. Kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya? Kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu. Sekali ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, innahu yakhaf. Ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Ya'nil qatl, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka imam Mahdi. Imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi." Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan karena imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati, ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya, kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wala yarawnahum. Orang-orang kehilangan imam mereka padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Dia tidak. Terus kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwa yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimus. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan muncul, namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "Ainnaka la anta Yusuf, kau Nabi Yusuf?" Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran, sudah ada Hizbullah dari Lubnan, kamu enggak perlu takut, pasukanmu banyak. Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar. Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Jadi subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah, belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu. Kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru akhir hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib, kemudian Aisyah diapa? Ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya
Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had, tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya, Fatimah binti Muhammad, mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itu adalah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar, diutus nikmatan sebagai pembawa apa namanya siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab," hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. "Fa innalahum khabaru su', sungguhnya bagi mereka berita yang buruk. Amma innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid," tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Bihrul Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab," sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar, dia sama membawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar? Disebutkan fa amarra usbu'ahu ala halqihi fa qala hakadha, yakni dzabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab, hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaAllah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya? Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanyanya sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul akan berhukum dengan hukum Zabur Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Quran sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu sudah muncul? Dia kan tadi kita sebutkan, Al-Quran juga dia bawa, Taurat Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai ya sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini. Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallah alam bisawab, yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwanik billah azani Allah wa'alaikum, kita lanjutkan. Di antara banyolan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka, dalam Al-Kahfi disebutkan, bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata, "Wa inna indana la mushafu Fatimah," sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah. Ini mushaf yang asli mereka, yang tidak ada perubahan. "Wa may yudrihim ma mushaf Fatimah?" Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Jawabannya, "Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalath marrat." Mushaf Fatimah ya, itu tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf kalian. Ini mushaf asli yang tidak ada perubahan, ternyata lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf kalian yang tersebar sekarang ini. "Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid." Kata dia, "Demi Allah, tidak ada satu huruf pun dalam mushaf Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian." Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahwasanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita
Disusun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas, yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf alif, ba, ta, sa, sampai huruf ya. Tidak ada huruf yang lain. Tidak ada huruf C, enggak ada. Hadisnya alif, ba, ta, sampai ya. Bukan huruf Latinia, tapi huruf Hijaiyah. Kalau ternyata mushaf Fatimah tersebut tidak ada satu huruf pun dari huruf Hijaiyah, berarti mushafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia, ya? Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tatkala ingin membuat lelucon tentang adanya mushaf 3 kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan mushaf kita tidak ada satu huruf pun dari mushaf kalian. Ini melazimkan mushaf mereka bukan bahasa Arab. Ikhwan fillah jazakumullahu, kita lanjutkan banyolan yang ke-8 halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazair, disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam, yaitu Muhammad Al-Baqir imam kelima, dia pernah bercerita bagaimana proses penciptaan manusia. Wa mimma khalaqahu Allah ardan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an azban zulala. Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukankah manusia diciptakan dari tin, dari apa, tanah? Tanah liat. Tanah liat apa tanah liat? Tanah liat ya. Tanah liat. Allah menciptakan tanah, bumi. Kemudian Allah keluarkan ya dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait faqabilatha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman. Wahai tanah, maukah engkau beriman kepada keimaman Ahlul Bait, Imam 12? Tanah tersebut, saya beriman ya Allah. Jadi ingat, saya bilang akidah imam ini akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada 12 apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa ajra bidzalika al-ma'a 'alayya sabat ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik dialirkan tanah segar selama 7 hari. Tsumma tabaqaha wa ammaha tsumma nasaba dzalika al-ma'a anha. Sampai tanahnya pun bercampur sekali dia menjadi tanah liat, kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat bercampur dengan air selama 7 hari. Fa akhadha min safati dzalika tin tinan faja'alahu tinal a'imma. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut. Kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang 12. Diciptakan dari tanah yang baik yang sudah beriman kepada imam dan dicampur dengan air yang segar. Tsumma akhadha min dzalika tin. Kemudian tanah ini yang sudah diambil intisarinya diambil lagi untuk menciptakan orang-orang Syiah. Tetapi kata imam ini, tanah yang buat untuk menciptakan imam dibedakan dengan tanah yang menciptakan orang-orang Syiah. Kalau seandainya tidak dibedakan, maka seluruh orang Syiah jadi imam. Mengerti atau tidak? Jadi sekarang ada tanah, Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah, ini buat jadi imam. Ceplok jadi imam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Sisanya, nah ini kalau dibiarin jadi dijadikan orang Syiah, semua orang Syiah akan jadi imam juga. Karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum, tanah orang-orang Ahlussunnah. Kemudian khalaqallahu azza wa jalla ba'da dzalika ardan sabqa khabitha muntina. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait. Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi, beriman enggak engkau kepada keimaman Ahlul Bait? Kata enggak mau, kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Fa ajra dzalika al-ma'a 'alaiha sabat ayyam. Akhirnya sudah tanahnya busuk, Allah alirkan air asin. Karena tanah tadi enggak mau beriman kepada apa? Imam. Ini dongeng, subhanallah, dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya. Dialirkan air tersebut. Setelah itu jadi diangkatlah air asin tadi, jadilah tanah yang busuk, rasanya asin, bau. Diciptakan Ahlussunnah.
Diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa-pembangsa yang kurang-kurang ajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan ahlu sunnah diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua. Oleh karena diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham tidak? Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan, kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua, imam cuma 12. Makanya disisakan, dicampur dengan sedikit tanah ahlu sunnah. Dicampur, jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur, jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah, seperti berzina, homoseksual, tidak sholat, itu gara-gara campuran ahlu sunnah ini. Sangar atau tidak? Ini mereka sebutkan dalam buku mereka. Saya sebutkan scan-nya. Betapa bencinya mereka terhadap ahlu sunnah. Yang kedua, akhirnya tanah ahlu sunnah juga, kan banyak nih sisanya ini. Ya, sudah Abu Bakar buat Umar sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi, tanah apa? Imam, dicampurkan. Sehingga antum dapati di antara ahlu sunnah ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi, campuran sendiri. Seandainya jika dicampur jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia menyebutkan, bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Waqad uridat 'alal hitan, keimaman juga ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Hei, ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman, enggak. Jadi ikan Syiah. Faman qabilaha, perhatikan sini, ditawarkan kepada ikan-ikan. Faman qabilaha sara mubarakan halalal akal. Seluruh ikan yang beriman kepada imamiyah, imam 12, maka ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Waman lam yakbalha, dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, kana khabisan, jadi ikan yang buruk, haramul akal, tidak boleh dimakan. La yakuluhu illal mukhalifun, hanya boleh dimakan oleh orang-orang ahlu sunnah. Kaljari, seperti belut, wa asbahi dan semisalnya. Belut itu kasihan dia tidak beriman kepada imamnya. Makanya dia ikan sunni salafi belut tersebut. Yang boleh makan cuma antum-antum saja. Orang Syiah tidak boleh makan belut. Ini dalam kitab mereka, ikhwan. Wakadzalika tuyur, dan burung-burung juga ditawarkan keimaman. Semuanya, enggak ada yang lepas. Tanah, ikan, burung ditawarin. Burung gagak, burung garuda, semuanya ditawarin. Kemudian dia berkata, waqad ruwiya annal ushura yuhibbu fulanan wan fulanan, telah diriwayatkan bahwasanya burung pipit, ada seekor burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, ini burung salafi katanya. Burung sunni, hati-hati. Kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Bayam bagi qatluhu, harus dibunuh burung ini. Bi kulli wajhin, dengan cara apapun dibasmi burung ini. Wa idamihi, dibunuh burung tersebut. Wa aklihi, dimakan sekalian. Makan bukan karena halal, tapi karena apa? Jengkel. Benar ini? Kan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? Cuma burung ini harus dimakan, kenapa? Bikin jengkel. Mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang. Jadi kenapa? Tidak boleh dipotong biasa, harus dicincang-cincang. Jadi jengkel, supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis. Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wa kadza durubul makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya ditawarin keimaman. Buah timar, demikian juga buah-buahan. Al-halwah wal-murrah, ada buah yang manis dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah Syiah. Buah yang manis itu buah Syiah, beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman. Buah yang gak enak, buah pahit, buat buah apa? Buah apa yang pahit? Itu. Itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhi, ini dongeng, subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena taksubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah. Sampai-sampai cerita yang tidak-tidak, bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan mbahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi Syiah, harusnya didakwahi. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuhkan? Enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu.
Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni, tapi bisa kita dakwahi. Sehingga keturunannya menjadi syiah. Harusnya bisa. Ya, begitulah. Berikutnya, banyolan yang ke-9, tentang kisah Abu Lu'lu Al-Majusi. Ini sangat aneh, kisah Abu Lu'lu Al-Majusi. Abu Lu'lu Al-Majusi, ya, kita tentu saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah SAW satu saat naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka Rasulullah SAW gunung Uhud gemetar bergerak. Maka kata Nabi, "Uskun ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman, kedua-duanya mati syahid. Oleh karenanya Umar berdoa kepada Allah dalam Sahih Al-Bukhari. Umar berdoa, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik." Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. "Waj'al mauti fi baladi rasulik." Dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang aneh dari Umar. Beliau ingin mati syahid tapi di kota Nabi. Padahal di zaman dahulu kalau ingin mati syahid keluar perang. Apalagi Umar sebagai apa? Khalifah. Kalau ingin mati syahid berarti harus ikut berperang. Kalau berperang harus keluar dari kota Madinah. Perang melawan orang-orang kafir di luar kota Madinah baru dapat mati syahid. Ternyata Umar ingin mati syahid tapi di kota Madinah. Oleh karenanya tatkala mendengar doa ini, putrinya Hafsah merasa ini perkara yang aneh. Dia mengatakan, "Wa anna yakunu hadha, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa dapatkan dikabulkan doamu ini?" Kata Umar bin Khattab, "Ya'tillahu bihi idza syaa." Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar ternyata Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disebut dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu Al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Pasti racun. Maka Umar pun memimpin salat. Rakaat pertama Allahu Akbar. Jalan, tidak ada yang bergerak. Abu Lu'lu sengaja menanti karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim, langsung ditikamlah Umar dengan 3 tikaman. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau, ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Ternyata Abu Lu'lu Al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lu'lu Al-Majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, ditulis di depannya Buqatun Mutabarrikatun Baba Suja. Inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama. Dialah Abu Lu'lu Al-Majusi, Abu Lu'lu Fairuz. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, "Allahumma al'an al-jibta wa taghut wa na'sal." Yang artinya, "Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar dan Utsman." Dalam kuburan tersebut. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan, telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-ma'sumin, waruya lana an a'immatin al-ma'sumin alaihi wassalam. Telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum, annahu akbaru sanamin arafatul bashariyatu mundu bid'i nas'atiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhirid dunya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah,
yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia, mematikan apinya orang-orang Majusi? Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Bir Anwar, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Luar biasa. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu Al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat dia SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal. Bawa kemana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu Al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari kemana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa, tatkala mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng-dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya, siapa? Abu Lulu Al-Majusi. Enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lulu Al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Dengan paket kargo Syiah. Karena mustahil. Dan mereka ingin menunjukkan Abu Lulu seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah. Mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lu'lu' yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lu'lu'. Ya. Bangkitlah kami bersama Abu Lu'lu'. Karena mereka meyakini Abu Lu'lu' di mana? Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwanifillah, jazakumullah. Kita lanjutkan. Banyolan yang keberapa? Yang ke-10. Setengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan. Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay. Gay atau bencong. Maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu banyak dalam hadis-hadis. Luar biasa Umar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, qad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun, fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi SAW, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatsun, yaitu mendapat sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalanganku, dari kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya beberapa kali ide Umar, kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna Allah wada'a al-haq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka Umar itulah nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Kami menjadi orang-orang yang jaya, dalam keadaan jaya semenjak Umar masuk Islam. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam. Kenapa? Umar orang yang hebat. Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kejayaan bagi kaum muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Wallahi ma stata'na an nusalli haula al-baiti zahirina hatta aslama Umar." Kami para sahabat, demi Allah, tidak mampu kami salat terang-terangan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu enggak berani salat sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan sholat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang musyrikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Orang-orang musyrikin takut sama Umar. Dan ternyata
orang-orang musyrikin, Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang kafir, bahkan setan pun takut sama Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu ekor setan pun, yang lihat kau berjalan satu jalan kecuali setan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya Pak Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, bahkan setan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani, seorang hebat. Ini gambaran menurut Ahlussunnah. Sama orang Syiah, gambarannya dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh setan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang Syiah. Dan disebut oleh Ni'matullahi al-Jazairi. Bagaimana kata dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya penyakit di duburnya dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan maninya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang disodomi. Waliyadzubillah. Ini bagaimana jeleknya mereka terhadap. Bahkan mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita. Jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Muawiyah, semuanya yang menyatakan dirinya Amirul Mukminin, dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata orang yang homoseksual, sebagaimana banyak orang Syiah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib imam pertama kalian mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang bencong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. Kelaziman dari keyakinan mereka, berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan, mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar, ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat siapa? Umar. Ini hal-hal. Contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab, yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi. Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin, satu lawan satu, duel. Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, muncullah Marhab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia bersyair dengan sombongnya, dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni Marhab." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu sayalah si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah orang yang megang pedang yang kuat, pahlawan pemberani yang sudah terbukti. "Idzal hurubu aqbalat tarahabu." Kalau perang sudah menyala, kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Artinya saya akan menyalakan perang tersebut. Saya ini hebat. Orang dengar perkataan dia juga takut. Apalagi ada seorang yang bernama, sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya Salamah bin Aqwa, dia pun maju menghadapi orang ini, Mahram. Ternyata terbunuh, sahabat tersebut terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, kalah dengan Mahram ini. Maka Mahram semakin sombong dan congkak. Maka dia pun waktu kesempatan yang lain dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni Marhabu." Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si Marhab. "Syakis silahi batalul mujarrabu." Aku adalah pemegang pedang yang kuat dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Thalib menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan syair yang juga mengerikan?
Kata Ali bin Abi Thalib, "Analladzi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai singa. "Kalaisi ghabatin karihil manzarah." Seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. "Ufihim bisai kaytan darah." Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah, ini ditantang sama Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini, "Analladzi sammatni ummi Haidara." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haidara. Disebut dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib waktu lahir, ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir, maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haidara. Haidara artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib, dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi. Dalam mimpinya dia diterkam sama singa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengatakan, "Kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggerang kamu." Jadi dia pun gemetar takut. "Analladzi sammatni ummi Haidar." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang Khandaq, ada seorang jagoan dari Quraisy, bahkan dikatakan dia orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Sehingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Dia sedang mengobati dirinya. Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Khandaq, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Ya. Dia muncul, kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Ikhwani fillah, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum muslimin, dia mengatakan, "Ala rajulun, adakah seorang yang mau melawan saya?" Tidak ada yang jawab karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib, karena beraninya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan melawan dia." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya akan melawan dia." Ali masih kecil waktu itu, pemuda kecil, bukan orang besar, pemuda kecil. Beda dengan perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah, Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, "Biar saya yang lawan dia." Kata Rasulullah SAW, megang Ali, "Innahu Amr bin Abdiwud." "Jangan wahai Ali, ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud." "Ijlis," kata Nabi, "duduk, gak usah maju. Karena orang ini sangat hebat, harus ada jagoan yang sehebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya, "Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya?" Maka Ali bilang, "Ya Rasulullah, saya yang lawan." Rasulullah izinkan. Maka Ali mengatakan, "La ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajiz." "Wahai Amr bin Abdiwud, jangan kau sombong tergesa-gesa. Ya, telah datang orang yang menyambut panggilanmu, tantanganmu, dan dia tidak akan kalah." Ya. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdiwud. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, memegang tameng, kemudian Amr bin Abdiwud melontarkan atau memukulkan pedangnya, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib. Masuklah pedang Amr bin Abdiwud dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib, tembus. Tatkala tembus, kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua, namun tatkala itu debu bertebaran, jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi, duel, debu bertebaran, kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya, kemudian terjatuhlah kedua-duanya, tidak ada suara. Debu berterbang, orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa, Amr bin Abdiwud. Dan dia terdengar suara, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju, duel. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidur dengan selimut. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang.
karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya ikhwan, kalau seandainya sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan Ali. Kalau melawan Amr bin Auf, tidak usah takut, terus saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan, saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan. Setiap melawan siapa saja, saya yang maju Rasulullah, karena saya tahu masa depan, saya tidak bakalan mati. Dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya, saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi

bahkan rela tidur di tempat tidur Nabi padahal berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar, lelaki yang bencong, taghut lebih parah daripada Fir'aun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan yang bingung membingungkan, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi Lil-Qulayn. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar, bingung mereka. Akhirnya mereka mencari jalan keluar, kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar, atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah. Di antara jalan keluar yang mereka tempuh untuk menghadapi kebingungan mereka, mereka mengatakan, mereka mengatakan, lihat ini kata, saya nukilkan perkataan Nimatul Al-Jazair. Dia mengatakan, wa innamal ishkalu fi tazwiji Ali Ummu Kulthum di Umar bin Khattab. Perkara yang membingungkan, yang jadi masalah, problem, adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Li'annahu qad zaharat minhu al-manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. Wartadda 'anil din irtidadan a'dhama min kulli man irtadda. Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad, maka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh, kata Nimatul Al-Jazari. Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad? Dialah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama, kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab Al-Kafi, dalam bab Tazwij Ummu Kulthum, disebutkan sebuah bab, innahu awwalu farjin busibnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi Umar merampas siapa? Ummu Kulthum dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya? Mana keberaniannya? Ali takut. Bahkan disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazairi, Umar datang kepada Ali, wahai Ali, saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak. Akhirnya Umar pulang. Begitu Umar pulang, Umar marah-marah ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, kalau Ali tidak menikahkan putrinya, hati-hati, saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. Diancam. Akhirnya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali, nikahkan saja, nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk, bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali, Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Kan berarti kan apa kasusnya zina? Ini lelaki kafir murtad menikah dengan wanita muslimah, tidak boleh dalam Islam. Ini hukumnya zina. Kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mana keberaniannya? Ternyata Ali penakut, ya udah biarin saja. Dan lihat kabilah Amir, kabilahnya Umar Bani Adi kalau tidak salah, itu kabilah yang kecil. Sementara kabilah Bani Hashim luar biasa, anggotanya banyak. Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana keberanian Bani Hashim? Kenapa takut kepada Umar? Ini jalan keluar pertama, katanya Ali takut sehingga terpaksa. Terpaksa membiarkan anaknya berzina. Jalan keluar yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Ummu Kulthum yang nikah dengan Umar itu bukan Ummu Kulthum anaknya Umar, anaknya Ali, tetapi jin. Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh, kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana. Kita ambil pinjam jin mereka, jinniyah yang menyamar jadi Ummu Kulthum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Ummu Kulthum tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummu Kulthum. Ini dongeng ya ikhwan, dongeng yang sangat aneh. Padahal kita sebutkan tadi syaitan takut sama Umar, ini jin tidak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya, dalam kitab mereka, dalam kitab Usulul Kahfi, kitab sahih mereka, disebutkan inna aliyan lama tufiya Umar. Tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Atau Ummu Kulthum

faqabiya ila baitihi, maka putrinya Ummu Kulthum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? Terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan Ummu Kulthum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar. Kalau ini jin bagaimana punya anak? Apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? Anaknya siapa? Pernah lihat enggak ada anaknya jin? Enggak ada. Mereka ikhwan, mereka buat dongeng, mereka juga bingung. Dan dongeng-dongeng bodoh seperti ini, dongeng-dongeng yang konyol seperti ini. Ini tidak benar semua. Yang benar, Umar menikah dengan Ummu Kulthum dengan keridhaan Ali bin Abi Thalib dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Zaid apa? Ya Zaid kalau tidak salah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab Syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Utsman, Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi disebutkan matat Ummu Kulthum bintu Ali wa ibnuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulthum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulthum meninggal berbarengan dengan putranya Zaid bin Umar. Di saatin wahidah, dalam waktu yang sama. La yudra ayyuhuma halaka qablu, maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal, mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah Ummu Kulthum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, siapa yang mewariskan dan siapa yang diwarisi. Karenanya As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, maka Ali juga jadi kafir. Kenapa? Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Kulthum menikah dengan seorang wanita pezina, seorang lelaki pezina, bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab, maka dia telah kafir dengan ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina, dan ini merupakan kekufuran. Jadi kata Sam'ani, kalau kalian wahai orang-orang Syiah menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual, praktisi homoseksual, berarti imam kalian Ali bin Abi Thalib juga kafir. Kenapa? Karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual. Tidak ada breaknya ya? Ada breaknya enggak? Lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. Ini tanya jawab pertanyaan banyak sekali. Masih banyak ya? Sampai sini aja ya, saya capek juga. Ya. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja dalam kitab mereka ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini bahwasanya wortel merupakan obat kuat, kalau bisa disembunyikan, jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel, karena bisa jadi harganya nanti naik. Dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu, nanti sayurnya tiap hari sayur wortel. Oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya, karena kelinci sering makan wortel ya. Ini diantara satu kekonyolan orang-orang Syiah menyatakan wortel adalah obat kuat ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan, mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan yang antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datanya yang masuk. Saya minta jus wortel ada enggak? Siapa sajakah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan apakah nama-nama organisasi yang berbasis Syiah di Indonesia? Saya sangat harapkan membaca buku Syiah yang dikarang oleh mewaspadai penyimpangan Syiah yang dikarang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ disebutkan yayasan-yayasan Syiah. Kemudian kalau enggak salah tokoh-tokohnya juga penerbitnya, penerbit Syiah juga disebutkan ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia ya, karena ya buku ini ya. Bisa dilihat dalam buku ini ya, di situ disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis Syiah dan juga penerbit-penerbit Syiah. Ya. Apakah korelasi antara Syiah dengan Jil? Apakah mereka satu? Tidak, mereka berbeda. Ya, mereka jauh berbeda.
antara jil. Kalau jil meyakini seluruhnya benar, jil agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan aqdal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma aqadu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang membuat akidah-akidah tentang Tuhan dan saya meyakini seluruh akidah mereka. Oleh karenanya mereka menyatakan semuanya benar. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum muslimin. Surganya kaum muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ya. Ada juga surganya orang-orang Yahudi. Ya, ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang Syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwanya orang-orang liberal. Karena liberal, Ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal. Sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Hanya saja ada kepentingan yang sama.

pula diriwayatkan keberadaan agama Syiah pada zaman sahabat. Tidak benar. Tidak benar ada agama Syiah dalam di zaman sahabat. Yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan, ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali. Adapun Syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini, itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat. Ini akidah Syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah. Akidah-akidah yang tadi kita sebutkan. Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar, nikah misyar. Nikah misyar itu tidak bukan seperti nikah mut'ah. Nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama, ulama sekarang juga. Nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat tatkala dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil. Kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah. Ini sebagian ulama membolehkan jika istrinya ridho. Kalau sang wanita apa? Ridho. Taib, kau nikah sama saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja. Sisanya 6 buat istri pertamamu. Enggak apa-apa. Ya. Ini terkadang di syariat, terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nikah misyar. Nikah dengan sesuai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW hendak menceraikan Saudah dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana nikah kontrak, tidak. Syaratnya penuh dengan wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang, saya nikah sama kamu tapi saya tidak mau nafkahin kamu. Kalau kamu mau kita nikah. Ternyata sang janda setuju. Maka ini disebut dengan nikah misyar. Saya katakan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Karena masalah dalil tadi. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ikut ajaran Syiah? Tidak sih. Tidak, kebanyakannya tidak. Habib-Habib ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang Sufi. Tidak semuanya Syiah. Bahkan sebagian Habib Sufi saya lihat bagaimana mereka, sebagian mereka keras menghadap membantah Syiah. Meskipun ada kesamaan di antara mereka, contohnya masalah minta kepada penghuni kubur, ini ada kesamaan. Ya. Terus sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil ya, dari tanah kubur dan dijadikan obat. Alhamdulillah di Indonesia juga ada Habib-Habib yang Sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa Habib yang Sunnah yang dari Indonesia. Habib Sunnah dari Indonesia. Dan Masya Allah mereka tawadhu ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka Masya Allah akhlak mulia, tawadhu. Bahkan tatkala mau jadi imam, mereka, antum aja Ustaz jadi imam. Saya bilang enggak, antum enggak, akhirnya saya yang jadi imam. Bukan malah angkuh ya. Tatkala sholat isya, akhirnya teman-teman bilang antum jadi imam karena antum nasabnya lebih dekat. Akhirnya dia jadi imam. Tapi artinya tawadhu, rendah hati itu nampak dari sikap-sikap mereka. Habib-Habib Ahlus Sunnah. Saya ingin menyebutkan namanya tapi saya khawatir terjadi sesuatu. Intinya mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Dan masih banyak Habib-Habib Ahlus Sunnah yang ada di luar negeri. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi ya pengajian di tanah air kita. Ya. Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris di antaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya sholatnya 3 waktu aja ya. Zuhur, asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga. Ya. Ini di antara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Bukan semuanya, bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian Ahlus Sunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah sholatnya biasanya demikian, Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan. Kalau mereka sujud maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azanillahu yakum, saya heran bagaimana orang-orang Syiah
mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga, nanti antum bisa baca. Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tanim 7 kilo. Nanti ada yang berapa belasan kilo, ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo. Tidak segi empat. Tetapi kalau tanah Haram Karbala 24 kilo timur barat selatan utara, 24 kilo. Jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah Haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein alaihissalam, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya, dia terlebih sampai di Karbala, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menjawab, kalau saya top namanya ini, kata Hussein, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Hussein mengatakan karbun wabala, ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Hussein tidak suka dengan namanya. Hussein tidak suka dengan namanya. Lantas setelah Hussein meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Hussein terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh, seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iqtidaul Ahwan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan, seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Harusnya orang Nasrani benci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Rasul Hussein tatkala sampai di Karbala, benci. Karbun wabala, kata di Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu dicaruh di jidat, harusnya tujuh. Karena kita diperintahkan sujud di atas tujuh apa? Tulang. Harusnya sini ramai-ramai. Di sini dua. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat. Obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala, kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini diantara ciri-ciri Syiah yang nampak ya, yaitu mengagungkan tanah Karbala.

0: Di antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak azan maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam. Adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah? Banyak orang-orang Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak. Apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian konat, di sebagian stasiun televisi. Terbuka, dinonton secara umum. Banyak orang Syiah yang sadar. Karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah. Agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan. Ustaz, ada yang berkata, kenapa kita harus disibukkan dengan orang Syiah? Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang Barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang Syiah dari dalam, yang lebih berbahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka, orang-orang menyangka mereka adalah ahlu sunnah yang membela Islam dan kaum muslim. Ternyata akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan betapa banyak orang-orang ahlu sunnah yang dibantai oleh mereka ini. Ya, di mana-mana.
1: Sampai itu kan ada ibu-ibu kegiatan dari Belanda.
0: Demikianlah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah Syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya, ya. Dan Syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara, ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama, bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau Syiah tidak, Syiah kalau mereka sudah kuat, maka sangat berbahaya. Berarti membiarkan Syiah berkembang di tanah air ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita ingatkan, alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat luar biasa isinya, ya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran buku tersebut. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan belajar pengantar belajar akidah. InsyaAllah kita akan membaca catatan yang ke-13 berkaitan dengan pengaruh akidah terhadap aktivitas dan perbuatan hamba. Silakan bisa dibuka di halaman 38. Nah, tafadhal.
1: Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang ke-13, manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Seseorang akan siap melakukan apapun sesuai dengan ideologi dan keyakinannya, walaupun sangat bertentangan dengan akal sehatnya. Ada orang yang mau makan kotoran pemuka kelompoknya karena dia meyakini kotoran itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Ada juga orang yang rebutan kotoran kerbau untuk diusapkan di sekujur badannya karena dia yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dulu orang musyrikin tawaf sambil telanjang karena mereka berkeyakinan bahwa itu hal yang baik baginya. Bahkan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati para leluhur kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Pada ayat di atas ada dua alasan yang disampaikan orang kafir terkait tawaf sambil telanjang. Yang pertama, mengikuti leluhur. Yang kedua, klaim bahwa Allah menyuruh mereka untuk mengerjakannya. Alasan yang pertama tidak Allah bantah, karena memang mereka melakukan itu atas dasar mengikuti nenek moyang. Sementara alasan yang kedua Allah bantah, tidak benar. Allah pernah memerintahkan tindakan keji seperti tawaf sambil telanjang. Mujahid, ulama tabi'in mengatakan, orang musyrik tawaf di Ka'bah sambil telanjang dan mereka beralasan, kami tawaf dalam kondisi seperti kami dilahirkan oleh ibu kami, hingga ada wanita yang tawaf telanjang sambil meletakkan telapak tangannya menutupi farjinya sambil mengatakan, hari ini nampak sebagian atau seluruhnya dan apa yang nampak aku tidak akan halalkan. Tafsir Ibnu Katsir. Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal karena keyakinan mereka bahwa hal itu dalam rangka menghormati Ka'bah.
0: Baik. Masih banyak lagi contoh yang bisa kita sebutkan berkaitan dengan pengaruh ideologi dan keyakinan terhadap perbuatan manusia, sehingga manusia rela untuk melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun itu tidak masuk akal, walaupun bertentangan dengan akal sehat. Tadi kita sebutkan kenyataan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, mana orang musyrikin mereka tawaf sambil telanjang. Orang telanjang di tempat tertutup dia tidak malu karena gak dilihat orang lain. Telanjang di tempat sedikit terbuka dengan telanjang di tempat yang sangat terbuka, mana yang lebih memalukan? Yang sangat terbuka. Bagaimana dengan telanjang di tempat mulia, tempat kumpulnya orang, seperti di Masjidil Haram, dan itu kebiasaan orang musyrikin. Maka Bapak bisa bayangkan, andaikan Allah tidak menurunkan wahyu kepada umat manusia dan tidak ada nabi yang mengubah budaya itu, mungkin sampai sekarang budaya itu akan ada, sehingga nanti akan ada kostum umroh seperti koteka, masya Allah. Karena orang harus tawaf sambil telanjang. Dan keyakinan mereka, kenapa tawafnya sambil telanjang? Mereka anggap kita tawaf seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Bayi lahir dalam kondisi enggak berbusana, maka kita tawaf juga tidak berbusana. Atas dasar keyakinan seperti itu, mereka pun tawaf sambil telanjang. Jadi kira-kira kalau ada program seperti itu, Anda mau ikut enggak? Kenapa? Karena enggak punya keyakinan itu. Andai kan budaya itu tidak diubah oleh Allah, dengan Allah tidak mengutus seorang nabi, dengan Allah tidak mengutus, tidak menurunkan wahyu, mungkin akan bertahan sampai sekarang. Sehingga akan ada model tawaf sambil telanjang sebagaimana yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Demikianlah pengaruh dari keyakinan, orang akan melakukan tindakan apapun walaupun tidak masuk akal. Mereka rela untuk melakukan tindakan yang memalukan tadi, dan mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, kami jumpai bapak kami, nenek moyang kami melakukan hal semacam ini. Wallahu amarana bihadza, dan Allah melakukan praktek, Allah memerintahkan hal ini. Qul, sampaikanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah enggak pernah nyuruh kayak gitu.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait, dan kalian adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" "Qalu hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu." Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. "Fasamahu Musa syukran lillah." Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. "Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin finnas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. "Wa man lam yakun akal," siapa yang belum makan, "falyasum." Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. "Fa inna hadzal yaum Asyura," karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ila al-masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn. Wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar." Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan
sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi.

0: Jelaskan tadi bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yaum." Yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura," berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, "La in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'." Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenangkan hati dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam.
1: Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap malam Kamis. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya malam ini adalah malam kajian rutin membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Akan tetapi karena ada momen yang kita akan menghadapinya, yaitu kita masuk ke dalam bulan suci, bulan Allah Al-Muharram, maka kita pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah kajian dengan tematik yaitu serba-serbi bulan Allah Al-Muharram. Serba-serbi bulan Allah Al-Muharram. Kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan dapati makna serba-serbi yaitu bahwa maknanya adalah hal-hal yang bermacam-macam dan berjenis-jenis yang ada kaitannya dengan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, maka saya ingin menyebutkan beberapa poin dari kajian ini. Yang pertama yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, lebih mengenal hari Asyura. Yang ketiga, hal-hal yang menyimpang di hari Asyura. Dan yang keempat, hal-hal yang disyariatkan di hari Asyura. Empat poin ini insyaallah taala kita bahas pada malam ini. Yang pertama yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Dan yang kedua yaitu lebih mengenal hari Asyura. Dan yang ketiga, yaitu hal-hal yang menyimpang dari syariat pada hari Asyura. Yang keempat, hal-hal yang disyariatkan pada hari Asyura. Poin pertama sekarang, yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada pada tahun Qamariyah, pada tahun yang berdasarkan bulan. Bulan Allah Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada pada tahun Al-Qamariyah. Penamaan Al-Muharram dengan Al-Muharram, sebabnya pertama, karena demi menekankan pengharaman yang bermakna kesucian terhadap bulan tersebut, makanya dinamai Al-Muharram dengan Al-Muharram. Jadi penamaan Al-Muharram dengan kata Al-Muharram sebabnya adalah pertama, demi menekankan pengharaman dan kesucian terhadap bulan Al-Muharram. Karena memang nanti saya akan jelaskan, bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci. Sebab yang kedua, kenapa dinamai Al-Muharram dengan Al-Muharram, yaitu karena orang-orang Arab jahiliyah, mereka senantiasa membolak-balikkan pengharaman bulan Al-Muharram. Terkadang mereka menghalalkan bulan Al-Muharram, terkadang mereka mengharamkan bulan Al-Muharram. Dalam artian, terkadang Arab jahiliyah menganggap bulan Al-Muharram seperti bulan biasa. Terkadang mereka sangat mensucikan bulan Al-Muharram. Ini sebab yang kedua, kenapa bulan Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram. Sebab yang ketiga, karena pertumpahan darah, perperangan, perkelahian antar kabilah ataupun antar perorangan diharamkan. Makanya disebut bulan Al-Muharram. Karena pertumpahan darah atau baik perkelahian antar kabilah ataupun perorangan diharamkan, makanya disebut dengan bulan Al-Muharram. Ini poin yang kedua dari lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Poin pertama tadi saya menyebutkan bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Poin yang kedua, sebab kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram. Karena tiga sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Demi menekankan pengharamannya, saking sucinya, saking terhormatnya bulan tersebut, maka dinamai dengan Al-Muharram. Sebab yang kedua, karena orang Arab jahiliyah, mereka membolak-balikkan, kadang tahun ini bulan Al-Muharram mereka nyatakan halal, artinya boleh berperang, boleh berbuat zalim, boleh begini. Kadang tahun depan mereka menyatakan bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci. Makanya Allah tekankan bulan Allah Al-Muharram, Muharram, benar-benar suci, terhormat, mempunyai wibawa. Yang ketiga, sebabnya adalah karena pertumpahan darah diharamkan di dalam bulan Allah Al-Muharram. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sebab yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, keutamaan bulan Al-Muharram. Kan tema kita masih mengenal, lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Nah, poin yang ketiga dari lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram ini adalah keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Apa itu keutamaannya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan pertama, tidak ada bulan dari bulan-bulan qamariyah, bulan-bulan yang ada pada tahun qamariyah digandengkan dengan nama Allah selain bulan Al-Muharram. Makanya disebut dengan Syahrullah. Syahr itu adalah bulan, kalau digantikan dengan Allah menjadi bulan Allah Al-Muharram. Jadi keutamaan pertama adalah tidak ada bulan, bulan pada tahun qamariyah yang digandengkan dengan nama Allah kecuali bulan, bulan apa? Al-Muharram. Maka disebut dengan bulan Allah Al-Muharram. Bulannya milik Allah. Ustaz, bulan yang lain apakah bulannya bukan milik Allah? Enggak. Semuanya milik Allah, tetapi khusus untuk Al-Muharram digandingkan dengan nama siapa? Allah. Ada timbul pertanyaan, apa dalil Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah berpuasa wajib Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Pada bulan Allah, lihat digandengkan. Bulan, habis itu apa? Allah Al-Muharram. Ini dalilnya. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, mana bukti bahwa kalau digandengkan sesuatu dengan Allah menjadi mulia? Mana buktinya? Maka kita katakan, Allah mulia. Jika sesuatu digandingkan dengan Allah, maka menjadi mulia. Seperti Ka'bah al-Musharrafah disebut dengan Baitullah. Bait rumah. Kalau rumah-rumah biasa, tetapi ketika digandingkan dengan Allah menjadi apa? Baitullah. Menjadi rumah Allah, menjadi mulia dia. Karena digandingkan dengan nama yang mulia, dengan zat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang sudah dibukukan menjadi Kitabullah. Ya. Asalnya kitab biasa, kertas, kumpulan kertas yang dijilid, selesai. Akan tetapi ketika digandingkan dengan nama Allah menjadi mulia, Kitabullah. Rasulullah, Rasul utusan, tetapi ketika digandengkan dengan Allah maka menjadi Rasulullah, menjadi mulia dia karena digandengkan dengan nama zat yang mulia Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa taala. Nah, begitulah juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama berpuasa setelah bulan Ramadhan, berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Menunjukkan keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa atau apa keutamaan bulan Al-Muharram? Tadi kita katakan dia digandingkan dengan nama Allah. Sisi yang kedua, bulan Al-Muharram adalah bulan suci. Bulan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sampai akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Terdapat di dalam kitabullah, yaitu Allahul Mahfuz. Allah telah tuliskan bahwa selama setahun jumlah bilangannya 12 bulan. Sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan penulisannya? Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, ada 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan suci tersebut. Timbul pertanyaan. Kalau seandainya bulan Allah Al-Muharram, salah satu keutamaannya atau sisi keutamaannya adalah dia bulan suci, memang kenapa bulan suci? Maka kita katakan bulan suci berarti Allah Subhanahu wa taala mensucikannya. Mensucikan dari apa? Dari kezaliman. Makanya Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Ini menunjukkan keutamaan bulan-bulan suci. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana dalil bahwa bulan Allah Al-Muharram bulan suci dari 4 bulan suci tersebut? Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau berkhutbah ketika haji wada. Beliau mengatakan, "Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba' as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wal dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar baina jumada wa sya'ban." Artinya, ingatlah, sesungguhnya masa telah berputar. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan, kan 4 bulan. 4 bulan suci. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya, di penghujungnya, wal Muharram, dan bulan Allah Al Muharram. Kemudian bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Syaban. Itu 4 bulan suci. Ini menunjukkan keutamaan bulan Al Muharram, bahwasanya dia adalah salah satu dari bulan suci. Suci apa maksudnya? Suci dari peperangan, suci dari kezaliman, tidak boleh mengangkat senjata di bulan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan menarik disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jal iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram." فَلَيْسَ فِي السَّنَةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Lihat. Ya. Allah di dalam satu tahun memulai bulan dengan bulan suci. Mengakhiri tahun dengan bulan suci. Memulai tahun dengan bulan suci. Bulan apa itu? Al-Muharram. Mengakhiri tahun dengan bulan suci. Bulan apa itu? Dzulhijjah. Kemudian beliau mengatakan, maka tidak ada dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan bulan Al-Muharram. Nah, ini menunjukkan keberadaan bulan Al-Muharram yang agung dan suci ini. Maka kita pun sebagai seorang Muslim harus mengagungkannya. Ada hadis tentang bahwa tidak ada yang paling agung setelah Ramadan dibandingkan bulan Syaban. Maka hadis ini mungkar. Hadisnya berbunyi, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan?" Puasa apakah yang paling utama setelah berpuasa wajib Ramadan? Nabi Muhammad SAW menjawab, "Syaban li ta'zimi Ramadan." Bulan Syaban karena pengagungan terhadap bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kan bulan Syaban. Maka sebagai pengagungan Ramadan, kita bulan sebelumnya pun mengagungkannya. Maka ini hadis mungkar. Ya, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kemudian, itu yang sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, keutamaan bulan Allah Al-Muharram. yaitu sisi yang ketiga keutamaan bulan Allah Al-Muharram, bahwa tidak ada bulan-bulan di dalam satu tahun Qomariyah yang memakai alif lam di depannya. Gak ada. Apa maksudnya alif lam? Coba lihat saya. Al-Muharram. Pakai apa? Alif lam di depan. Setelah bulan Allah Al-Muharram apa? Hah? Safar. Kemudian? Hah? Enggak ada yang hafal. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Enggak ada alif lamnya. Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak ada alif lamnya semuanya. Cuma apa? Al-Muharram, menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena alif lam menunjukkan kepada sejarah, bahwa bulan itu adalah bulan bersejarah. Nah, begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya, alif lam lil ahd. Lil ahd. Bulan, alif lam yang menunjukkan kepada sejarah. Bahwasanya bulan Muharram adalah bulan sejarah. Dan fi'lan memang kita akan sebutkan nanti, terdapat sejarah di dalamnya. Terutama ketika kita membahas poin yang kedua, lebih mengenal hari Asyura. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i, yang meninggal pada abad ke-7 Hijriyah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Adhkar, ini kitab yang sangat terkenal. Saya pengen sekali baca ini di masjid ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam kebaikan. Ini kitab ini agung, Al-Adhkar. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Adhkar. Wa yukrahu an yusamma al-muharram safaran li'anna dhalika min adatil jahiliyah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dimakruhkan menamai bulan al-muharram dengan safar. Karena itu kebiasaan Arab jahiliyah. Ternyata orang Arab jahiliyah dahulu tidak memakai bulan namanya Al-Muharram. Mereka memakai namanya apa? Safar. Makanya mereka mengatakan bulan Muharram itu mereka namai Safarul Awal. Bulan Safarnya mereka namai Safar Tsani. Safar yang pertama, Safar yang kedua. Mereka tidak kenal namanya Al-Muharram. Makanya kita sebagai seorang Muslim tidak pantas untuk menamai bulan Al-Muharram dengan Safar. Lihat lagi penjelasan tentang alif lam tadi. Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Taswibul Mafahim bahwa orang Arab tidak menyebutkan Muharram dengan alif lam. Maka kita sebagai seorang Muslim menyelisih kebiasaan Arab jahiliyah, yaitu menyebut bulan Al-Muharram dengan alif lam. Al-Muharram. Makanya saya tidak setuju. Makanya tema yang tersebar di sosial media, yang kita sebar, yaitu serba-serbi bulan Allah Al-Muharram. Ada alif lamnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang benar adalah memakai alif lam Al-Muharram. Itu menunjukkan bahwa keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian saya ingin menjelaskan tadi ketika kita sebutkan kenapa bulan Al-Muharram digandingkan dengan nama Allah menjadi bulan Allah Al-Muharram. Ini penjelasan yang tertinggal. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah. Ini syarahnya kitab Adhkar tadi, ditulis oleh Imam Suyuti. Saking pentingnya buku Al-Adhkar disyarah oleh para ulama. Beliau mengatakan, su'iltu lima khussa al-Muharram biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sa'iri syuhur. Aku pernah ditanya, kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan nama Allah, bulan Allah Al-Muharram? Padahal bulan-bulan lain tidak dinamai dengan bulan Allah Syawal misalnya, bulan Allah Ramadan misalnya, bulan Allah apalagi Rabiul Awal, hanya bulan apa? Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kenapa tidak pakai bulan-bulan yang lain, memakai atau menggandengkan nama Allah? Ma'anna fiha ma yusawi fil fadl aw yazid 'alaika Ramadan. Padahal ada yang lebih utama daripada bulan Allah Al-Muharram, seperti Ramadan. Dan sebagai pengetahuan, Ramadan bukan bulan suci, tetapi Ramadan bulan berkah. Itu gelar Ramadan yang sesuai dengan sunnah. Adapun bulan suci 4 bulan tadi, bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Sedangkan bulan Ramadan bulan berkah, atau kum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita lanjutkan dari pertanyaannya. Imam Suyuti ditanya, kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan nama Allah? Tidak seperti bulan-bulan lain. Padahal di bulan-bulan lain ada yang lebih utama dibandingkan bulan Al-Muharram, seperti Ramadan. Kenapa enggak disebutkan bulan Allah Ramadan? Maka beliau menjawab, wa wajadtu ma yujabu bih. Aku mendapati jawabannya. Ya, dan ini tawadhu dari beliau. Aku mendapati jawabannya. Maksudnya aku belajar dari orang-orang, mendapati jawabannya. Bi anna hadzal isma islamiyun duna sa'iri syuhuri fil jahiliyah. Karena nama ini adalah nama yang memang berasal dari agama Islam, bukan dicomot dari kebiasaan Arab jahiliyah. Wa kana ismul muharram fil jahiliyah safarul awal. Adapun nama bulan Al-Muharram di masa jahiliyah namanya Safar awal. Safar, bulan Safar awal. Walladzi ba'dahu Safar tsani. Dan bulan setelah bulan Muharram bulan apa? Safar. Orang Arab jahiliyah menamakan Safar ini disebut dengan Safar yang kedua. Bulan Muharram dinamakan Safar yang pertama menurut Arab jahiliyah. Kemudian Imam Suyuti mengatakan, "Falamma ja'al Islamu sammahu Allahu 'azza wa jalla Al-Muharram." Ketika datang Islam, maka Allah menamai dengan Al-Muharram. Fa'udhifa ilaihi azza wa jal bihadzal i'tibar. Ini sebabnya kenapa nama Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram, digandengkan dengan nama Allah. Karena Allah yang menamainya. Begitu ya. Karena Allah yang menamainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi faidatun latifah ra'aituha fil jamhar." Ini adalah faidah menarik yang sangat teliti aku dapati faidah ini dalam kitab Jamhar. Saya juga tidak paham apa itu kitab Jamhar. Yang jelas ini faidah menarik. Sekarang kita dapatkan jawabannya, kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan bulan Allah? Maka jawabannya, siapa yang bisa jawab dari penjelasan saya tadi? Nah, karena yang menamainya siapa? Allah. Karena nama Al-Muharram sebelumnya di masa Arab jahiliyah namanya apa? Safar awal. Didatang Islam dinamai oleh Allah dengan Al-Muharram melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sekarang? Nah, begitulah yang disebut dengan lebih mengenal bulan Al-Muharram. Jadi kita benar-benar faham apa sih bulan Al-Muharram itu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Lebih mengenal hari Asyura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura secara bahasa diambilkan dari kata-kata asyarah. Asyarah atau asyrun yang artinya apa? 10 wahid ihnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun thamaniyatun tis'atun asyaratun asyrun asyaratun, maka artinya 10. Maka ketika kita namai Asyura, berarti dia adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kalau kita perhatikan pada pada tahun ini, maka kita akan dapati hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram sesuai dengan tanggalan, yaitu hari Selasa, bertepatan dengan 11 Oktober. Hari Selasa bertepatan dengan 11 Oktober 2016. Itu adalah 10 Al-Muharram 1438. Mudah-mudahan kita masih hidup dalam kebaikan. Usia hidup dalam kesesatan. Ada kai-kai ulang tahun. Semoga pian panjang umur kai. Ya. Maka si kai mengingatkan, doakan panjang umur dan berkah. Jangan cuma panjang umur saja, ternyata jadi bandit. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan meskipun demikian, tidak diperbolehkan seseorang untuk merayakan hari kelahirannya, karena bukan kebiasaan dari kebiasaan kaum muslimin, dan itu adalah kebiasaan kaum selain Islam yang seorang muslim secara agama dia diharamkan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan khusus kaum kafirin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang Asyura, berarti yang pertama tadi pengertiannya diambilkan dari kata-kata asyara atau asyrun, yang artinya ke-10. Maka berarti secara istilah syar'i dia adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan ini pendapat jumhur, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan juga dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Bahwasanya jumhur ulama mengatakan hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Silakan azan dulu. Ya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu lebih mengenal hari Asyura. Sudah kita jelaskan pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah syar'i. Poin selanjutnya, lebih mengenal hari Asyura, keutamaan hari Asyura. Hari ini adalah hari yang agung. Hari yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari ini dengan berbagai macam ketaatan. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyebutkan berbagai macam ketaatan pada hari Asyura, kita ingin menyebutkan tentang keutamaan hari Asyura. Pertama, berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, wa siyamu 'ash yawmi 'ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, dan berpuasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Ini para ikhwah, ini keutamaan pertama dari hari Asyura. Berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Cuma perhatikan, ada penjelasan menarik di sini tentang penghapusan dosa. Ini sedikit menyimpang dari tema kita hari Asyura. Ini merupakan fikih yang sangat berarti tentang penghapusan dosa. Karena sebagian orang, sudah puasa, hari Arafah, satu tahun yang akan datang, satu tahun yang telah lalu, terhapus dosa berarti. Dan puasa hari Asyura, ini bonus saja berarti. Ini maghrur, tertipu. Dan maka kita harus dudukkan pemahamannya dengan sebenar-benarnya. Sekarang bagaimana sih maksudnya penghapusan dosa ini? Dijelaskan dengan baik dan gamblang dan jelas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau, Zadul Ma'ad. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كلها ويبقى يوم عرفة وزيادة في الأجر. Artinya, sebagian orang tertipu dengan puasa hari Asyura atau puasa hari Arafah. Bahkan sebagian mereka mengatakan puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahunan penuh yang lalu. Dan tertinggal puasa hari Arafah ya sebagai bonusnya. Nah, ini dia. Mereka seperti yang saya ucapkan tadi. Mereka mengatakan kalau puasa hari Asyura berarti karena dia di awal tahun berarti menghapuskan dosa yang telah lalu. Berarti puasa hari Arafah di akhir tahun hanya sebatas apa? Bonus. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Hati-hati dengan perasaan seperti ini. Terutama ya, kita-kita yang sudah alhamdulillah bifadlillah awalan wa akhirah mengenal sunnah. Lebih ingin hidup sesuai dengan sunnah. Maka jangan sampai punya sifat ujub. Sifat kadang-kadang sudah merasa dosa diampuni. Surga sudah di tangan, hati-hati. Ini jelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lam yadri hadzal mughtar anna shoma Ramadan was salawatil khams a'zamu wa ajallu min shiyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura." Orang yang tertipu ini, yang terlena ini, dia tidak tahu bahwa puasa Ramadan, sholat lima waktu, lebih agung dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura. Karena sebagian ada orang berpikiran seperti itu, Pak. Yang penting puasa hari Asyura selesai, puasa Ramadan enggak usah. Kenapa? Karena sudah terhapus dosanya. Satu tahun yang telah lalu sudah terhapus dosanya. Dan puasa hari Arafah bonusnya saja. Padahal puasa Ramadan, sholat lima waktu lebih agung dibandingkan puasa hari Arafah dengan puasa hari Asyura. Kemudian beliau mengatakan, wahiyya innama tukaffiru ma bainahuma idha jtunibatil kabair. Dan puasa hari Asyura, puasa hari Arafah menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Fa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah la yaqwayani ala takfir as-saghair illa ma'andhimami tarkil kabair ilaiha. Perhatikan ini baik-baik. Yang mengatakan alhamdulillah sudah salat 5 waktu berarti dosa hari ini hapus berataan. Alhamdulillah Jumat semalam sembahyang, Jumat ini salat juga berarti dosa sepekanan hapus berataan. Alhamdulillah Ramadan tahun kemarin puasa, Ramadan tahun ini juga puasa, berarti dosa setahunan hapus berdasarkan hadis ini. Maka perhatikan kata beliau bahwa penghapusan dosa antara Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, sholat dengan sholat itu tidak kuat menghapuskan dosa kecil kecuali dengan cara menjauhi dosa besar. Ingat itu baik-baik. Ya, kunci dihapuskan dosa kecil dengan menjauhi dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amrain ala takfir saghair. Makanya dengan mengumpulkan dua perkara tadi, puasa Ramadan, salat Jumat, salat lima waktu, salat lima waktu digabung dengan menjauhi dosa besar, ini sanggup menghapuskan dosa kecil. Ya, sanggup menghapuskan dosa kecil. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik lagi. Man yadhunnu anna ta'atahu aktsaru min ma'asi. Siapa yang mengira bahwasanya ketaatannya lebih banyak dibandingkan maksiatnya? Ini kadang ada dalam diri kita. Sudah sholat aku, sudah puasa, apalagi berkorban sudah semalam, berhaji sudah, berumrah sudah, apalagi sedekah setiap bulan, apalagi, ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada kadang-kadang perasaan seperti itu. Jangankan yang banyak amal, yang pengoler aja ada perasaan gitu. Ya, hati-hati. Li'annahu la yuhasibu nafsahu ala sayyi'ati wa la yatafaqqadu dzunubah. Nah, kata beliau, orang seperti ini sebabnya apa? Karena dia tidak menghitung dirinya atas dosa-dosanya. Dia tidak melihat-lihat dosa-dosanya. Wa idza 'amila ta'atan hafizaha wa atadda biha. Ini salah nih. Jika dia mengerjakan amal saleh, dia ingat, dia hafal. Dosanya dia lupakan. Ini perkara yang paling keliru. Hati-hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Kalladzi yastaghfirullah bilisani aw yusabbihullah fil yawmi 100 marrah, tsumma yaghtabul muslimin." Seperti kata beliau, orang beristighfar dengan lisannya, bertasbih kepada Allah sehari semalam 100 kali. Hapus dosanya. Tapi lisannya juga yang mengghibah kaum muslimin. Jangan lupa itu. Ya, kesalahan fatal seorang muslim merasa aman dari siksa Allah. Merasa sudah puas dengan amalnya. Salah satu penyakit, Pak. Kenapa tidak boleh kita merasa puas dengan amal? Karena timbul rasa malas. Sudah. Makanya, Pak, di dalam Islam tidak ada yang namanya tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tanda orang diterima puasa. Tanda orang diterima sholat. Nggak ada. Karena kalau seandainya ada tandanya, ada di atas langit, kemudian ada cahaya, bungkas bubungan, kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang yang dulunya tidak bisa baca Quran jadi tabib, yang dulunya kada bungas jadi tambah kada bungas, ya, akhirnya kalau sudah punya tanda itu maka malas ibadah. Saya pernah, Pak, kajian di luar kota waktu itu, masih ingat, di sebelah kanan saya yang nanya, "Ustaz, nanya apa, Pak? Bagaimana menasihati tetangga yang susah berjamaah? Memang kenapa, Pak? Mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur." "Enggak, Ustaz, dia sehat walafiat. Cuma dia alasannya satu. Kamu sholat berjamaah di masjid mana saja, tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Kenapa? Saya sudah umroh, sudah berhaji. Satu kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. Kalau ukuran 100.000 sholat, 5 kali sholat wajib, itu per hari. Per bulan 5 kali 30, 150. Per tahun 150 kali 12, berarti berapa? Jangan ada yang jawab banyak. 150 kali 12, 1.800 sekitar itu. Itu baru apa? Satu kali 1.800. Ini kita 100.000 sholat. 100.000 sholat. Satu kali sholat. Makanya ujar Sidin yang kada mau sholat tadi, sholat di mana saja sampai capek kamu, sampai bangkotan, gak sama dengan pahalanya dengan saya. Lihat bagaimana ujub. Mengolah orang pengoler. Ini bahaya. Musibah berat. Ya, kalau sudah merasa banyak amal, sedikit dosa,

Thumma yaghtabul muslimin, kemudian dia menggibah kaum muslimin. Wa yumazziqu a'radahum, dan mencabik-cabik harkat martabat kaum muslimin tersebut. Wa yatakallamu bima la yardahu Allah tulan hari, dan dia berbicara dengan apa yang tidak diridhai oleh Allah sepanjang harinya. Fahada abadan, maka orang seperti ini sama sekali yata'ammal fi fadha'il tasbihat wa tahlilat wala yaltafitu ila ma warada min 'uqubatil mughtabin wal kadzabin. Orang seperti ini dia memperhatikan keutamaan bertasbih, bertahlil, subhanallah, istighfar, baca Quran, hafal Quran, tapi tidak memperhatikan akibat siksa orang yang menggibah, berdusta, namma, mengadu domba, ila ghairi dzalika min afatil lisan wa dzalika mahdhu ghurur. Dan sikap seperti itu benar-benar murni adalah sikap orang yang tertipu. Hati-hati. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan hari Asyura yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat-sangat memperhatikan puasa hari Asyura. Bahkan subhanallah, sebagian ulama ada yang sangat-sangat menekankannya. Ya. Sangat-sangat memperhatikan puasa hari Asyura dibandingkan hari-hari yang lain. Tidak seperti perhatian beliau kepada hari Asyura. Beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yauma yaum Asyura." Wahada syahra, yakni syahra Ramadhan. Artinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat memperhatikan berpuasa pada hari yang beliau utamakan dibandingkan selainnya, melainkan hari ini, yaitu hari Asyura, dan melainkan bulan ini, yaitu bulan Ramadhan. Ini menunjukkan keutamaan hari Asyura. Beliau sangat memperhatikan berpuasa pada hari Asyura. Kemudian sebab yang keutamaan yang ketiga dari hari Asyura. Hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikut beliau dari kejaran Firaun dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ini keutamaan hari Asyura yang ketiga. Nabi Musa alaihissalam, hari Asyura adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fawajada al-Yahuda siyaman yaum Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, sampai di kota Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nah, di sini menunjukkan bahwa hari Asyura, bulan Allah Al-Muharram adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Makanya diambil bulan pertama tahun Hijriyah, bulan Al-Muharram. Dari sini ceritanya. Ya. Beliau datang ke kota Madinah pertama kali pada bulan Al-Muharram dan mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Al-Muharram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal ladzi ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Wahai kaum Yahudi, ini hari kalian berpuasa pada hari ini, hari puasa apa? Maka mereka menjawab, "Hadza yaumun 'adzim. Anjallahu mufihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran wa nahnu nasumu." Artinya, ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala

0: menyelamatkan di dalamnya Nabi Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah, dan kami pun berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi mengikuti Nabi Musa alaihi salam dalam hal ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian wahai kaum Yahudi yang telah merusak agamanya Nabi Musa. Kemudian yang keempat, keutamaan dari hari Asyura, yaitu hari Asyura berpuasa di dalamnya awalnya wajib sebelum datang kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Hari Asyura berpuasa di dalamnya awalnya sejarahnya wajib sebelum datang berpuasa, wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Setelah datang wajibnya puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura menjadi apa? Sunnah. Menunjukkan bagaimana puasa hari Asyura adalah menunjukkan keutamaan hari Asyura. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, shoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyami. Falamma furidha Ramadan turik. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Dan ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa hari Asyura. Ini menunjukkan keutamaan hari Asyura. Ada penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang berpuasa pada hari Asyura dan sangat dianjurkannya berpuasa pada hari Asyura. Makanya saya tadi sengaja menyebutkan hari Selasa. Betul ya? Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016. Itu kalau sesuai dengan tanggalan yang ada. Tapi dilihat nanti keputusan pemerintah. Lihat, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yukhadhu min majmu'il ahadith annahu kana wajiban li tsubutil amri bil shaumi. Diambil dari hadis-hadis yang banyak bahwa dulunya bukan sekarang, dulunya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka dulunya puasa hari Asyura hukumnya wajib. Pertama disebabkan kenapa? Perintah untuk berpuasa, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang kedua, penekanan terhadap perintah tersebut. Yang ketiga, penekanan dengan panggilan dari Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, berpuasalah. Panggilan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, beliau memerintahkan untuk orang yang sudah makan di pagi hari, maka tetap menahan pada hari Asyura. Dulu seperti itu tuh. Ya, puasa hari Asyura sangat luar biasa. Makanya kita di zaman sekarang yang meskipun tidak wajib, tidak boleh ada yang mengatakan wajib, tetapi sangat-sangat apa? Dianjurkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan puasa bulan Allah Al-Muharram. Saya sebutkan sebagai pengetahuan. In kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasumil muharrama. Jika engkau ingin berpuasa sebulanan penuh setelah bulan Ramadan, berpuasalah pada bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullah fihi yaumun taballahu ala qaum wa yatubu ala qaumin akhar. Sesungguhnya dia bulan Allah, di dalamnya Allah memberikan taubat kepada seluruh manusia, dan Allah juga memberikan taubat kepada manusia-manusia yang lain, kaum yang lain. Ini hadis lemah. Hadis yang lain palsu. Man shoma yauma Arafah kana kafaratu sittin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, maka itu adalah penebus dosa 2 tahun. Wa man kafaratu sanatain, salah saja tadi. Ya. Penebus dosa 2 tahun. Wa man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin 30 yauman. Barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Allah Al-Muharram, maka dia seperti berpuasa selama 30 hari. Ini hadisnya apa? Palsu. Tetapi para ikhwah, hadis palsu ini dia ada hadis sahihnya, yaitu tadi afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, seutama-utama berpuasa pada setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram, menunjukkan nanti kalau sudah masuk bulan Allah al-Muharram dianjurkan untuk memperbanyak apa? Puasa di bulan Allah al-Muharram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita mengenal, lebih mengenal hari Asyura, pengertiannya secara istilah syar'i, kemudian keutamaan-keutamaannya sudah kita sebutkan. Sekarang kita ingin mengenal faidah dari hari Asyura. Nah itu poin selanjutnya, faidah dari hari Asyura. Faidahnya adalah keyakinan seorang muslim untuk haram menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya. Faedah dari bulan hari Asyura adalah keyakinan seorang muslim adalah haram menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani, ya, dan orang-orang kafir lainnya. Oh, Ustaz, dari mana itu? Faedahnya dari mana? Kok ada hari Asyura ada permasalahan tasyabuh dengan kufar, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Faedahnya dari mana ini? Maka perhatikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamih qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, ini sunnah, ya. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu hari bukankah diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani?" Di sini tumbuh benar-benar pengajaran Nabi di dalam sanubari para sahabat. Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwa tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir secara umum atau orang-orang musyrik secara umum. Makanya mereka protes kepada Rasulullah SAW. "Innahu yaumun tu'azzimul yahud wa nasara." "Wahai Rasulullah, bukankah itu hari diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Kenapa kita ikut-ikutan?" Nah, di sini menunjukkan faidah dari hari Asyura, yaitu keyakinan seorang muslim haram untuk apa? Tasyabuh. Tasyabuh itu artinya apa? Menyerupai orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau yang semisalnya. Mendengar itu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Jika tahun depan insyaallah dengan izin Allah, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tetapi belum tahun depan, beliau sudah apa? Meninggal duluan. Beliau meninggal tahun berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Berarti Muharram pada tahun ke-11 Hijriah beliau mengucapkan itu. Kata beliau, kalau tahun depan Muharram tahun 12 Hijriah, kita akan berpuasa tanggal 9. Disinilah para ulama mengatakan bahwa berpuasa pada hari Asyura ada beberapa tingkatan. Catat. Puasa hari Asyura ada beberapa tingkatan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Tingkatan puasa hari Asyura. Pertama, berpuasa tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Yang kedua, berpuasa tanggal 9 dan 10. Yang ketiga, berpuasa hanya tanggal berapa? 10. Ini tingkatan-tingkatan puasa hari Asyura. Wallahu alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa berpuasa hari Asyura plus berpuasa hari sebelumnya, 9 dan 10. Puasa tanggal hari Asyura karena keutamaan hari Asyura. Puasa tanggal 9 karena menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ah, begitu. Bolehkah Ustaz mengambil tahapan atau tingkatan yang pertama? Maka jawabannya boleh. Akan tetapi memerlukan dalil. Wallahu alam, belum ada dalil. Bolehkah berpuasa hanya tingkatan yang ketiga, yaitu puasa hari apa? 10-nya saja. Maka kita katakan boleh, karena itu yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling utama tadi, 9 dan 10. Tapi Ustaz, saya ingin menyempurnakan puasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram, kan boleh. Makanya saya puasa 8, 9, 10, 11. Maka silakan, itu hak ente. Siapa yang larang? Loh, seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah berpuasa pada hari, pada bulan Allah Al-Muharram. Maka ini amalan, ya. Dan orang-orang tua dulu seperti itu, Pak. Orang-orang tua di Banjar, kalau bulan Allah Al-Muharram, bulan Asyura, mereka senantiasa banyak-banyak puasa. Ya, wallahu alam. Adapun hadis yang berbunyi, la in baqitu la amuranna bisiyami yaumin qabla aw yaumin ba'da. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan benar-benar memerintahkan berpuasa sebelumnya dan berpuasa setelahnya. Ini hadis lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mungkar karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang paling kuat, tahapan puasa Asyura, puasa tanggal 9 dan 10. Kalau dia berpuasa tanggal 10, boleh, karena mencontoh Rasulullah SAW. Kalau dia berpuasa sehari sebelumnya, sehari setelahnya, berarti 9, 10, 11, maka wallahu alam, belum ada dalil. Tetapi kalau dia mengatakan saya ingin memperbanyak puasa, boleh tidak? Boleh. Demikian, begitu jawabannya, ya. Wallahu alam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekarang saya berbicara tentang menyerupakan diri dengan kaum kafirin, kaum musyrikin. Ini akidah harus kita tanamkan. Pantang untuk goyah, harus terus bertegak kokoh. Saya haram menyamakan diri dengan kebiasaan atau agama atau perkara khusus kaum kafirin dan kaum musyrikin. Itu akidah seorang muslim. Ya. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan yang sangat keras dari Syekhul Islam dan tegas. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan kalau tidak ingin dikatakan orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir itu kafir, maka berarti dia dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Bagian berarti sama. Ya, maka hati-hati. Perayaan-perayaan, Kemudian istilah-istilah. Ya. Happy birthday diganti dengan Mat Milad. Sama aja. Enggak ada bedanya. Apa biar dengan Mat Milad? Mat Milad. Mat. Ya, kemudian menjadi Islami? Enggak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun sebagian mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja merayakan hari rayanya atau hari kelahirannya. Mana dalilnya? Enggak ada. Beliau hanya mengatakan bahwa kenapa berpuasa hari Senin? Karena itu hari kelahiranku. Apakah ada timbul perayaan? Enggak ada. Ya. Apalagi sampai niup lilin. Ya. Dilempar intalu. Intalu apa? Wah. Kada nyaman menyambatnya. Padahal 38 tahun ulun kada sambat tuh. Intalu busuk. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar. Hati-hati, itu perkataan tegas dan benar perkataannya. Kalau tidak ingin dikatakan orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir adalah kafir, maka dia minimal dosa besar. Nih, itu satu. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan menyerupakan diri dengan orang kafir, terdapat penemuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penemuannya adalah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, perhatikan, mudah-mudahan ada saya di sini tulisannya. Ini di luar materi saya. Ya, di luar yang sudah saya siapkan. Makanya harus dilihat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan hadis ini beliau menyebutkan sebuah penemuan. Nah, ini ada dia. Penemuannya apa? Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, saya ingin membacakan perkataan beliau yang benar-benar merupakan penemuan ilmiah yang semestinya dengan perkataan ini orang tidak akan pernah lagi menyerupakan diri. Hari-hari khusus, hari ibu, hari tahun baru, hari Valentine Days, hari kasih sayang, hari apalah, macam-macam, ya, yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sebentar ya, Pak. Ya. Perhatikan, Inna Allah Ta'ala jabala bani Adam. Allah Subhanahu wa taala membuat sifat untuk bani Adam. Bal sairul makhluqat. Bahkan setiap makhluk, seluruh makhluk, apa sifat yang dibuat? Alat tafa'ul bainas syai'ainil mutasyabihain, yaitu untuk saling berinteraksi kalau seandainya sama. Ya, saya beri contoh misalkan, Pak. Kita orang Banjar ke Jawa. Ya, itu meskipun di Banjar kita becakut, tapi sudah sampai di Jawa jadi kawan. Kenapa? Karena sama-sama orang Banjar. Ya, itu maksudnya yang disebutkan oleh beliau, alat tafa'ul bainas syai'aini al-mutasyabihain. Bahwa itu adalah tabiat yang Allah buat kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, untuk saling berinteraksi antara dua sesuatu yang sama. Sama. Sama misalkan kita kena na'udzubillah mungkin ke negeri kafir. Ya. Kemudian kita ketemu orang dari Papua, Muslim. Kita dari Banjar, ya. Ataupun dari Madura, kita dari Banjar, yang biasanya kadang-kadang bertengkar misalkan. Tapi ketika di negara kafir tersebut, kita jadi kawan dekat. Kenapa? Karena sama-sama Muslim. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa kullama kanatil musyabahatu aktsar kana at-tafa'ulu fil akhlaqi was-sifati atam. Ini bahayanya. Setiap kali persamaannya sama, maka sifat, perbuatan, akan semakin sama. Jadi Pak, permasalahannya bukan hanya perkara memakai topi merah Sinterklas, enggak. Permasalahannya bukan hanya sebatas memakai bendera-bendera orang-orang kafir atau perayaan-perayaan khusus orang-orang kafir, tidak. Tetapi selama semakin banyak kesamaan, semakin sifatnya menjadi sama. Ini bahayanya. Ini penemuan pertama. Bahaya tasyabuh dengan orang kafir. Meskipun hanya perkara zahir, perkara lahiriah, perkara hanya sebatas topi, perkara hanya sebatas pakaian, perkara hanya sebatas pohon cemara, perkara hanya sebatas memberikan selamat, tidak. Tetapi ketika semakin sama, maka semakin akhlak dan sifatnya pun sama. Sedangkan kita tidak boleh mengikuti sifat dan akhlaknya orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, penemuan kedua menarik. Beliau mengatakan, innal musyarakata fil hadyi dhahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal musyabihata mutasyabihain yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal. Ini hampir sama. Sesungguhnya sama dalam perkara lahiriah, pakaiannya sama, warnanya sama, itu memberikan petunjuk ataupun menunjuki seseorang agar bersifat yang sama, ngomongnya sama, berakhlak yang sama. Jangan heran kalau seandainya ada orang yang memakai pakaian, ya misalkan pakaian tuan guru, ya meskipun dia orang paling bodoh, dia akan berbicara seperti tuan guru. Ya, gaya menoleh sudah beda. Assalamualaikum. Beda, pakaiannya tuan guru. Ya, beda. Padahal dia bodoh, enggak tahu apa-apa. Begitu juga orang yang memakai pakaian tentara, meskipun kurus, kering, krempeng, ya, tapi ketika memakai pakaian tentara sudah noh. Sama ketika memakai pakaian atribut orang-orang kafir. Nah ini bahayanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan bersikap seperti kebiasaan mereka. Bebiniannya bisa dipegang, bisa dicium, bisa dipeluk oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dianggap biasa saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan fal musyabahatu wal musyakalatu fil umuri dhahira tujibu musyabahatan wa musyakatatan fil umuri batilah. Nah ini bahaya. Kesamaan di dalam perkara lahiriah mengkonsekuensikan, artinya mengharuskan, melazimkan akan kesamaan di dalam perkara batininya. Ini bahaya. Ya, bahaya. Kita yang bertauhid gara-gara sama pakaiannya ditakutkan nanti percaya kepada kesyirikan. Ini para ikhwah, itu yang ketiga penemuannya. Yang keempat, beliau mengatakan inna at-tashabbuha fil hadyi dhahir turithul mahabbah. Sesungguhnya menyerupakan diri dalam perkara lahiriah memberikan warisan cinta kepada orang yang kita samai. Pak, kenapa sebagian murid mengikuti pakaian gurunya? Ya? Kenapa? Karena dia cinta. Kenapa para sahabat mengikuti pakaian gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sendalnya, para sahabat tanpa bertanya meletakkan sendalnya? Dan beliau, Rasulullah SAW bisa melihat dari belakang. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kalian, setelah selesai sholat tentunya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang sangat enteng, mudah, nyaman. Ra'ayna khala'ta na'alaika fakhala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepas kedua sendalmu, maka kami pun melepas kedua sendalmu. Sendal kami. Karena kenapa para sahabat seperti itu? Karena cinta kepada siapa? Rasulullah, karena cinta. Nah, orang yang mengikuti satu dengan yang lainnya dalam perkara akhirat akan menumbuhkan rasa cinta. Maka saya jamin, Pak, saya jamin yang sering menyerupakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir, baik itu pakaian, baik itu adat istiadat, baik itu ucapan, istilah-istilah, perayaan-perayaan, saya jamin pasti ada tumbuh bibit-bibit cinta, kasih sayang kepada kekafiran dan kesyirikan. Pasti dia kurang untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang kafir dan syirik tersebut. Makanya ada perkataan, ah biarlah, mungkin sidin bujur juga, jalannya aja beda. Ada tuh. Timbul dari apa? Menyerupakan diri dalam perkara lahir. Jadi perkaranya, Pak, bukan perkara yang enteng, bukan. Bukan hanya sebatas topi, bukan hanya sebatas ucapan happy birthday, bukan. Tetapi perkaranya perkara yang mantasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu selesai tentang lebih mengenal bulan Allah lebih mengenal hari Asyura. Baik, kita masuk kepada penyimpangan-penyimpangan pada hari Asyura. Ada dua penyimpangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang pertama ini disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan beliau bahwasanya di dalam hari Asyura terjadi penyimpangan. Ya. Syekhul Islam mengatakan radhiyallahu anhuma. Ya, sama pertanyaan tentang bobo Asyura. Cukup. Ada yang lain? Ya, tidak ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa. Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah Muharram. Ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan? Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian dia berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang, akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 angka sial, tidak berani. Ini banyak di tanah air.

kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sia? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada. Ditulis 12A. Baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13. Tulis siapa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sia. Ya akhi, dari mana masuk akal? Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sia? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sia? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum. Boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh, Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sia. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

يحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية والملك جائها ويحمل عرش ربك

خذوه فغلوه ثم الجحيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 1,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, karena kita berjamaah masjid

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محل الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Am sallah, sallallahu lahul yaqsulu man sallah alaiya salatan, sallallahu alaihi biha ashra, thumma salu li al-wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-da Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

hadisnya adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain, yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, dan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalimi merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Jadi itu mereka lakukan. Kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah, bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah.

dari golongan kami. Oh musibah, kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima, terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita acara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdal daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang sholat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sholat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Ya, lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut di Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid. Dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka, benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematian Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang

0: Syiah. Bersamaan orang Syiah, dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ivan di luar tema. Adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat 10 tahun di Madinah tidak pernah ada Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat, ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat, tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya. Saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru. Kemudian berdoa tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13, yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Haris bin Auf, beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir.

0: walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan qala innakum qaumun.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu'alaikum pendengar pemerhati Radio Rojak Kendari, rahimakumullahu ta'ala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95,1 FM. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, tentunya mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Ikhwatul iman rahimakumullahu taala, dimanapun Anda berada, tentunya di setiap badai maghrib kita bergabung langsung dari Masjid As-Sunnah di Jalan Orion Unggul, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari, dalam kajian rutin bersama Guru kita Al-Fadil Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah taala dalam pembahasan kitab lanjutan, kitab Aqidah atau Hawiyah, yang akan dibawakan langsung dari Al-Ustaz Abdul bin Taslim LCMA Hafizullah taala. Rangkaian kajian tersebut kami selenggarakan di live streaming Radio Rojak Kendari. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM melalui YouTube Radio Rojak Kendari, di Telegram Embun Sunnah Channel, dan live TikTok Radio Rojak Kendari.com. Selamat mendengarkan. Jangan lupa untuk menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat faedah-faedah yang telah beliau sampaikan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjidus Sunnah yang mubarak ini. Di lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatut Tahawiyah karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dengan penjelasan yang di sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Ya, pembahasan kita saat ini masih melanjutkan keterangan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, sayyid pemimpin para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di pembahasan yang terakhir kita kaji di pertemuan yang lalu adalah apakah kita boleh membandingkan antara satu nabi dengan yang lain, atau bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, karena itu yang dinyatakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin semua umat manusia, pemimpin semua anak Adam. Tapi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tufaddiluni ala Musa. Ya, janganlah kalian melebihkan aku di atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga di dalam hadis sahih lainnya Rasulullah SAW bersabda la yambagi li abdin an yakula ana khairun min Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Tidak pantas bagi seseorang hamba berkata bahwa aku lebih baik daripada Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, bahwa yang dilarang di sini adalah membandingkan dengan tujuan untuk mencela atau menganggap kurang al-mafdul, ya, yang dianggap di bawah. Ini yang tercela dan terlarang. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Yang jelas mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ya, dan sudah pernah kita jelaskan menurut pendapat yang terkuat, para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam itu maksum, terjaga dari kesalahan, dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, bahkan sebagian ulama mencontohkan seperti yang diperbuat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika abasa wa tawalla, ya, bermuka masam dan berpaling. Dosa-dosa kecil bisa dilakukan oleh mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan taufik kepada mereka untuk segera bertobat dari dosa-dosa kecil tersebut, sehingga setelah wafat atau sebelum mereka wafat telah bersih dari dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Ya. Maka di sini
jawaban yang kita sudah sebutkan secara umum, bahwa kalau membandingkan atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, atau kita mengatakan ulul azmi minar rusul, Nabi yang disebut, para Nabi yang disebut alaihimussalatu wassalam ulul azmi, yang punya tekad yang kuat, ini lebih utama dibandingkan yang lain. Kalau bukan tujuannya untuk mencela atau menganggap kurang yang lain, maka itu diperbolehkan dan tidak mengapa. Nah, baik, lagi pula kemarin sudah kita bahaskan bahwa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam, la tufaddiluni ala Musa alaihi salam, janganlah kalian ya melebihkan aku di atas Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sudah kita bahas kemarin, itu sehubungan dengan pertengkaran antara seorang muslim dan seorang Yahudi. Kita lanjut di sini membaca keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa qad ajaba ba'dhum bi jawabin akhar. Wa huwa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Musa alaihi salam wa qawluhu la tufaddilu bainal anbiya nahyun anit tafdilil khas." Sebagian ulama memberikan jawaban lain tentang masalah ini, yaitu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian melebihkan aku di atas Nabi Musa alaihi salam." Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian tufaddilu bainal anbiya." Janganlah kalian membandingkan di antara para nabi, melebihkan satu nabi di atas yang lain. Ya, ini kita yakin tidak mungkin bertentangan. Apalagi sudah kita baca kemarin firman Allah kan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd." Para rasul itu kami lebihkan sebagian di atas yang lain. Ini jelas sekali Allah menegaskan para rasul itu ada yang punya kelebihan dibanding yang lain. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian membandingkan atau melebihkan di antara para nabi alaihi wassalatu wassalam," ini adalah nahyun anit tafdilil khas. Larangan mengutamakan secara khusus. Aila yufaddalu ba'dur rusuli ala ba'din bi'ainihi. Jangan, artinya janganlah dilebihkan sebagian rasul di atas sebagian yang lain secara tertentu, secara perorangannya. Kalau disebutkan kelebihan secara umum maka itu boleh. Ini jawaban yang lain. Ya, di sini kita membaca keterangan para ulama agar kita tahu. Ya, segi-segi yang benar dalam masalah ini dengan jawaban-jawaban yang mereka berikan. Bihilafi qawlihi, ini beda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih lainnya yang sudah kita sebutkan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua anak manusia dan tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Ini kan secara umum. Fa innahu tafdilun amun fala yumna'u minhu. Ini adalah pengutamaan secara umum. Tidak disebutkan perorangan. Yani nabi ini lebih utama dibandingkan nabi ini. Tapi kalau secara umum itu ya boleh seperti yang ditunjukkan dalam hadis ini. Ini adalah pengutamaan secara umum sehingga tidak dilarang. Tidak dilarang darinya. Wa hadza kama law qila fulanun afdalu ahli baladi ahlil balad la yansabu ala afradihim. Ini sebagaimana kalau kita mengatakan dalam bahasa kita sehari-hari, si fulan itu adalah orang yang paling utama di negeri ini. Ini kan secara umum. Ini tidak tertuju kepada perorangan, kepada orang perorangan.
Ya. Bikhilafi ma law qila li ahadihim, ini berbeda dengan kalau kita mengatakan kepada salah seorang di antara penduduk negeri tersebut, misalnya fulanun afdalu minka, si fulan lebih utama dibandingkan kamu. Ini kan tertentu berarti karena menyebutkan secara perorangan. Ya. Thumma inni ra'aitu Tahawi rahimallahu taala qad ajaba bihadzal jawabi fi syarhil ma'anil athar. Kemudian sungguh aku melihat Imam At-Tahawi memberikan jawaban seperti ini rahimahullah ta'ala, memberikan jawaban seperti ini di dalam kitabnya Syarhu Ma'anil Athar. Ya, jadi Imam At-Tahawi itu punya kitab Syarhu Ma'anil Athar, dia selalu menjelaskan hadis-hadis yang masih sebagian orang masih belum memahaminya dengan baik, maka beliau jelaskan dalam kitab ini. Ya, kitab Syarhu Ma'anil Athar tulisan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita menyebutkan keutamaan secara umum itu boleh, adapun kalau membandingkan perorangan Nabi dengan perorangan yang lain itu yang dilarang. Ini jawaban yang kedua. Wa amma ma yurwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita harus ingat juga kadang-kadang orang menukil hadis misalnya itu tidak sesuai dengan lafaz yang sahih. Dia nukil dengan makna saja, padahal ketika merujuk kepada sumbernya, sumber rujukan tidak seperti lafaz misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang jadi kadang-kadang akhirnya salah difahami. Harusnya kita rujuk dulu kepada lafaznya yang asli apa. Contoh seperti ini ya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya beliau bersabda, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta, janganlah kalian mengutamakan aku di atas Nabi Yunus ibnu Matta. Ini tidak ada lafaz yang seperti ini, tapi diriwayatkan sebagian dari mereka dengan makna, tapi maknanya juga keliru. Ya, ini beliau ingin dudukan, dan ini juga berhubungan dengan masalah apa, perbandingan ya antara Nabi dengan Nabi. Janganlah kalian mengutamakan aku di atas Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Wa anna ba'd asyuyukhi qala la yufassiru lahum hadzal haditha hatta yu'ta malan jazila. Sampai sebagian dari syekh, sebagian dari para syekh ada yang berkata bahwa dia tidak akan menafsirkan hadis ini di hadapan orang-orang yang di majelisnya sampai diberikan uang yang banyak. Ya, ini Syekh mata duitan namanya ini ya. Ini bukan, tentu bukan akhlak dari para ulama menyembunyikan ilmu, harus dikasih uang banyak dulu baru dia tafsirkan, tafsirnya salah lagi. Hadis yang ditafsirkan juga tidak ada lafaz dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz seperti ini. Ya. Jadi dia tidak akan menafsirkan kepada murid-muridnya hadis ini sampai diberikan harta yang banyak. Ini majelis hadis atau majelis lelang begitu ya. Aneh ya. Falamma a'tauhu fassarahu. Ketika telah diberikan padanya uang yang banyak, harta yang banyak, baru dia tafsirkan kepada mereka. Dia jelaskan. Bi anna qurba Yunusa minallahi wa huwa fi batnil huti ka qurbi minallahi lailatal mi'raji. Dia menafsirkannya bahwa kedekatan Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam, kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berada di dalam perut ikan paus itu, ya, adalah seperti kedekatanku, yakni kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah ketika beliau mi'raj, diangkat ke atas langit ketujuh untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, menerima perintah salat lima waktu. Ya, ini peristiwa mi'raj, Isra dan mi'raj. Wa'addu hadha tafsiran aziman. Kemudian mereka menganggap ini adalah tafsir yang sangat agung, yang sangat tinggi nilainya. Padahal ini keliru. Dari mana dia mengatakan seperti ini? Kedudukan tersebut sama dengan kedudukan Mi'raj.
Padahal Nabi Yunus tetap dengan kita memuliakan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena Nabi Yunus ketika itu dia berbuat salah, ditegur oleh Allah. Karena dia ketika berputus asa mendakwai kaumnya, dia pergi, maka Allah berikan hukuman. Ini yani para Nabi dan para Rasul tidak boleh berbuat salah seperti ini. Sudah kita katakan tadi, meskipun mereka itu tidak luput dari dosa-dosa kecil, tapi Allah segera menegur mereka sehingga mereka segera bertobat. Dan kita kan akhirnya mengetahui Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika mengucapkan di dalam perut ikan ini, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini menjadi doa atau semacam pembukaan doa yang dijamin pengabulan doa dari Allah. Pengabulan doa ini dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba memulai doanya dengan membaca seperti ini. Jelas ini kedudukan mulia, tapi tetap saja ketika itu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ditegur oleh Allah. Masa mau disamakan dengan kedudukan ketika Nabi SAW naik ke langit ketujuh, kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, memerintahkan untuk salat lima waktu yang kita sudah tahu kisahnya, beberapa kali Nabi SAW berbolak-balik. Jelas itu kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Tidak bisa disamakan dengan keadaan ini. Makanya mereka menganggap ini tafsir yang sangat agung. Ya, kata Syekh di sini dikomentari oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala, wa hadha yadullu ala jahlihim bi kalamillahi wa kalami rasulihi lafdhan wa ma'nan. Maka ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap makna firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lafaz dan maknanya. Lafaznya tidak ada seperti ini, maknanya juga ini kacau, mana dalilnya? Fa inna hadzal haditsa bi hadzal lafzi lam yarwihi ahadun min ahlil kutubil lati yu'tamadu alaiha. Karena sungguhnya hadis ini kalau dengan lafaz seperti itu, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta, janganlah kalian mengutamakan aku di atas Nabi Yunus ibnu Matta alaihi wassalatu wassalam. Dengan lafaz seperti ini tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari para imam penulis kitab-kitab hadis yang dijadikan sandaran. Ini riwayat dengan makna itu pun salah, keliru maknanya. Wa amma lafdul ladzi fi sahih, adapun lafaz yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yambagi li abdin an yakula ana khairun min Yunus ibnu Matta. Tidak pantas bagi seseorang yang berkata, seorang hamba berkata bahwa ana, dia, maksudnya hamba ini lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Masa orang menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus alaihi salatu wasallam? Ini nabi yang mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kita bahas pernah, Nabi Adam alaihi salatu wasallam, kan kadang-kadang muncul dalam pikiran orang, Nabi Yunus alaihi salam dia putus asa dalam berdakwah. Saya saja ketika berdakwah tidak putus asa, anggapannya begitu, iya kan? Nabi Adam masa digoda sama iblis, tergoda dia makan buah larangan tersebut. Digoda-goda supaya ini kamu kekal, makanya kamu dilarang makan supaya kamu tidak kekal, maka masa dia tergoda? Kita pikir gampang menghadapi godaan syaitan. Kita pikir gampang menghadapi situasi seperti Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya.

kita takut dengan godaan syaitan, bukan malah percaya diri. Ah, mereka imannya sampai segitu banget, masa bisa tergoda? Berarti saya lebih baik dibandingkan mereka. Muncul pikiran seperti ini kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Tidak pantas seorang hamba mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalatu wassalam. Ini tidak benar. Nah, wa fi riwayatin man qala inni khairun min Yunus ibni Matta, min Yunus ibni Matta, faqad kadzab. Dalam riwayat lain, ya, dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang berkata bahwa saya, sesungguhnya aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta, maka sungguh dia telah berdusta. Jelas tidak seperti itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, wa hadzal lafdhu yadullu 'alal umum, la yanbaghi li ahadin an yufaddila nafsahu 'ala Yunus ibni Matta alaihi salam. Padahal lafaz ini kan menunjukkan makna umum. Ini yang benar, yang tadi kita sebutkan diperbolehkan. Tidak pantas bagi seseorang untuk mengutamakan dirinya dibandingkan Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Laisa fihi nahyul muslimina an yufaddilu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala Yunus. Ya. Di hadis ini tidak terdapat larangan bagi kaum muslimin untuk mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Boleh-boleh saja. Bukan dengan tujuan untuk mencela Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Wa dzalika li anna Allah ta'ala qad akhbara anhu annahu taqamahu al-hut wa huwa mulim ay fa'ilu ma yulamu alayh. Hal ini dikarenakan ketika Allah memberitakan, ya, bahwasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwa ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan besar tersebut, wa huwa mulim, disebutkan dalam Al-Quran dalam keadaan dia mulim. Mulim artinya melakukan sesuatu yang tercela, yang menjadikan dia tercela. Yani ketika dia meninggalkan kaumnya, berputus asa mendakwai mereka. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qalam bagian akhir-akhir surat, bagaimana? Laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mulim, iya kan? Kalau bukan karena dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilemparkan di tempat tersebut. Ya, dalam keadaan dia melakukan perbuatan yang tercela itu. Nah, baik. Wa qala ta'ala di ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat ke-87, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahwa kami tidak akan mampu atasnya, lalu dia menyeru di dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan laut, kegelapan malam, kemudian kegelapan perutnya ikan, bahwa ya Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini yang tadi kita katakan, doa inilah yang termasuk, ya, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Makanya doa ini pantas kita hafal. Kita selalu sebutkan di awal-awal doa kita sebelum kita minta yang lainnya. Kenapa? Antum perhatikan di sini ada tawassul yang agung. Bertawassul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mensucikan Allah. Kemudian juga bertawassul dengan sikap merendahkan diri, mengakui dosa-dosa. Ketika seorang hamba bertawassul dengan keadaan dirinya yang lemah, penuh dengan dosa dan kesalahan,

ya, untuk dia minta pengampunan kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, maka ini termasuk sebab yang akan menjadikan doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, maka ini keadaan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam sebagaimana yang diberitakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qad yaqa'u fi nafsi ba'dhin nasi annahu akmalu min Yunus alaihi salam. Fala yahtaju ila hadzal maqam id la yaf'alu ma yulamu alaihi. Wa man dhanna hadza faqad kadzaba. Ya, maka sungguh terkadang timbul dalam diri seseorang, muncul dalam jiwa seseorang, sebagian orang, bahwa dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan Nabi Yunus, lebih sempurna dibandingkan Nabi Yunus, maka dia tidak butuh kedudukan seperti ini. Yani doa mengakui dia banyak berbuat zalim, dia tidak butuh, karena dia tidak melakukan sesuatu yang tercela seperti Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Barang siapa yang menyangka seperti ini, maka sungguh dia telah berdusta. Emang dia tidak pernah berbuat salah. Lebih banyak lagi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang lain, orang biasa dibandingkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, tentu saja. Bal kullu abdin min ibadillahi yaqulu ma qala Yunus. Bahkan semua hamba dari hamba-hamba Allah harusnya mengucapkan seperti ucapan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ini. Ya, Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, ya Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan dicontohkan para nabi dan para rasul yang mulia mengucapkan doa yang semakna dengan ini. Kama qala awwalul anbiya'i wa akhiruhum. Sebagaimana ini diucapkan oleh nabi yang paling pertama dan yang terakhir. Dan yang paling terakhir. Fa awwaluhum Adam alaihissalam. Qad qala Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengucapkan yang semakna dengan ini di surat Al-A'raf ayat ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri-diri kami sendiri. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, doa-doa seperti ini menunjukkan mereka mengakui dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa akhiruhum wa afdaluhum wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi yang paling terakhir, yang paling utama dan pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fil hadisis sahih hadithul istiftah min riwayati Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairihi. Beliau berkata di dalam hadis yang sahih, hadis yang mengajarkan salah satu doa istiftah dalam salat kita, dari riwayatnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Ba'da qawlihi wajhatu wajhiya ila akhirihi. Setelah dia mengucapkan di awalnya wajhatu wajhiya lillahi dan seterusnya, aku menghadapkan wajahku kepada Allah sampai selesai. Di bagian akhir doa ini atau pertengahan doa ini ada lafaz Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, ya Allah, Engkau adalah Al-Malik yang maha menguasai. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku dan aku adalah hambamu. Aku telah mendzalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah semua dosa-dosaku. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Sampai selesai hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Ya. Bahkan di dalam Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW kan ada lafaz apa? Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya, aku mengakui kepadamu ya Allah besarnya nikmat yang Engkau berikan dan aku mengakui dosa-dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, lafaz inilah yang menjadikan Sayyidul Istighfar itu
tinggi keutamaannya, besar kemuliaannya dibandingkan istighfar yang lain. Karena ada lafaz pengakuan seorang hamba akan banyaknya kekurangan dan kesalahannya, serta pengakuan dia akan besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Inilah hamba yang sejati. Ketika seorang merendahkan diri kemudian membesarkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah yang maha besar dan maha tinggi, maha agung. Sementara hamba penuh dengan kekurangan, kelemahan dan ketergantungan kepada Rabb-nya. Jadi ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini atau doa yang semakna dengan ini. Wa kadza qala Musa alaihi salatu wasalam. Demikian pula ucapan Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surat Al-Qasas ayat ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan ya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah dipraktekkan oleh para nabi dan para rasul sebagaimana contoh di ayat-ayat ini adalah kedudukan yang harusnya dipraktekkan oleh orang-orang yang lain, hamba-hamba Allah yang lain. Tidak boleh dia membandingkan untuk meninggikan dirinya dan merendahkan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam seperti Nabi Yunus dan yang lainnya, ya. Karena inilah yang dilarang sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Baik. Wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu waladi Adam lianna lam la yumkinuna an na'lama dhalika illa bi khabarihi idh la nabiyyun ba'dahu yukhbiruna bi azimi qadrihi indallah. Dan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa dia adalah pemimpin semua umat manusia. Ya, ini seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitakan, siapa yang akan memberitakan kepada kita? Allah tidak memberitakan dalam Al-Qur'an tentu saja, tapi ada isyarat. Tapi yang tegas-tegas menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan Nabi Musa dalam beberapa hadis, kemudian nabi-nabi yang lain, karena beliau kan mendapat wahyu dari Allah. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi wahyu. Maka tentu yang memberitakan tentang keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau sendiri dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ketika beliau Inna Allah, ketika beliau SAW bersabda Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini khalil lebih tinggi dibandingkan Habib. Nah, Al-Quran hanya menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim tadi bahwa beliau juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang memberitakan pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada nabi setelahnya. Jadi Nabi SAW memberitakan bahwa dia adalah pemimpin semua anak Adam, karena kita tidak mungkin mengetahui hal itu kecuali dengan berita dari Nabi SAW, karena tidak ada lagi nabi setelahnya yang bisa memberitakan agungnya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Kama akhbarona huwa bifadha'ilil anbiya'i qablahu sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan para nabi sebelum beliau ya alaihi wassalatu wassalam. Wa li hadza atba'ahu biqaulihi wala fakhr. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi yang kita sebutkan, riwayat Tirmidzi, setelah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin semua anak Adam, dalam riwayat lain disebutkan apa? Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Tidak boleh kesombongan dalam hal ini. Ya.
tidak ada kesombongan dalam masalah ini. Kama ja'a fi riwayatin, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat. Wa hal yaqulu man yu'minu billahi wal yaumil akhir inna maqama alladhi usriya bihi ila rabbih wa huwa muqarrabun mu'azzamun muqarram kama qamil ladhi ulkiya fi batnil huti wa huwa mulim. Maka apakah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan berkata, sesungguhnya kedudukan ketika Nabi SAW diperjalankan Isra Mi'raj, diperjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau didekatkan, diagungkan, dimuliakan, sama dengan kedudukan Nabi Yunus ketika dia dilemparkan ke dalam perut ikan besar tersebut dalam keadaan dia tercela karena melakukan perbuatan yang tercela, dalam keadaan dia melakukan perbuatan yang tercela itu, jelas tidak mungkin disamakan. Wa ainal mu'azzamul muqarrabu minal mumtahanil mu'addab, di mana perbandingan antara hamba yang dimuliakan didekatkan dengan Allah dengan hamba yang diuji dan sedang dididik, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Fahada fi ghoyati taqrib wa hada fi ghoyati ta'dib. Maka yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam puncak kedekatan dengan Allah ketika itu, ketika Mi'raj, sementara Nabi Yunus itu dalam puncak ta'dib, pendidikan. Ya, sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila hadzal istidlal li'annahu bihadzal ma'nal muharraf bihadzal ma'nal muharriful lafz. Bihadzal ma'nal muharrifil lafz lam yaqulhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqawimu hadzal dalila. Wa hal yuqawimu hadzal dalilu ala nafi uluwillahi ta'ala an khalqihi al adillata sahihata sarihata al qat'iyata ala uluwillahi ta'ala ala khalqih allati tazidu ala alfi dalil. Kata beliau, maka lihatlah kepada pengambilan dalil seperti ini. Karena dengan makna yang merubah lafaz seperti ini, yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW sama sekali, apakah dalil ini bisa melawan, ya, untuk menafikan kemahatinggian Allah di atas semua makhluknya, dalil-dalil yang sahih dan tegas yang pasti, yang menjelaskan kemahatinggian Allah di atas semua makhluknya, yang melebihi 1000 dalil. Yani, ternyata makna ini mengisyaratkan menafikan sifat mahatingginya Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan makna Allah itu di mana-mana sebagaimana keyakinan rusak mereka. Maka jelas ini dibantah oleh beliau, karena dalil-dalil yang menetapkan sifat mahatinggi Allah, kata beliau di sini, dalil yang tegas, yang pasti, yang sangat jelas, yang sahih, lebih dari 1000 dalil. Kama ya'til isyaratu ilaiha inda qawli syekh rahimahullah ta'ala muhitun bikulli syai'in wa fauqahu insya'allah ta'ala. Sebagaimana nanti akan ada isyarat ini nanti ketika membahas ucapan Imam Asy-Syaikh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, muhitun bikulli syai' wa fauqahu, Allah itu meliputi segala sesuatu dan maha tinggi di atas semua makhluknya insya'allah ta'ala. Jadi intinya beliau membantah penafsiran tadi, penafsiran yang keliru, disebabkan karena tidak merujuk kepada lafaz yang sahih dari hadis tersebut. Nah, baik, kita kemanakan adzan dulu karena sudah waktu adzan. Silakan.

Kalau nanti ditegur anak itu libur ribut. Ya, kita selesaikan ini, tinggal beberapa paragraf untuk pembahasan ini. Kata beliau selanjutnya, wa aidan fa Yunus alaihi salam lamma qila fihi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Juga ya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika dikatakan tentangnya dalam surat Al-Qalam 48, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah dalam menghadapi hukum ketentuan Rabbmu, dan janganlah kamu berbuat seperti sahibil hud, yakni orang yang dimakan ikan besar, yaitu Nabi Yunus, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Wa qauluhu, dan juga hadis yang disebutkan tadi, man qala inni khairun min Yunus ibni Matta faqad kadzab. Ya, barang siapa yang mengatakan sungguhnya aku lebih baik dibandingkan Yunus ibnu Matta, berarti dusta, dia berdusta. Fa innahu law qudira annahu kana afdal fa hadzal kalamu yasiru naqsan fa yakunu kadziban. Karena sungguhnya kalau ditakdirkan orang ini betul-betul lebih utama dibandingkan Yunus alaihi salatu wasalam, maka berarti ucapan ini menjadi ada kekurangan padanya. Berarti dia dusta. Wa hadza la yaquluhu nabiyyun karim. Dan ini tentu tidak akan mungkin dikatakan oleh seorang nabi yang mulia, ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu bal huwa takdirun mutlaq. Ya, bahkan ini merupakan takdir pemuliaan yang mutlak, ai man qala hadza fa huwa kadzibun. Ya, artinya barang siapa yang mengucapkan ini maka dia telah berdusta. Wa in kana la yaquluhu nabiyyun, meskipun ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi alaihi salatu wasalam. Kama qala ta'ala, ini sama dengan ketika Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka sungguh-sungguh akan gugur amal-amalmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan perbuatan syirik. Tapi ini Allah ingatkan, kalau kamu berbuat syirik gugur amalmu. Ya. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam ma'suman 'ani syirik. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas terjaga, tidak mungkin melakukan perbuatan syirik. Terjaga dari perbuatan syirik. Walakinnal wa'da wal wa'ida li bayani maqadiril a'mal. Tapi yang namanya janji dan ancaman itu untuk menjelaskan tingkatan-tingkatan kemuliaan amal. Ya. Panaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min at-tashabbuhi bihi wa amara bi tashabbuhi bi ulil azmi haitsu qila lahu wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat tadi, di ayat Al-Qalam tadi, kan dilarang untuk menyerupai Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika dia melakukan perbuatan yang dicela itu. Dan Allah justru memerintahkan beliau untuk menyerupai ulul azm minar rusul, seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya ulul azmi, para nabi yang disebut ulul azmi dari kalangan para rasul, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wasalam. Qad yaqulu man yaqul ana khairun min Yunus lil afdali. Ya. Lil afdali an yafkhura ala man dunahu. Fa kaifa idza lam yakun afdal?
Maka terkadang orang yang ada yang mengatakan bahwa saya lebih baik dibandingkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, untuk seorang yang lebih utama membanggakan dirinya atas orang yang di bawahnya, maka bagaimana kalau dia ternyata bukan orang yang lebih utama? Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang yang membanggakan dirinya, orang yang angkuh lagi membanggakan dirinya. Fa fi sahihi Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafkhur yafkhur ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Diwahyukan oleh Allah kepadaku, hendaknya kamu bersikap merendahkan diri supaya tidak ada seorang pun yang berbangga di atas orang yang lain dan tidak ada seorang yang mendzalimi yang lainnya. Ini hadis sahih Muslim. Allah Ta'ala naha an yafkhara ala umumil mu'minin kaifa ala nabiyyin karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan dirinya dibandingkan di atas semua keumuman kaum muslimin. Bagaimana lagi di atas seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Falihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang tadi, la yang bagi li abdin an yakula ana khairun min Yunus ibni Matta. Ya, tidak pantas bagi seorang pun berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Fahadha nahyun amun likulli ahadin an yatafaddala wa yaftakhira ala Yunus. Maka ini merupakan larangan umum bagi semua orang untuk melebihkan dirinya atau membanggakan dirinya di atas Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi ini penjelasan yang panjang lebar yang selalu beliau bawakan di sini, ya, untuk mendudukan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang melebihkan dirinya dibandingkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam, bahwa ini tidak berarti larangan kita memuliakan atau melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lainnya secara umum, bahkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih sendiri seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia akhirat kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali keluar dari pekerjaan saya yang berhubungan dengan ribawi, tapi saya ragu dengan apakah saya bisa lebih baik dari keadaan ekonomi sekarang. Tapi saya juga rasa kurang keberkahan pada kehidupan saya. Ya, kalau Anda ragu, berarti ini menunjukkan kelemahan iman. Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari kesalahan dalam pekerjaannya, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang harusnya itu yang dijadikan pertimbangan utama. Apalagi di sini jelas-jelas dia merasa tidak berkah, dan betul, pastinya akan seperti itu. Dengan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, ini kan sudah merupakan nikmat besar yang tiada taranya. Harusnya segera dia menyambut hidayah tersebut. Kemudian jangan berpikir setelah itu, setelah dia misalnya berhijrah, berusaha dengan usaha yang lain, ya, dia berpikir penghasilannya harus melebihi apa yang dia dapatkan waktu melakukan riba. Siapa yang mengatakan bahwa Anda ketika diberikan penghasilan yang lebih berarti itu merupakan sebab kebaikan? Ya, Anda baru saja, antum baru saja diuji dengan fitnah harta. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Harusnya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun dari hasil ya usaha yang antum lakukan setelah itu, kecil ataupun besar, itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini yang jadi masalah sebagian mereka. Sudah pernah kita jelaskan, ada orang yang ketika dia meninggalkan riba, ya, dia berhijrah. Kemudian dalam angan-angannya, ketika saya melakukan usaha yang halal, dia berpikir waktu dia melakukan usaha yang halal, harusnya Allah berikan penghasilan yang besar melebihi besarnya ketika dia melakukan usaha yang haram. Ini siapa yang mengatakan harus seperti itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik, bukan seperti yang ada dalam pikiran kita, karena apa yang ada dalam pikiran manusia dianggap baik bisa jadi menjadi buruk. Sebaliknya, yang dianggap buruk bisa jadi di situ kebaikan baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu padahal dari situlah kebaikan untukmu, atau bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari situlah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ya, ketidakberkahan, kesempitan dia akan rasakan, dan itu merupakan hukuman yang Allah berikan bagi orang yang ya melakukan pelanggaran dalam sebab-sebab mendapatkan penghasilan. Sebagaimana salah satu penafsiran dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku dalam hal yang berhubungan mencari rezeki, maka sungguh dia akan mendapatkan ma'isyah, penghidupan yang sempit, sebab-sebab penghasilan yang sempit. Dijadikan sempit, tidak berkah hidupnya. Ya, ketika dia melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencari nafkah. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, apa Ustaz, bolehkah puasa Asyura tapi belum mengganti puasa Ramadan? Pertanyaannya, kenapa antum belum mengganti puasa Ramadan sudah sejauh ini? Ini akibat dari menunda-nunda. Sudah selama ini, sudah sejauh ini, Ramadan sudah berapa bulan berlalu. Ya. Baru sekarang diingat. Ketika sudah dekat-dekat seperti ini, harusnya bersegera. Ketika ada kesempatan, lakukan dengan segera. Apalagi ini kewajiban, utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang misalnya wafat, dia tidak melaksanakan puasa Asyura misalnya, meskipun keutamanya jelas besar, dia kan tidak berdosa. Tapi kalau dia wafat, dia belum melaksanakan, membayar utang kewajibannya di bulan Ramadan, dia akan berdosa karena ini utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harusnya ibadah-ibadah yang wajib seperti ini, utang kita yang seperti ini, jangan ditunda-tunda, harusnya segera dibayar supaya nanti kita dalam keadaan tanggungan kita sudah bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Kita akhiri kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" "Qalu hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu." Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. "Fasamahu Musa syukran lillah." Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. "Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin finnas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. "Man lam yakun akal," siapa yang belum makan, "falyasum." Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. "Fa inna hadzal yaum Asyura," karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn. Wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar." Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan
sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shomahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa yang ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Yaitu seluruh dosa-dosa kecil, selain dosa-dosa besar, akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa AS yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al Hasan bin Ali bin Abi Talib dan juga anak-anak dari Al Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab, dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya,
Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah. Ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga Al-Hasan yang diracun, demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dijelaskan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah safinatu Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat.
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة

Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hada yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura.

0: Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10 Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura. Ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: GT original. Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله كبدا بابا ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul untuk mengkaji syarah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita akan membahas syarah rukun Islam yang pertama ini, syahadat, yang merupakan pokok yang penting, yang merupakan kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat yang ditegakkannya langit dan bumi. Kalimat ini yang membedakan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini ditegakkannya jihad. yang insya Allah kita akan bahas dari buku ini, Syarah Rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Saya bacakan hadisnya dulu sebagai pokok dari pembahasan kita, yang insya Allah kita akan bahas berlanjut. Yang pertama kita akan bahas syarah rukun Islam, syahadat ini. Dan Islam terdiri dari lima rukun dengan dasar hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, dan juga dalam hadis Jibril an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul bunya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan rawahu al-bukhari wa muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan puasa lebih dahulu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ahmad, Al-Humaidi, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan tentang lima rukun Islam yang kita akan bahas. Ya, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kitab ini, di buku ini yang kita akan bahas, syarah rukun Islam ini ada 6 bab. Dan tidak seluruhnya kita akan bahas 6 bab ini. Ya, bab yang pertama, kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam. Bab yang kedua, makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Bab yang ketiga, tentang tauhid. Bab yang keempat, syirik dan macam-macamnya. Bab yang kelima, syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bab yang keenam, pembatal-pembatal Islam. Sekarang kita akan bahas penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang kedudukan syahadat ini. Karena kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan besar, yang merupakan asas dari agama ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kata beliau, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah kalimatun قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت الكبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة للخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا ويدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله وحدك كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفته الذلة والصغار والخوف والضلال والخذل والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أهلكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وأقسم الله سبحانه بأن يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه وهو غيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له تنقيادا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله فليس للمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته وبهذا الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوق له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. قال الإمام ابن القيم dalam kitabnya زاد المعاد di juz yang pertama dari halaman 38 dari halaman 34 sampai halaman 38, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan sebab kalimat itu Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan menetapkan syariatnya. Karena kalimat itu ditegakkan timbangan, mizan pada hari kiamat, diletakkan catatan-catatan amal, serta digiring manusia ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini makhluk terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini merupakan awal penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kebenaran yang karenanya Allah menciptakan. Karenanya dan syarat-syaratnya lah diadakan pertanyaan dan perhitungan. Dan dengan kalimat ini adanya pahala dan siksa terjadi. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan. Dengan sebab kalimat ini, pedang-pedang jihad dihunus. Kedua kaki hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah hingga diajukan dua pertanyaan: apa yang dahulu kamu sembah dan bagaimana kalian menyambut panggilan para rasul? Jawaban yang pertama, dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan pengetahuan, dengan pengakuan dan pengamalan. Dan jawaban yang kedua ialah dengan mewujudkan bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dengan pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya yang terbaik di antara ciptaannya, duta antara dirinya dengan hambanya, diutus dengan membawa agama yang sempurna, manhaj yang lurus, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa, dan beliau sebagai hujjah atas seluruh makhluk. Allah mengutusnya pada masa tidak ada para rasul. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang. Dan Allah mewajibkan para hambanya untuk mentaati, menolong, menghormati, mencintai dan melaksanakan hak-haknya. Surga tidak akan dibuka kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melapangkan dada beliau, meninggikan sebutannya, menghapus dosanya dan menetapkan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari hadis Abu Munib Al-Jurasi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai Allah saja yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sebagaimana kehinaan ditetapkan bagi orang-orang yang menyelisih perintahnya, maka kemuliaan pun ditetapkan bagi orang-orang yang mentaati beliau dan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alauna in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya. Begitu juga dalam ayat yang lain, jangan kamu lemah dan jangan minta damai, padahal kamu yang di atas dan Allah berserta kamu, dan Allah tidak akan mengurangi pahala amal-amal kamu. Allah juga berfirman, wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang mukmin. Maksudnya bahwa Allah semata cukup bagi kamu Muhammad, dan cukup pula bagi orang-orang yang mengikutimu. Kalian tidak akan butuh kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di halaman berikutnya Al-Imam Nukayyim melanjutkan, adapun yang dimaksud bahwa cukup dengan mengikuti Rasul, itu akan ada kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, sebagaimana cukup dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan didapati petunjuk, keberuntungan dan keselamatan. Allah Ta'ala mengaitkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat, dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menjadikan kesengsaraan, kecelakaan di dua negeri bagi orang-orang yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk dan rasa aman, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, penguasaan dan dukungan, serta hidup bahagia di dunia dan akhirat, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang menyelisih beliau, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan dan kesesatan, serta diabaikan dan disengsarakan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah telah bersumpah bahwa tidak beriman orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam segala apa yang diperselisihkan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian ia redha dengan keputusan itu dan tidak mendapati rasa berat atas keputusan yang ditetapkan, kemudian menerima dengan senang hati dan patuh sepenuhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan. Allah Ta'ala memutus pilihan setelah ada perintah dan perintah Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah beliau. Bahkan jika beliau memerintah, maka perintahnya merupakan satu keharusan, satu kepastian dan satu kewajiban. Sesungguhnya memilih perkataan orang lain hanyalah dibolehkan jika perintah beliau SAW. Sesungguhnya mengikuti perkataan orang lain hanya diperbolehkan jika perintah beliau masih belum jelas. Dan orang lain ini termasuk ahli ilmu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan orang lain boleh diikuti dan tidak wajib diikuti. Tidak ada kewajiban bagi seorang pun mengikuti perkataan seseorang melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batas maksimalnya ialah boleh bagi seorang mengikuti perkataan selain beliau, dan jika perkataan orang lain itu tidak bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Jadi ikhwan fi din azakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim membuka kitabnya untuk menjelaskan tentang kedudukan syahadat ini, tentang keutamaan syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dua. Yang pertama, Madza kuntum ta'budun, bagaimana kalian beribadah kepada Allah, dan ini merupakan konsekuensi La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin, dan bagaimana kalian menjawab panggilan para rasul, yaitu bagaimana kita mengikuti Rasulullah apakah kita ittiba kepada beliau atau tidak? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah ini mempunyai makna dan rukun dan syarat. Makna kalimat la ilaha illallah itu antum bisa lihat di halaman 103 sampai halaman 111. Bahwa makna la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jadi seluruh sesembahan selain Allah semuanya adalah batil. Seluruh sesembahan selain Allah semuanya batil. Zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian bahwa Allah saja yang hak dan apa yang lain yang mereka seru selain Allah semuanya batil. Jadi makna ini mana yang benar. Adapun orang memanakan dengan la khaliqa illallah la raziqa illallah, ini pada sebatas tauhid rububiyah. Sebatas tauhid rububiyah. Sedangkan yang terpenting dari semua itu adalah tauhid uluhiyah yang didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul, yaitu tauhid al-uluhiyah. Semua nabi dan rasul mendakwakan tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kemudian tentang rukunnya, rukunnya itu ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi itu artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi seluruh yang disembah selain Allah itu wajib kita nafikan, wajib kita ingkari. Apakah orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, menyembah apa saja, itu harus kita nafikan. Kemudian isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Untuk melihat halaman 106. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Di dalam ayat ini nafi artinya menafikan. Faman yakfur bitagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, ini nafi, menafikan. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini artinya isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Begitu juga dalam ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah wa ijtanibut tagut. Dalakan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Kalimat ani'budullah ini isbat. Isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut tagut artinya nafi, menafikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua ibadah kepada selain Allah, wajib kita ingkari. Bahwa seluruh ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain. Di dalam surah Az-Zukhruf, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan dia termasuk orang kafir. sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya pada Rabbnya, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian juga perkataan Nabi Ibrahim,

Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah tetap pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya karena mereka menyembah berhala. Setelah berlepas diri menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Jadi setelah menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan isbat. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuh wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu minallah, dan dia kufur, artinya dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisabnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Artinya enggak boleh ditumpahkan orang itu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Dan hisabnya tergantung kepada Allah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengucapan saja. Jadi harus kita mengetahui tentang maknanya. Kemudian kita mengetahui tentang rukunnya. Kita mengetahui tentang syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu ada 7, yang nanti Anda bisa baca dari mulai halaman 111 tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi tentang masalah kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengucapan saja. Dan ini kalimat yang paling baik, kalimatul ikhlas. Jadi bukan sekedar pengucapan, tapi dia harus diucapkan, diyakini, dipahami, diketahui maknanya, diketahui rukunnya. Artinya kita wajib mengetahui rukunnya. Dan juga kita mengetahui syaratnya dan mengamalkannya. Jadi kalimat ini nanti pada hari kiamat timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita yakini, kita pahami, dan kita tahu tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan kita mengamalkannya, maka kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat nanti lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Dan kalimat la ilallah merupakan keutamaan yang paling utama dari semua, dari seluruh amal yang paling utama. La ilaha illallah afdalul hasanat, kebaikan yang paling baik kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ini harus kita pahami, dan keutamanya banyak. Saya akan sebutkan tentang keutamaan 2 kalimat syahadat yang antum bisa lihat dari mulai halaman 80 dan selanjutnya, bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Kemudian orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diharamkan masuk neraka.
Kemudian kalimat syahadat adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim. Yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya, maka ia akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian kalimat syahadat ini, kalimat la ilaha illallah, merupakan cabang iman yang paling tinggi. Dari tingkatan iman, imannya lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Nabi SAW bersabda bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu masuk bagian daripada iman. Nabi menyebutkan cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Tapi ini harus kita fahami, kita yakini dan kita amalkan. Kemudian kalimat syahadat, orang yang mengucapkannya kalimat ini dan dia pahami, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Sebagaimana orang yang membaca doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa da'u la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang mengucapkan kalimat ini akan dibukakan pintu surga yang 8, kata Rasulullah. Itu bisa lihat di halaman 90. Kemudian kalimat syahadat merupakan kebaikan yang paling baik. Jadi dari seluruh kebaikan yang paling baik, kalimat syahadat ini la ilaha illallah. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan, apabila engkau berbuat kejelekan, iringi dengan perbuatan baik. Apabila kamu berbuat kesalahan, iringi dengan perbuatan baik. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Apa Nabi jawab? Hiya afdalul hasanat. Bahwa kalimat la ilallah merupakan kebaikan yang paling baik. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi afdalul hasanat. Jadi kalau orang berbicara tentang afdalul a'mal atau fadailul a'mal, amal-amal yang paling utama, dari seluruh amal yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah. Dari seluruh amal yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat syahadat lebih berat timbangannya daripada 7 lapis bumi. Itu halaman 91. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kemudian Nabi Nuh berkata bahwa 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan bumi diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripadanya. Dan seandainya 7 lapis langit dan bumi sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah dapat memecahkannya. Halaman 91. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas akan dibukakan pintu-pintu langit hingga mencapai arsy. Halaman 92. Tapi dengan syarat ikhlas. Maqala abdun la ilaha illallah qat mukhlishan illa futiyat lahu abwaabus sama hatta tufdiya ila al'arsy.
Tidak seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak dibari dengan benar-benar hanya Allah, dengan ikhlas, melainkan pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsy, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan riwayat yang lain, idza tinbatil kabair, selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Kemudian kalimat syahadat adalah zikir yang paling utama. Jadi afdalu zikri la ilallah wa afdalu doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilallah dan seutama-utama doa alhamdulillah. Kemudian kalimat syahadat adalah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Di Arafah, doa yang paling baik dari seluruh doa, doa di Arafah. Kata Nabi, afdalu doa, doa yaumi Arafah. Wa afdalu ma kultu ana wal nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, doa yang paling baik doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ucapan ini yang paling baik. Jadi kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak dibenarkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala kerajaan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalimat ini juga yang kita dianjurkan untuk kita ucapkan pada waktu pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan di waktu pagi 100 kali dan di sore hari 100 kali. Akan dijaga pada hari itu kita dari godaan syaitan. Kemudian dituliskan kebaikan, dihapuskan dosa dan yang lainnya. Ini keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian kalimat ini juga, la ilaha illallah, kalau kita masuk pasar dengan mengucapkan kalimat ini akan diberikan kebaikan. Antum lihat di halaman 96. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan ditulis kebaikan, akan dihapuskan kesalahan bagi orang mengucapkan doa masuk pasar yang dalamnya terdapat kalimat syahadat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia zat yang hidup dan tidak akan mati. Di tangannya seluruh kebaikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Juga dihasankan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam kitabnya Sahih al-Wabil as-Sayyib. Dan juga kalimat syahadat ini kalimat yang dengannya kita dikabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa dengan kalimat ini, jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan kalimat ini dulu supaya doa kita dikabulkan. Antum lihat halaman 98. Jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita ucapkan kalimat ini kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar-benar hanya engkau. Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan,
dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia berdoa dengannya maka dia akan mengabulkannya, dan apabila dia minta dengannya maka dia akan memberikan. Jadi Allah akan berikan kalau permintaan ini. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan kalimat syahadat ini. Orang akan terhindar dari berbagai macam kesulitan dengan membaca kalimat ini. Jadi antum ketika mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan atau musibah, baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta.

كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak dibayar dengan benar, maka hanya Allah, Maha Suci Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini keutamaan-keutamaan dari kalimat dari Allah. Keutamaannya banyak puluhan. Makanya kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita harus meyakini, memahami, dan mengamalkannya. Jadi konsekuensi kalimat ini bukan sekedar pengucapan, seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, hanya mengucapkannya, tapi dia tidak memahami tentang kalimat ini dan tidak tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari kalimat ini yang akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan, yaitu dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Dia tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Antum lihat tentang masalah syirik. Ya, kalimat ini kalau kita tidak pahami dengan benar la ilaha illallah ini bisa akan membawa kepada batalnya kalimat ini dengan perbuatan syirik. Maka di akhir dari buku ini saya sebutkan tentang pembatal-pembatal syahadat, di antaranya kesyirikan. Itu yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat mulai di halaman 181. Mulai halaman 181 tentang syirik dan macam-macamnya. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah taala dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifat. Jadi da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Artinya dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Seperti orang yang dia meminta kepada kubur-kubur, dia minta kepada malaikat, dia minta kepada nabi, dia minta kepada wali, tidak boleh. Ini namanya syirkun akbar. Dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah, ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan doa termasuk ibadah yang paling utama. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, dan akan berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Jadi langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Atau orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Jadi ini perhatikan, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus jauhkan semua bentuk kesyirikan. Bab syirik ini merupakan kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, dan maksiat yang paling maksiat. Jadi kalau ada orang yang berdoa atau meminta kepada malaikat Jibril, meminta kepada nabi, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan semua urusan, minta rezeki, minta dimudahkan jodoh, atau minta jabatan atau kedudukan kepada selain Allah, maka Allah sangat murka. Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus, Allah tidak akan redha. Maka doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Seluruh bentuk ibadah itu ditujukan kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta tolong di saat sulit, istighatsah, tawakal, mengharap, takut, bertaubat, menyembelih, bernazar, dan yang lainnya, semua harus kita lakukan dan kita tujukan.

Di sini disebutkan dalam ayat ini kafir. Kenapa? Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan. Antum perhatikan tentang masalah kesyirikan ini. Halaman 186. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Apakah itu nabi, wali maupun yang lainnya, perbuatan ini syirkun akbar. Berdoa memohon kepada selain Allah seperti berdoa atau meminta satu hajat, minta tolong, istighosah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, atau minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lain. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Apakah itu nabi, wali maupun yang lainnya, perbuatan ini syirkun akbar. Berdoa memohon kepada selain Allah seperti berdoa atau meminta satu hajat, minta tolong, istighosah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, atau minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya, kepada selain Allah. Dia meminta atau memohon kepada selain Allah, maka perbuatan ini syirkun akbar. Jadi orang yang meminta tolong, minta tolong di saat sulit, berdoa kepada kuburan nabi, kuburannya wali, kuburan habib, kiai, kuburan keramat dan yang lainnya, yang dianggap oleh mereka sebagai keramat, mereka minta, maka mereka telah menyekutukan Allah. Ini syirkun akbar. Dan ini menafikan dari syahadat yang dia sudah ucapkan, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat ini, mestinya dia ingkari semua sesembahan selain Allah. Dia ingkari karena seluruhnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak memberikan manfaat. Kubur-kubur itu tidak memberikan manfaat dan mereka tidak bisa menolak bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak dapat menolak bahaya. Kalau kalian lakukan juga, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik. Dan ingat, kalau kita ditimpa bahaya, bentuknya apa saja bahaya itu, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila akan ditimpakan oleh bahaya, tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, meminta manfaat atau dihilangkan bahaya kepada selain Allah, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi dan orang yang paling sesat di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. "Wa man adallu," tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Melainkan siapa? Yaitu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yaitu yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Allah yang mengatakan demikian. Perhatikan, yang mengatakan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, orang yang paling sesat, yang mengatakan adalah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, melainkan orang yang

berdoa orang yang meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali, apakah mereka bisa menjawab? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Yang datang ke kuburan Habib, ke kuburan Kiai atau yang lainnya, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Hatta yang datang ke kuburan Nabi, dia minta, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim wafilun. Mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan nanti apabila dikumpulkan pada hari kiamat, maka orang-orang itu menjadi musuh. Dan mereka mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Seperti Nabi Isa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Nabi mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Begitu juga para sahabat yang disembah, mengingkari semuanya. Dan orang-orang yang soleh yang disembah itu semuanya akan mengingkari nanti pada hari kiamat. Saya tidak menyuruh mereka untuk menyembah saya. Makanya Allah menyebutkan, waman adallu mimma yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah. Karena itu ikhwan fil din, jazakumullah. Kita harus mengingatkan kaum muslimin ini dari syirik dan bahaya kesyirikan. Diajak mereka untuk berpikir, bagaimana orang yang sudah mati bisa menjawab panggilan orang yang hidup? Sedangkan ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan.

jutaan kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan wali. Dan setiap tahun di Indonesia ini tambah kuburan itu. Setiap tahun tambah. Bahkan orang yang jahat juga, peminum khamar, dianggap oleh mereka sebagai wali. Indonesia tambah. Karena tambahnya perbuatan syirik, maka bertambah juga musibah, bertambah malapetaka. Karena banyak orang menyekutukan Allah. Karena dosa besar yang paling besar dari seluruh dosa yang paling besar adalah syirik. Ingatkan dalam hadisnya Nabi bersabda, "Ala unabbiukum biakbaril kabair? Ala unabbiukum biakbaril kabair? Ala unabbiukum biakbaril kabair?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqal ala wa qawlu wa shahadatu az-zur fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Antum lihat halaman 184 185. Nabi bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulangi tiga kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik Allah yang paling besar."

orang tuanya, ini durhaka pada orang tua, dosa besar yang paling besar. Kemudian ketika itu beliau bersandar, lalu duduk dengan tegak, beliau mengatakan, ingatlah, jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian menjadi saksi palsu. Nabi ulangi sampai kami berkata, mudah-mudahan Nabi diam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini tentang dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Setelah itu baru durhaka kepada kedua orang tua. Jadi menyekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Dan syirik ini, ancaman orang yang berbuat syirik, ini banyak sekali. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan, sebelum saya lanjutkan, bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Bentuk-bentuk kesyirikan, antum lihat di halaman 204. Ini yang saya bicarakan, syirik akbar ya, syirik besar. Syirik itu dibagi oleh ulama, ada syirkun akbar, syirik yang paling besar, ada syirkun asghar, dan syirik akbar ini banyak sekali. Di antara yang sering dibawakan oleh para ulama, ya syirik dalam berdoa, syirik dalam tujuan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan. Kemudian syirik asghar, itu ada syirik yang zahir, yang nyata, ada syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Syirik yang khafi, seperti riya, sum'ah, dan yang lainnya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, di masjid ini, tentang masalah ikhlas dan riya. Dan yang paling takuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu riya, syirkun asghar, yang paling takuti oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi syirik yang kita bicarakan sekarang di sini syirkun akbar, syirik yang besar, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar, antum lihat di halaman 204 dan 205. Jadi minta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat bahaya, mintanya kepada siapa? Minta kepada kuburan Nabi. Datang ke Madinah, kemudian minta, bahkan berdoa menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Ini syirkun akbar. Atau dia berdoa meminta datang ke kuburan Habib, ini masih banyak. Atau kuburan wali, kuburannya kiai dan yang lainnya, kemudian mereka bernazar dan menyembelih hewan untuk si penghuni kubur. Ini semuanya perbuatan syirkun akbar. Karena apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan mal'unun man dzabaha li ghairillah. Mal'un, kata Rasulullah, dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Atau bernazar untuk mereka, tidak boleh. Dan kita ingat, seluruh bentuk ibadah ini kita lakukan hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Tidak sekutu baginya, demikian aku diperintah dan aku termasuk yang pertama Islam. Kemudian contoh yang lain, mempercayai dan mendatangi dukun. Yang kedua, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan sepertinya, serta meminta perlindungan kepada jin. Ini masih ada di tengah kaum muslimin. Orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, orang pintar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalu salatun 40 laila. Barang siapa yang datang

tukang ramal, orang pintar, dukun, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatun 40 laila. Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar, menanyakan tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Hakim dan yang lainnya, sabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, dan dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Dia telah kufur dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَا يُبْعَثُونَ. Katakan, gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi kalau ada orang datang ke dukun, paranormal, berarti dia mendatangi orang-orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib. Dan dukun-dukun ini dikafirkan oleh para ulama. Tukang-tukang seher dikafirkan oleh para ulama. Jadi mempercayai dan mendatangi dukun, ini tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian juga mempercayai jimat, tongkat, susuk, pusaka, barang sakti, ramalan bintang, dan yang lainnya. Ini masih ada tengah kaum muslimin yang seperti ini. Dia percaya kepada jimat-jimat. Sedangkan jimat-jimat, tangkal-tangkal, susuk, mantra-mantra, syirik, kata Nabi. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal lah syirik, kata Rasulullah. Kemudian juga memelihara barang sakti, keris atau yang lainnya, dan dia bergantung dirinya kepada yang demikian, maka dia telah berbuat syirik. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada yang menjelaskan tentang ini. Kemudian juga mempercayai guna-guna, jambi-jambi, pelet dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Jadi syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dosa besar yang paling besar, dan tidak akan diampuni. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa akibat orang yang berbuat syirik, bagaimana akibatnya orang yang berbuat syirik? Akibatnya orang yang berbuat syirik itu, dia akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik berarti dia sesat dari jalan siratal mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Yang kelima, orang yang berbuat syirik, dia tidak akan merasa tenang hatinya selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sebab Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, kezaliman yang amat besar. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang tidak diampuni. Dengan dasar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa

itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Di ayat 116-nya, di surah yang sama, An-Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian, yang ke-9, bahwa syirik menghapuskan amal kebaikan. Syirik menghapuskan amal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Yang ke-10. Orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Kemudian yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, orang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Jadi tentang bentuk-bentuk kesyirikan dan akibat berbuat syirik, ini saya tambahkan dari catatan saya. Tidak ada di buku ini seluruhnya, saya tambahkan dari catatan saya. Yang pertama, orang yang berbuat syirik itu rugi. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal harta dan darahnya. Yang ketiga, orang berbuat syirik, dia telah sesat dari shiratal mustaqim. Yang keempat, orang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela, hina jalannya dia. Yang kelima, orang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman selama-lamanya. Yang keenam, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang amat besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kesembilan, jadi yang ketujuh, syirik dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan, dosa syirik, dosa yang tidak diampuni. Yang kesembilan, syirik menghapuskan seluruh amal. Yang kesepuluh, orang yang berbuat syirik diazab di kuburnya. Yang kesebelas, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12, orang yang berbuat syirik haram baginya sorga. Haram baginya sorga. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma huwa an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Jadi orang berbuat syirik diharamkan baginya surga, haram, dan tempat tinggalnya neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Karena itu, ikhwan fil din, na'zakumullah, kepada seluruh kaum muslimin, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, jangan kita rusak, jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik. Kita harus melaksanakan konsekuensi ini dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalimat ini mempunyai keutamaan yang besar. Makanya kita yakini dan kita camkan dan kita pelajari terus tentang tauhid, agar kita betul-betul terjaga dengan kalimat ini dan kita bisa mengucapkannya ketika kita menjelang meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima tentang syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan ini panjang. Dari mulai halaman 211 sampai halaman 255. Saya akan simpulkan poin-poinnya dan saya akan jelaskan. Yaitu tentang syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
kita sekarang masuk kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang apa hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umatnya? Yang pertama, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima, kita wajib berhukum dengannya. Wajib berhukum kepadanya, kepada beliau. Yang keenam, kita wajib ittiba. Yang ketujuh, kita dianjurkan salawat kepada beliau. Yang kedelapan, kita menghormati istri-istri dan para sahabatnya, istri-istri beliau dan para sahabat beliau. Yang kesembilan, kita wajib menempatkan beliau pada tempatnya. Tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Yang kesepuluh, kita wajib membela sunnah-sunnahnya dan tidak boleh kita berbuat bid'ah. Ini 10 poin dari apa yang kita akan bahas ini, dari syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain, ini ada 10 poin dari apa yang terdapat dalam buku ini, dari halaman 211 sampai halaman 255, dan saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Yang pertama, tentang syahadat Muhammad Rasulullah dan termasuk hak beliau, yaitu kita wajib mencintai dan menghormati beliau. Sebab tidak kita dikatakan beriman, seorang muslim tidak dikatakan beriman sampai mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, dan kepada seluruh manusia. Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ada juga lafaz yang lain, min waladihi wa walidihi, dari anaknya dan bapaknya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i, dari sahabat Anas bin Malik. Kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain yang ada di muka bumi ini. Wajib mencintai beliau. Jadi kalau kita mengajak umat ini mengikuti sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah, dan ketika kita melarang orang berbuat bid'ah karena kita cinta kepada Rasulullah, jadi harus kita ingat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah. Dan ahlu sunnah salafiyin mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mentaati dan meladani beliau. Kita wajib taat. Dan ayat-ayat tentang taat, puluhan ayat dalam Al-Quran, wajib kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada amri di antara kalian. Dan taat kepada Rasulullah merupakan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dia taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita juga wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik.
bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan kepada hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Itu ayat terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian jadi mentaati Rasulullah, meneladani Rasulullah, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan mutlak, taat kepada beliau mutlak. Kenapa? Karena termasuk taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah termasuk taat kepada Allah. Dan umat Islam akan dijamin masuk surga apabila mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Sami'na wa ata'na. Dan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, akibatnya fatal. Di zaman Nabi ada orang yang makan, minum dengan tangan kiri, kata Nabi, tangan kanan. Saya tidak bisa. Orang sekarang bilang kidal, kebot, gak bisa. Kalau gitu kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Gak bisa, kaku tangannya. Jadi akibatnya fatal. Bagi orang yang tidak taat kepada Rasulullah, akibatnya fatal. Begitu juga kejadian waktu perang Uhud. Kekalahan perang Uhud karena pasukan Rumat, bagian pemanah, tidak taat kepada perintahnya Rasulullah untuk tetap di atas Bukit Uhud. Mereka turun sehingga kalah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk taat kepada Rasulullah ini wajib, mutlak. Tidak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah. Umat Islam diberikan kehinaan, dikuasai kehinaan. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Rasulullah. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Kata Nabi, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kemudian yang ketiga sebagai syahadat mengenai Rasulullah ini konsekuensinya dan merupakan hak Nabi Muhammad membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Selama riwayatnya sahih, kita wajib benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita. Tidak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Tidak boleh kita tolak dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh kita tolak dengan yang lainnya. Wajib kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi apa yang dilarang Rasulullah itu kita tinggalkan. Apa saja? Dan larangan yang paling besar, perhatikan, larangan yang paling besar ya, yang Rasulullah larang umatnya, syirik. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Makanya kita ingatkan terus umat ini jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang dilarang itu dijauhkan. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah berfirman, apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Allah itu sangat keras siksaannya. Allah sangat keras siksaannya. Makanya yang dilarang tinggalkan. Semua yang dilarang. Apakah itu syirik? Kemudian khamar, judi, perzinaan, durhaka kepada orang tua. Semua yang dilarang itu tinggalkan.
Dan banyak sekali larangan Rasulullah SAW yang harus kita jauhkan dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan, karena akibatnya fatal. Kemudian yang kelima, wajib berhukum kepadanya. Jadi apabila ada perselisihan, maka kita kembalikan ke Rasulullah SAW. Bagaimana yang beliau putuskan? Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang keenam, wajib ittiba' kepada beliau. Kita wajib untuk ittiba', mengikuti beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau umat Islam ini mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, ikuti ittiba. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Nanti untuk ittiba saya akan jelaskan lagi lebih panjang. Yang ketujuh, selawat. Dianjurkan kita untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya salawat. Wahai orang beriman, dalam kalian salawat kepada beliau. Jadi salawat kepada Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selawat ini manfaatnya sangat besar. Kita sekali selawat kepada beliau, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang selawat kepada aku 1 kali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat Allah kepada beliau itu artinya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya salawat kepada nabi. Salawat Allah kepada beliau artinya Allah memuji beliau di antara malaikatnya. Adapun salawat malaikat dan umatnya memohonkan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa lihat tentang di antara manfaat dan juga tempat-tempat salawat di halaman 253, mulai dari halaman 250 dan seterusnya. Di salawat ini dianjurkan, tapi ingat salawat ini harus yang sesuai dengan sunnah salawat, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang sesuai dengan sunnah. Dan ini kita baca di waktu salat. Dibaca ketika selesai azan. Kita baca ketika kita berdoa. Dibaca ketika khutbah. Dibaca ketika kunut. Dibaca ketika khutbah Jumat, khutbah raya, istisqa, dan yang lainnya. Ketika masuk masjid, keluar masjid, yang lainnya banyak disebutkan oleh Imam Nuqayyim. Ada 40 tempat. Keutamanya pun banyak sekali. Tapi ingat, selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Dalam Islam tidak ada yang namanya selawat badar, tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan selawat badar. Nabi tidak pernah mengajarkan salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat munjiat, salawat segala macam banyak dibuat oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya.
Salawat yang ringkas yang kita baca yaitu wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat yang kita baca dalam salat, salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa macam salawat yang antum bisa lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang paling lengkap membahas tentang masalah ini yaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Salati wa Salami ala Khairil Anam. Dan salawat ini setiap waktu kita ucapkan, kapan saja, salawat yang sesuai dengan sunnah, kapan waktunya kita ucapkan. Terutama yang dianjurkan pada malam Jumat dan hari Jumat, dikerjakan masing-masing, tidak dengan berjamaah. Bahkan untuk malam Jumat dan hari Jumat Nabi bersabda, "Aqtiru as-salata 'alayya yawmal Jum'ah wa lailatal Jum'ah, faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyran." Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Diasanin oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi ini salawat kepada Rasulullah dianjurkan, tapi yang sesuai dengan sunnah. Termasuk juga kita dalam majlis seperti ini, setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, antum ucapkan as-salatu wassalamu wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab majlis yang tidak dibacakan selawat, maka selesainya seperti bangkai keledai. Kajifat himar kata Rasulullah. Jadi majlis yang tidak dibacakan selawat kepada Nabi SAW, maka selesainya seperti bangkai keledai. Dan tidak ada manfaatnya majlis itu. Selanjutnya yang ke-8, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah atau hak-hak beliau. Yang ke-8, kita menghormati istri-istri beliau dan para sahabatnya. Jadi kalau kita menghormati Nabi Muhammad SAW, maka kita juga menghormati istri-istri beliau. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita hinakan. Begitu juga kita menghormati para sahabat. Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidah, seperti orang-orang Khawarij dan yang lainnya, yang mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddadihim wala nasifah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum mencapai derajat sahabat, meskipun mereka infak sebesar 2 tapak tangan berupa makanan." Jadi sahabat infak berupa makanan 1 tapak tangan atau 2 tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ini belum mencapai nilai derajatnya sahabat. Jadi sahabat infak dengan makanan sebesar tapak tangan atau 2 tapak tangan, kita infak ratusan ton emas, itu belum mencapai, atau ribuan ton emas, belum mencapai derajatnya sahabat. Menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat. Berdirinya sesaat mereka bersama Nabi, kata seorang sahabat, lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Maka tidak boleh kita mencela, tidak boleh mencaci maki sahabat, tidak boleh. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kita wajib menghormati istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, dan juga wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang mencaci maki sahabat maka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia.
Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, apa manfaatnya orang mencaci maki sahabat? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan semakin rusak hatinya, semakin keras hatinya orang yang mencela sahabat, mencela istri Nabi. Karena apa? Ini perbuatan dosa besar. Dan dosa punya pengaruh kepada hati. Semakin jauh, semakin sesat orang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat orang-orang Syiah itu tambah lama tambah jauh dan tambah hitam, tambah jelek. Karena apa? Mencaci maki sahabat. Karena apa? Dosa punya pengaruh. Pengaruh berapa? Kepada hati, kepada akal, kepada wajah, kepada badan, kepada keluarga, kepada seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa. Jadi tidak ada manfaatnya. Kewajiban kita apa? Kita tidak termasuk sahabat muhajirin. Kita tidak termasuk sahabat ansar. Dan kita tidak ikut dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Kewajiban kita apa? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. 9 ayat 9 dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin. 8 tentang muhajirin. Ayat 9 tentang ansar. 10 kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah muhajirin ansar, mereka bagaimana mengucapkannya? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwani alladziina sabaquuna bil iman, dan kepada saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, rasa iri kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita mendoakan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian selanjutnya yang ke-9, kita wajib menempatkan beliau. Kita wajib menempatkan beliau. Tidak boleh kita gulu. Dilarang kita gulu. Sebab Nabi SAW bersabda, iyyakum wal gulu wa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu wa fid din. Untuk melihat halaman 256 dan seterusnya. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu berlebihan telah binasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas. Enggak boleh gulu berlebihan, tidak boleh. Tidak boleh kita memuji menyanjung Nabi berlebihan, tidak boleh. Nabi bersabda, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Rawahu al-Bukhari. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku adalah hambanya, katakanlah hamba Allah dan utusannya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmizi dan Syama'il Muhammadiyah dan Darimi, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi kita tidak boleh memuji menyanjung Nabi. Jadi kita wajib menempatkan Nabi pada tempatnya. Beliau sebagai hamba Allah dan utusannya. Sebagai hamba, Nabi enggak boleh disembah. Sebagai Rasul, Nabi wajib ditaati. Makanya disebutkan abduhu wa rasuluh. Abduhu untuk menghilangkan sikap ifrat dan enggak boleh berlebihan. Rasuluh itu menghilangkan sikap tafrid, menyia-nyiakan. Kita wajib menghormati Rasulullah dan mentaati beliau. Kemudian yang ke-10, kita wajib membela sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Jadi kita wajib membela sunnah Nabi. Kita belajar tentang sunnah Nabi, kita mengamalkan, kita mendakwakan. Kemudian tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah. Yang mengatakan tidak boleh berbuat bid'ah yang pertama kali siapa? Rasulullah. Yang melarang berbuat bid'ah itu Rasulullah.
Nabi bersabda, setelah Nabi menyebutkan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi bersabda, "Mayyais minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin-nawajiz wa iyyakum wa muhdatsati al-umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, maka dia akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan setiap yang baru adalah bid'ah, Rasulullah. Dan setiap bid'ah sesat, Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan Nabi, hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, dan yang lainnya, Hakim, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Rasulullah, tidak diterima oleh Allah SWT. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka umat Islam tidak sudah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang berkata dan bersabda adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Jadi umat Islam wajib menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi tidak contohkan, yang orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah itu, "Al-bid'atu tariqatun bid-dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu." Yang dikatakan bid'ah itu yaitu suatu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuan pelaksanaannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Dia melakukan bid'ah itu tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Nabi tidak contohkan. Seperti apa bid'ah yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini? Seperti maulid Nabi, mengadakan perayaan maulid Nabi, Nabi tidak contohkan. Nabi tidak contohkan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Rasulullah. Yang Nabi contohkan kita kerjakan, yang Nabi tidak contohkan jangan kita kerjakan. Karena agama Islam sudah sempurna, sempurna. Dan Nabi tidak pernah seumur hidupnya melakukan maulid. Sahabat tidak pernah melakukan maulid. Para tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, tidak pernah mengadakan maulid. Tidak pernah. Kalau seandainya itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendapatkan ganjaran, Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendekatkan diri kepada Allah, Nabi sudah lakukan. Tapi Nabi tidak lakukan. Sebagaimana kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Makanya kita enggak boleh enggak lakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Maka dikatakan oleh
seorang sahabat, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat

Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena agama sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini. Tidak boleh. Sempurna agama ini. Antum perhatikan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah, surah 5 ayat 3. Kata beliau, setelah membacakan ayat, setelah membawakan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, itulakum al-Islam madina. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Hadhi akbaru ni'amillahi ta'ala 'ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala Allah ta'ala lahum dinahum." ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبي

نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الله لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أي فارضوا أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak membutuhkan kepada agama yang lain. Mereka tidak membutuhkan kepada nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Perhatikan, tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Tidak boleh. Syariat agama ini apa yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang beliau kabarkan semuanya benar dan jujur. Tidak ada kedustaan dan tidak ada penyalahan janji. Allah berfirman, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Allah sempurnakan bagi mereka nikmat. Karena itu Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Hendaklah kalian ridho agama ini untuk kalian. Sesungguhnya agama inilah agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah mengutus dengannya seutama-utama Rasul yang mulia, dan Allah telah turunkan dengannya semulia-mulia kitabnya yaitu Al-Quran. Ini tentang sempurnanya agama Islam. Maka kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita, kita harus meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna. Kita wajib melaksanakan sunnahnya, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendakwakan sunnah, dan melarang umat ini dari perbuatan bid'ah. Bid'ah ini bahayanya sangat besar, karena bid'ah ini menentang Allah dan Rasul. Perbuatan bid'ah adalah tambahan yang baru dalam agama. Perbuatan bid'ah telah membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal, dan menumpahkan darah. Dan bid'ah ini juga yang akan membawa kepada orangnya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Nabi bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atau. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'ul Sahih. Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah, dia akan susah dan akan mendapatkan azab di kuburnya. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain dari perbuatan bid'ah. Karena itu, kita mengkaji tentang ini, dasar ini, wajib kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita melaksanakan sunnahnya, menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai penutup dari kajian ini, bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua. Perhatikan, antum catat bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, Allah na'budu illallah wahdahu.

0: syarik lah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah SWT. Prinsip yang pertama dari agama ini, alla na'budu illallah wahdahu la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah illallah. Alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabih. Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Au fi sunnati rasulih, atau dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini perhatikan bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama apa? Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Sebagai konsekuensi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Dan apa yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Ihtida' As-Siratal Mustaqim. Kemudian juga dinukil oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang kedua sebagai konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prinsip yang pertama ini, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan janganlah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak ahlul kitab. Ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dalam suatu apa-apa. Tidak boleh. Ini konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh. Kewajiban kita untuk ittiba, sebab bid'ah itu yang dilakukan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang berlawanan agama kami, maka tertolak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jangan kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selain Allah sebagai wali. Sedikit kalian ingat. Dan juga ayat dalam surah Ali Imran ayat 31 tentang wajibnya kita ittiba. Dan kemudian juga kita konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita wajib ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan kita wajib untuk ittiba. Ini dua syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana penafsiran Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk surah 67 ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas, yaitu dia mengerjakan semata-mata karena Allah. Kemudian yang paling baik amalnya yaitu yang paling benar. Yang paling benar maka ana muwafiqan li sunnati Rasulillah, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang wajibnya kita memahami tentang syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan untuk pembatal-pembatal syahadat tentunya butuh waktu, karena pembahasan ini satu pembahasan yang panjang. Jadi saya tidak sempat membawakan tentang masalah ini karena panjang pembahasannya tentang pembatal-pembatal syahadat.
1: إلى تلامس الجسد الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد.

Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Tentang Allah, Rasulullah untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja Maliki yaum, Allahu liman, dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Allahumma semoga salawatmu, salam berkah dan nikmat untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridha 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah, bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang jemaah agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus, maju sedikit. Yang di luar, masya Allah, tuh di belakang kosong tuh jemaah, bisa masuk yang dari. Jalla Jalaluh berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, selalu dikasih sama Allah arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikelapangkan, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan.

apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kadang yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Dia itu dagang sayur, di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia enggak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko enggak berangkat haji. Hati jemaah. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, enggak enak, Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kaif hal? Gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai. Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang ahibati fillah. Di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Karena kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barit masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang marah, "Suk mayit." Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang enggak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tak kala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah, pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri, kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih. Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah, Bang. Masya Allah, apa gunanya?

Tuku dibawa banyak tuh. Ada hadiahnya insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadal berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung Pulangrang. Pulangrang. Pulangrang. Sayang Gelang Garut. Dua. Apa? Kelang. Oke apa? Elang. Elang. Baik. Yang ketiga Gunung Salak Bogor. Siap. Yang keempat Gunung Putri Tasik. Kelima Gunung Pasundan. Nah masya Allah, itu udah keliling semua. Baik, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur, ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver, dia cerita, ana berangkat, ana, ya namanya driver, kata dia. Ada orang, cartakan yang berat, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah siapapun. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah agar kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi? Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi? Kemana seharusnya? Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Siapakah kata Allah yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Ila da'a. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Jadikan itu Allah. Lalu Allah mengatakan ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris jamaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis mereka bisa

memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu. Wallahi Ustaz, ana pernah teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu. Ya kita belum tahu, cari duit, menggandakan uang, masuk segandakan uang. Gak perlu kita punya, gak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz, 10 juta untuk mahar-maharnya itu, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, siapa yang membuat dan kamu bisa berdetak? Dukun itu. Bumi ini milik Allah. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah. Allah Ustaz. Ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jamaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga, Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini jamaah. Cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan, beliau tahu 300 ngadepin 1000, ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah itu Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun, fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seudzon sama Allah. Aduh, kayaknya gak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jamaah. Kau gak husnudzon sama Allah? Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudzur sama Allah mau minta? Aduh, banyak dosa. Enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa, iya, penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sampai doa orang kafir yang dizalimi, terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq berulang kejadian,

Rasulullah, wakafallahul mu'minin al-qital. Tidak terjadi peperangan 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum, anak kan udah tobat Ustaz. Baik. Tatkala sudah suci musibah. Jamaah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya, berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tambah sukses, tambah jaya. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi mereka belum siap. Fa'idha hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunia wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya. Terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat. Dengan setiap sen yang kau kumpulkan. Kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat. Kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar. Yaqub alaihissalam. Bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Tibah itu bertambah. Bukan dia mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anaknya. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Matanya itu sampai memutih jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri.

Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ngingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar, sabar yang jamil. Jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jamah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Enggak ada dia curhat di Facebook. Enggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah gak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar itu. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Yaqub kepada Allah. Mendatangkan semua anakku itu. Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al-Hakim. Tapi Allah, dan itu yang perlu tanamkan tatkala musibah menimpamu, apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yaqub. Asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Yaqub alaihissalam. Bajunya. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yaqub ketika mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf. 40 tahun dia berpisah. Siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarga saya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung persangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berpersangka kepada aku semaunya dia. Kalau kau berpersangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yaqub mengatakan innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah. Jamaah, kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid litsnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya? Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini Masya Allah, orang yang baik hati jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau enggak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, hormat di masjid. Setelahnya, atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak sama. Ya Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Ketika jadi pengantar kue, pengantar apa, Allah ingatkan nabinya, alam yajid, melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat, tidak tahu dengan kebenaran, tidak tahu dengan wahyu, lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. Ail, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu a'lam. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah, entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Di rumahnya, dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau ni lelaki tidak memenuhi

memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Aku penjara memalingkan jebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa samiul alim. Sesungguhnya dia Allah As-Sami yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibbati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat itu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ada di

Allah Jalla Jalalu. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Dia masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jamaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jamaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah, Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan. Ya, Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir, anakku ini aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap, nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut, menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Jangan, tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan minta dari sisi Allah. Minta dari sisi Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan.

Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Yahya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan jemaah kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada sebelum Nabi Yahya, enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zawja. Istrinya kita perbaiki. Anak. Medis enggak mungkin. Berapa banyak yang divonis oleh dokter enggak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak. Ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun anak cari. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Jamaah kita gak usah sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suaminya Aus ibn Samit. Saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita. Aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya.

Fagotti, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni anaknya, apa kata Khawlah? Kalla walladhi nafsu Khuwailah biyadih la takhlus ilayya wa qad qulta ma fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Bahaya jamaah. Yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru, yang lama keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, enggak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban. Aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jiktu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayh. Aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad bintimi. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu, keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na taghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa nak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin.

Mi udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah. Ada yang kau akan kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya. Dia sebagai khalifah, amirul mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan. Waqalat ya Umar. Kata khala wahai Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka amirul mukmin. Sekarang kau disebut amirul mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan azab, yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar itu berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya amirul mukminin, kata ya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf, seperti ini. Lau habasatni

Allah aja dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qaulaha wa la yasma'uhu Umar. Min mendengarnya. Dia dengar kita aja. Lemal hatta tallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi, masuk yang terkena panah. Lalu, untuk melihat sahabat Nabi ini ketika mati, arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Nanti dia mengatakan. Antum dengarkan. La abqaita min hisyin syai'an. Fa abqini lah. Ya Allah. Kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu. La qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adha wa rasulak wa kadzabuhu wa akhrajuh. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti rasulmu, yang mendustakan rasulmu dan mengusir rasulmu. Wa in kunta wada'ta al-harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li shahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta saat jangan kau matikan aku, hatta tuqirra 'aini min Quraidha, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq minta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah, mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya. Apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika

menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta bi hukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya saat sudah meninggal dunia, jemaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, ini buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat. Bagaimana cinta mereka dipisahkan? Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali, jemaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan la yusibu ahadun minal muslim. Ada musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih. Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan, jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar, yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh enggak Ustaz doa? Mudah, bahkan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya gagal, seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa, husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir lelah. Rasul, di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari, waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam

dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sohib-sohibnya mau pulang. Kata sohibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sohib-sohibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentarlah menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik kecil itu. Dilihat seorang wanita penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras, gampang marah, dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, "Gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. "Waman yatawakkal 'ala Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, "Oh, fulan mungkin bisa bantuin ana fulan." Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada yang menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "A'udzu billahi min du'ain la yusma'." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

Tadi udah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapi doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah gak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri. Eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa. Dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua. Jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh, orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah hantu. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah.
ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wafil akhirat dihasilah kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih. Minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lebih khusyuk mana bacaannya? Ya Allah, ini sebulan lagi habis. Kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah. Bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak tahu ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُتِلُ السَّفَرْ. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. أَشْعَثْ أَغْبَرْ. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Gimana mau dikabulkan doanya? Kau makan yang haram. Kemudian yang kelima yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta ya Allah, nggak dikabulkan. Ya udahlah, nggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan, kau harus yakin.
Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah

0: dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadangkala ada jeda waktu. Mungkin gak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Gak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi gak dikabulkan, jangan. Ya udah gak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah gak yakin. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar gak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mika'il, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang ghaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Salat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam taubat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, kau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi.

0: dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu, ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kala kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insyaAllah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya. Ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya gak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua ucapan. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka. Semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara, mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihat. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam sama sekali. Maka kita perlu keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri hatan yang aku dengar. Pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai itu zikir. Bisikan gak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadang-kadang butuh bantuan orang luar jam. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya Ustaz.

0: Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
1: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu.

0: Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadangkala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu, yang kadang-kadang ngomongnya pedes, gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kalau Allah. Barakallahu.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Hidayah dan telah berwanita sebaiknya dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallah fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah cipta. Bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita, maka Allah bikin aturan. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung. Kalau ada itu, untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan Qori mencabut, memberikan dari selain itu fadhol, maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Baik, atas jawabannya. Selanjutnya, afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksa yang secara sengaja Allah memberikan kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan, apakah Allah memuji saya?
0: Letakkan engkau di mana? Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta.

0: kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insyaallah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat, maka berarti Allah enggak cinta. Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih balak tuh, tidak pernah berdosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa tobat tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayak ampuni Ustaz. Soalnya anak kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah. Jangan meremehkan dosa.
1: Terima kasih. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasa. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Manuka rotban bidzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga sama. Antum gak perlu tenaga, gak perlu zikir harus minum jari dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Lihat. Bagaimana Rasul SAW menyebutkan. Yang banyak memasukkan orang ke neraka. Apanya? Lisannya. Bukan tangannya. Bukan matanya. Bukan. Ya dia. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Riba, mencela orang, fitnah. Udah cukup, insyaallah. Siapa 5 lagi yang kasih dia? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah, fadhal. Syirik. Sumpah palsu. Mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya ana enggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya.

0: Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca tuh pagi sore kapan antum cuk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini, aliran apa itu, kalimat yang paling mulia. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Jadi akhirnya habis dia. Mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam.
1: Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga, Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah, dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 00:30. Padahal sudah duhur sudah lewat, ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 00:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja, Ustaz, pas azan kita masih kerja, Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Semua karyawan kan di musola, ya sudah, ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah, sholat duhur umpamanya jam 00:30 di masjid itu. Atau jam 01:00 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 03:30 atau jam 04:00 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 04:00 dan itu tidak masalah. Jadi awal waktu, tapi karena kondisi gak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mempunyai seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 00:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam, waktu alhamdulillah lainnya, fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 01:00 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit.

Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Syarat dengan melaksanakan perintah Allah, bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. Lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam, garam India. Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian, gak bisa menghasilkan kelengkeng, gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Ana kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhil. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhil. Barakallahu fiik. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus jemaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali. Tapi enggak barokah. Antum bisa bayangin jemaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat ana dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat, mudah-mudahan diampuni ana. Dia itu kirim kayu ke Malaysia mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan, di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka. Bahasa Arabnya. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut. Mah. Namanya itu. Astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wa la quwwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat, ana mau minum dulu, bismillah.

0: itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30.000 lah. Di sini harganya 1 biji 70.000. Wah itu. Bukan anggur jemaah. Subhanallah. Anda padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah jemaah. Buah naga mah banyak di Indonesia jemaah. Tapi ala kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal, kadangkala. Apa penyebabnya? Tak barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang fulan nih, jangan kau ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz, kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah, kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh, kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang, dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya, para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya?" Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar,

0: yaitu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan. Qad sami'allahu qawlallati. Siapa? Tayyib. Sebelahnya tadi, nah. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aiyah, masya Allah. Antum dapat sa'labannya. Fadhal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Nah, ya. Taib, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Taib, kasih hadiah, gak apa-apa dia tuh. Nah, taib, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya, sebutkan empat penghalang doa. Ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik. Tiga lagi. Anda berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jemaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak dikasih siapa nama anaknya? Maryam.

Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah, siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua enggak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi enggak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, Bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah. Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Wah, naam. Sahih, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Naam, yang dekat-dekat yang mau jawab? Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya, itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Untuk berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya, minta dipanjangkan umurnya kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada, ya kan dia minta dipanjangkan umurnya kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada, meninggal. Ya, dia minta meninggal tapi sebelum meninggal, anak kasih Quran ya. Ya, antum minta didamaikan, ya, minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah, negasi ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, ud'uni, kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan, sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan, Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak ketika sujud itu di kamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah jalla wa'ala dan kurang berkah anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عائشة عائشة حفصة صفية زينب أم حبيبة dan seluruh istri Nabi yang lainnya, dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua, dan semoga Allah meridai kita bersama keridaannya terhadap mereka. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal, di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita, ingatlah pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu, betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta, dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril Al-Thani. Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama nafsu syahwat kita, yang kedua

mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan diantara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar, sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Naam. Kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah?

Angkat tangan, bismillah. Nah, fadal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadal habib. Nah. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin. Kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah wasallam wa alaihi wasallam di mas jahiliyah, beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khair.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna
2: linahtadiya
3: lawla syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita semoga Allah senantiasa menjadikan berada di bawah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan salat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا قولوا مثل صلوا فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

sabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat, makin banyak semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam. Bismillah.

Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran. Seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata,
Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Konsultasi syariah.com.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, ya, hari istimewa yang disyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama setahun, dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, pada hari ini juga ada sekelompok yang sesat, yaitu Syiah Rafidhah, yang mereka merayakan hari ini dengan memukul-mukulkan diri mereka dengan rantai atau dengan pedang, dengan besi, ya, sehingga keluar darah dari tubuh mereka, bahkan anak-anak kecil dari mereka pun dilakukan demikian, ya, dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan betapa kepedihan yang dialami oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib yang wafat pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ini tentunya adalah ritual yang menyimpang dan ritual yang mencemarkan Islam. Seandainya orang-orang kafir melihat ada ritual seperti ini, mereka akan mentertawakan ritual seperti ini. Bagaimana orang-orang non-muslim tertarik dengan Islam kalau Islam modelnya seperti itu? Bukan cuma orang dewasa yang mengumpulkan diri mereka dengan pedang dan besi, bahkan anak kecil pun mereka hadirkan sehingga berlumuran darah, ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar." Dan Rabb engkaulah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah menjadikan hari Asyura sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura, pada hari Asyura terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Rasulullah sallam datang ke kota Madinah, fawajada al-Yahuda siyaman, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada hari tersebut, yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu hadza yaumun azim. Kata mereka, adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari tersebut atau pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Asyura, karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa mengikuti Musa, karena orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, pengakuan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih utama, ya, dan lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya. Karena orang-orang Yahudi sudah menyelisih syariat Nabi Musa, ya. Ya, kami berlebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian mengikuti syukurnya Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallam pun berpuasa setiap 10 Muharram, dan Rasulullah sallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, dulu puasa Muharram hukumnya wajib. Namun setelah datang puasa bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Nah, tentunya ini peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, dan Allah abadikan juga dalam Al-Quran, ya, secara singkat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kemudian tatkala dalam kondisi sangat genting, akhirnya Nabi Musa Allah suruh, ya, asri bi'ibadi, kata Allah, berangkatlah engkau, pergilah dengan hamba-hambaku, meninggalkan kota Mesir, ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir, maka akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Ini secara singkatnya demikian. Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Uzara'nya, menteri-menterinya, junudnya, pasukan-pasukannya. Semuanya dalam rangka untuk mengejar Musa dan bala tentaranya. Ya. Dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bani Israel yang sedikit. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Sampai akhirnya tatkala di pagi hari, maka akhirnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'al jam'ani, falamma tara'al jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Jadi waktu tatkala sudah saling melihat, tapi masih saling berjauhan, tapi sudah saling melihat. Kelihatan kaum Nabi Musa di depan, sementara kaum Fir'aun di belakang. Kemudian di hadapan kaum Nabi Musa ada laut merah yang terbentang, sehingga mereka tidak bisa lewat, mau kemana lagi, tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya sebagian dari pengikut Nabi Musa, ya, dalam sebagian buku tafsir menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Kata mereka, inna lamudrakun, wahai Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Gimana tidak ketangkap, sementara di depan kita lautan, di belakang kita pasukan Fir'aun. Kata Rabbi, kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, sekali-sekali tidak. Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan dia akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Ya, banyak orang-orang beriman tatkala dalam kondisi semakin genting, mereka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala dalam perang Ahzab, para sahabat ketakutan mendengar berita bahwasanya akan datang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Tatkala mereka melihat pasukan tersebut sudah datang 10.000 orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, tatkala kaum mukminin sudah melihat 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, padahal kaum muslimin cuma 2.000 orang, 5 kali lipat, ya. Qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasul. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa shadaqa Allah wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan di kepungnya mereka tersebut tidaklah menambah ketakutan kepada mereka, tapi justru menambah keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dari Musa alaihi salam, tatkala sudah terkepung, ya, sudah terkepung dari belakang kaum Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang sangat banyak, dengan seluruh perlengkapan perang, sementara di depan Laut Merah kaum Nabi Musa tidak mungkin berperang, dalam kondisi lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan, tidak mungkin mereka melawan, dan tidak berpikir untuk melawan. Kalau mereka berpikir untuk melawan, dari awal Nabi Musa sudah menyuruh kaum Bani Israel untuk berjihad, mereka tidak mampu, persenjataan tidak ada, ya. Maka Nabi Musa bertahan dan bertahan dan bertahan, bertahan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir, karena tidak mungkin untuk melawan pasukan Fir'aun secara fisik, enggak mungkin. Maka justru dalam kondisi genting seperti itu, Nabi Musa semakin yakin dengan berkata, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku bersamaku, dan dia akan beri petunjuk. Dan akhirnya Allah memerintahkan, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut, maka lautan tersebut akan terbuka, ya. Dan jalan yang ada di lautan tersebut akan langsung mengering. Kau tidak perlu khawatir akan ketangkap dan tidak usah takut. Maka Nabi Musa dengan iman yang kuat, maka dia pun memukulkan tongkatnya di laut merah tersebut, maka lautan terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka kemudian lautan terbuka dan mengarah ke atas seperti gunung. Jadi ombaknya tidak mengalir, tapi mengalir ke atas. Mengalir ke atas. Ini pertama. Dan sebenarnya ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tongkat Nabi Musa nggak ada urusannya. Cuma Allah, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan ya bahwasanya mukjizat ini terjadi melalui Nabi Musa. Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Sehingga tatkala pukulkan tongkatnya, maka kemudian lautan pun mengarah ke atas, mengalir ke atas. Ya. Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah bukan cuma buka satu pintu, tapi Allah buka 12 pintu. Jadi 12 apa? 12 pintu. Kenapa 12 pintu? Karena kalau dibuka cuma satu pintu, nanti khawatir apa? Terlambat. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar. Ya. Kalau dibuka 12 pintu, jadi air semua mengalir ke atas, ada 12. Dan kata Ibnu Katsir bahwasanya meskipun air mengalir ke atas, tapi Allah buat lubang-lubang di antara aliran tersebut. Sehingga di antara suku-suku tersebut bisa saling melihat. Karena Bani Israel ada 12 suku. Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku melewati lorongnya masing-masing. Kemudian Allah menjadikan tanah yabasan, langsung kering. Kalau seandainya tidak kering, mereka akan susah untuk melangkah. Kita tahu kita jalan di pantai susah atau tidak? Susah jalan di pantai, kaki masuk dan berat. Apalagi itu ada orang tua, orang anak sakit, anak kecil. Enggak keburu kalau jalan harus dalam kondisi basah. Maka Allah langsung menjadikan tanah seketika itu pun menjadi kering. Sehingga mereka mudah untuk menapaki lautan. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan sampai akhirnya semua, begitu semuanya selamat, baru pasukan Fir'aun baru sampai di tepi pantai yang ini. Kaum muslimin yaitu Musa dan kaumnya sudah keluar semua dari tepi pantai yang lain. Ya. Waktu Nabi Musa ingin memukulkan tongkat kembali agar pantai tertutup, maka Allah bilang jangan dulu. Fatrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Ya. Kata Allah jangan dulu pukulkan apa? Tongkat, biarin lautan terbuka. Mereka akan tenggelam. Waktu lautan masih terbuka, maka pasukan Fir'aun bingung, lewat atau tidak. Fir'aun, katanya ente Tuhan, lewat dulu. Kata Ibn Katsir, fatajallada Fir'aun. Maka Fir'aun pun jaga image ya. Nah, gengsi, sok Tuhan. Lalu dia tahu dia manusia biasa, dia tahu dia bukan Tuhan. Hanya kesombongan saja, dia tahu dia dulu kecil, tidak bisa apa-apa. Dia tahu dia juga sakit, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga tidur. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi kalau dia menipu kaumnya, maka dia terjelat, maka dia menyabarkan dirinya, ya, jaga image di depan orang, masa saya mundur ya. Akhirnya dia maju duluan. Dia maju di tengah-tengah lautan, dia maju dan laut masih terbuka karena memang Allah suruh biarin terbuka. Sesampai tengah, maka dia berkata, "Wahai kaumku, lihat laut terbuka untukku." Wah, mereka dibodoh-bodohin lagi. Mereka ini apa? Masuk. Begitu masuk, sudah sampai semua masuk, maka Nabi Musa mukul tongkatnya kembali, maka mereka pun tenggelam. Ya. Disebutkan waktu Nabi Fir dalam Al-Quran, waktu Fir'aun akan meninggal, maka dia bersyahada. Walamma adrakul ghoraku, qala amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel, wa ana minal muslimin. Waktu dia akan tenggelam, maka dia langsung bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israel. Tuhannya Banu Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak. Karena maut sudah di hadapan mata, tidak bermanfaat. Nyawa sudah di kerongkongan. Tidak ada manfaatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Di kerongkongan tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, malaikat Jibril jengkel lihat Firaun ini. Firaun komat kamit la ilaha illallah. khawatir nanti diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu sangat baik. Allah itu maha rahmat. Jangan-jangan Fir'aun diampuni, repot. Dan Malaikat Jibril tidak mau. Malaikat Jibril lebih tahu Allah daripada kita. Malaikat Jibril lebih tahu tentang kemaha rahmatan Allah daripada kita. Maka Malaikat Jibril waktu Fir'aun mulai komat kamit, maka Malaikat Jibril ambil pasir, masukin pasir ke mulut Fir'aun. Biar gak sempat lagi komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Bahaya. Akhirnya tewaslah Fir'aun, tidak diterima tobatnya, ya. Kata Allah, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Yauma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi manusia. Karena banyak orang-orang sudah ditampakkan ayat-ayat kami, namun mereka tetap aja lalai. Teguran sudah banyak. Bencana, sakit, ya, musibah, ya. Teguran banyak, ya. Kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kehilangan keamanan, kehilangan ketenteraman, ya. Tetapi tetap saja manusia bermaksiat. Itu sifat manusia. Maka Allah menampakkan tubuh Fir'aun. Semua pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah. Fir'aun tubuhnya muncul. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya pengikut Nabi Musa sebagian mereka yang bandel-bandel, Yahudi-Yahudi brengsek ini. Sebagian mereka bandel, sebagian mereka tak, sebagian mereka bandel. Mereka bilang, "Hei Musa, mana Fir'aun? Mati enggak?" Yangnya enggak mati, ya. Ya, artinya Fir'aun kalau tubuhnya hilang, orang akan bilang dia belum mati. Mungkin dia jalan-jalan kemana, mungkin ketemu Nyi Roh Kidul, kita enggak tahu. Jadi Allah tampakkan jasadnya, munculkan jasadnya. Tuh Fir'aun ini yang dulunya sombong, angkuh, merasa dirinya Tuhan, merasa paling hebat, paling top, paling segalanya. Mungkin tidak ada orang paling sombong seperti Fir'aun. Tidak ada orang sombong paling seperti Fir'aun. Tidak ada orang ngaku Tuhan paling sombong seperti apa? Fir'aun. Iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mungkin Iblis juga ngaku Tuhan. Sudah kelewat batas ini. Iblis tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi ini orang yang sombong seperti ini ternyata tewas juga. Ya, kemana?

manusia. Nah, hari itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan, maka dia pun berpuasa setiap tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Baik, hadirin hadirat yang mulia sekalian, ini peristiwa pertama, dan dengan adanya peristiwa ini maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Dan qadarullah, pada tahun 61 Hijriah, itu sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Rasulullah SAW, 11 Hijriah Rabiul Awal, pada tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa juga yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat tragis, yaitu terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Husain sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW sangat sayang kepada cucu-cucunya tersebut. Ya. Oleh karenanya, Nabi SAW mencium mereka berdua. Nabi SAW suatu hari sedang berkhutbah di atas mimbar, tahu-tahu Hasan dan Husain berjalan terjatuh-jatuh pakai baju, terjatuh-jatuh, mungkin keinjak bajunya terjatuh-jatuh. Maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya, turun dari mimbar untuk menggendong dua cucunya tersebut. Ya, sampai khutbah beliau hentikan untuk menggendong siapa? Dua cucunya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hari Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu ada salah seorang cucunya, Hasan atau Husain, Nabi lagi sujud, tahu-tahu dia naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Akhirnya para Nabi sujudnya panjang. Para sahabat juga ikut sujud panjang. Mereka heran, Nabi kok sujudnya lama ini? Ya, ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia mengangkat kepala, kok lama sekali. Ternyata ada cucu Nabi sedang naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain. Setelah salat mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta, ya, atolta fi sujudika wa kama qala." Kata mereka, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atolta fiha." Kau sujud lama sekali ya Rasulullah. Hal hadatsa syai'an unzila ilaik? Apakah terjadi sesuatu? Kenapa kau sujud lama sekali? Atau waktu kau sujud wahyu sedang turun? Jangan diganggu, Nabi lagi sujud wahyu turun, ya. Sabar. Apakah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun." Semua yang kalian persangka itu bukan. Tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada juga kejadian sesuatu. Walakin ibni hada irtahalani. Fakarihtu an ajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tetapi cucuku ini sedang naik aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku semacam kudanya atau apa namanya, atau ontanya, dan aku tidak ingin membuat dia segera turun sampai dia puas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Hasan dan Husain lama mainnya. Jadi para sahabat ikut jadi korban, sujudnya juga lama. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada dua cucunya ini. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Huma roihatanaya, roihanat, roihanat, roihanataya." Ya. Kata Nabi SAW, kedua ini adalah roihanahku. Roihanah itu maksudnya tumbuhan yang aromanya harum. Kata para ulama, kenapa Nabi menamakan dua cucunya roihanah? Ya, karena kalau Nabi ketemu dengan dua cucunya ini, Nabi bergembira, senang. Ingin ketemu dengan mereka. Kalau Nabi sudah ketemu dengan mereka, baru Nabi berseri-seri. Ibarat kita kalau mencium sesuatu yang harum, kita senang mencium sesuatu yang harum. Ya. Jadi Nabi menamakan mereka berdua sebagai raihana, yaitu harum, disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak laki-laki. Waktu Nabi menjadi seorang Nabi, anak laki-laki sudah meninggal, tinggal anak-anak perempuannya. Begitu punya dua cucu, maka Nabi sangat sayang kepada keduanya. Ya, Nabi sangat sayang kepada keduanya. Dan Nabi pernah berkata, "Huma sayyida syababi ahli jannah." Sungguhnya dua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini dalil bahwasanya keduanya Hasan dan Al-Husain, ya, dijamin masuk surga. Dan yang paling afdal di antara Hasan dan Husain adalah Hasan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi memuji Hasan.

spesial, kata Nabi SAW, inna bni hadha sayyidun fala'alla allaha yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini minal mu'minin. Sungguhnya cucuku ini Hasan adalah pemimpin, adalah pemimpin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mendamaikan di antara dua pasukan yang besar di antara kaum muslimin yang bersengketa. Dan itu terjadi pada tahun 10 tahun Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita semua sedih akan peristiwa tersebut, maka saya akan ceritakan secara singkat tentang terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian siapa yang diangkat? Umar. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Rasulullah SAW meninggal, terjadi kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dia akan meninggal, maka dia pun kumpulkan 6 orang dan dia keluarkan Sa'id bin Zaid, dan Ibnu Umar juga tidak dimasukkan, itu kerabatnya. Maka dia pilih 6 orang yang tidak ada kerabatnya sama sekali. Disuruh musyawarah, salah satu di antara mereka harus jadi khalifah. Ternyata siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala. Waktu Utsman terbunuh oleh orang Khawarij, dikepung dari berbagai macam kabilah, ya, sekitar ada 2000 orang dikepung dalam rumahnya, dilarang tidak boleh untuk menjadi imam sholat, dia sholat di rumah, enggak boleh keluar rumah, bahkan sebagian disebutkan dilarang tidak dikasih air sehingga dia harus apa, tayamum, ya, Utsman. Dan Rasulullah sudah kabarkan bahwa dia akan mati syahid, sebagaimana Umar juga mati syahid. Dan kata para ulama, demikianlah Allah menghendaki mereka meninggal dalam kondisi syahid agar mereka dapat pahala syuhada, agar mendapatkan pahala syuhada. Maka Utsman pun tidak ingin, dia tidak cinta kepada khilafah, dia tidak cinta kepada dunia, ya. Dia sangat pemalu, akhlak sangat mulia, sangat berhusnuzan, ya. Sampai-sampai begitu mulianya akhlaknya, sampai kata Nabi SAW, ala astahi mimman yastastahi minhum minhu al-malaika. Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia, yaitu siapa? Utsman. Malaikat, makhluk yang mulia, sampai malu sama Utsman, menunjukkan Utsman akhlaknya sangat mulia. Oleh katanya, begitu Nabi anaknya meninggal, Ruqayyah meninggal, dan itu suaminya, istrinya Utsman, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Waktu Ummu Kultsum meninggal, Nabi mengatakan, seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang sangat husnudzon. Sampai sebagian masyayikh atau sebagian ulama ada yang berkomentar, Utsman berhusnudzon tidak pada tempatnya, karena dia husnudzon kepada orang-orang Khawarij. Saking dia baiknya, ya, dia sampai husnudzon, padahal mereka buat makar untuk apa? Untuk bunuh dia. Dan akhirnya dia dikepung sekitar 2000 orang. Mulai datang para sahabat. Para sahabat itu berpecah-pecah, ada yang lagi hajian, itu waktu musim haji. Ada yang lagi hajian, ada yang lagi tinggal sudah menetap di kota-kota lain. Sehingga yang ada di kota Madinah rata-rata anak-anak sahabat. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya, anak-anak sahabat. Maka mereka datang ke Utsman dan mereka siap berperang. Kata dia, Utsman, kita siap mati untuk membela engkau. Para sahabat, Utsman, enggak. Yang menganggap aku masih pemimpinnya, yang masih lahu sam'un wa ta'a, masih taat kepadaku, buang senjatanya, jangan, dilarang. Jadi mereka ingin membela Utsman, Utsman larang, Utsman enggak mau. Dan dia tahu pasti dia akan mati syahid, dia tidak mau, sudah enggak usah, ya. Tapi dia juga tidak mau menyerahkan kepemimpinan dia kepada mereka, karena kalau dia serahkan kepemimpinan kepada mereka akan timbul sunnah, ditegur oleh sahabat yang lain. Saya lupa Ibnu Abbas atau yang lainnya, wahai Utsman, jangan kau serahkan kepemimpinanmu, kalau kau serahkan ini akan menjadi sunnah yang berlanjut, kebiasaan. Setiap ada orang tidak suka terhadap pemimpin yang baru, akan dibunuh kemudian diambil, akan dibunuh dan direbut, dan ini berbahaya. Maka Utsman tetap mempertahankan, dia tidak mau menyerahkan, bukan dia karena cinta kepada kepemimpinan, tidak, dia tahu dia bakalan mati dan dia mungkin mau serahkan, gampang bagi dia, tapi dia khawatir ini menjadi sesuatu sunnah. Sampai ditegur oleh sahabat, apakah kau akan melepaskan kepemimpinan yang Allah telah mengamanahkan kepada engkau, sehingga kalau kau lepaskan akan menjadi sunnah yang berjalan, setiap ada orang tidak suka dengan pemimpinnya akan dibunuh dan direbut, dan ini akan berbahaya bagi
kaum muslimin akan terjadi banyak pertumpahan darah. Akhirnya Utsman tidak mudah bertahan, ya, akhirnya mereka masuk dalam rumahnya dan dia baca Quran, ya, dan dia dibunuh dalam kondisi lagi baca Quran, ya, dan darahnya jatuh di mushaf yang dia sedang dia baca sehingga dia pun mati dalam kondisi mati syahid. Taib. Setelah itu Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, terjadi penuntutan dari kubu Muawiyah yang ada di negeri Syam. Mereka belum mau membaiat Ali, bukan mereka tidak mengakui Ali sebagai pemimpin, tidak. Tapi mereka tidak mau membaiat Ali, mereka tunda, kata mereka, tunggu dulu. Kami adalah wali-wali Utsman, kami dari kabilah Utsman, maka kami berhak menuntut para pembunuh Utsman. Tangkap mereka dulu baru kami akan baiat engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Tapi kondisinya waktu itu sangat sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin stabilitas keamanan berjalan dulu, ya. Karena kalau Ali bin Abi Thalib memulai kekhilafahannya dengan menangkapi orang-orang bunuh Utsman, susah. Karena yang bunuh Utsman dari berbagai macam kabilah, susah. Harus nangkap ini, nangkap ini, bisa jadi keributan kedua, bisa jadi pemberontakan yang kedua. Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa menjalankan tuntutan kubu Muawiyah yang ingin agar pembunuh Utsman tertangkap terlebih dahulu. Nah, ini terjadi fitnah dan terjadi fitnah, tetapi para ulama mengatakan kebenaran lebih berada pada pihak Ali bin Abi Thalib daripada pihak Muawiyah. Karena Ali bin Abi Thalib memandang kemaslahatan, ya, bukannya dia takut, tidak, tapi dia melihat kondisi belum stabil. Nanti kalau kondisi stabil baru kemudian dia muhakamah, baru kemudian ditangkapi satu persatu, ya. Ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim tatkala pergi salat subuh atau pulang salat subuh, ditikam di kepalanya, kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh seorang khawarij. Dan itu juga kata para ulama, Allah menghendaki agar Ali bin Abi Thalib mati syahid. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka orang-orang mengangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan perseteruan masih terjadi antara kubu Hasan Al-Hasan dengan siapa? Muawiyah. Oleh karena tatkala dua pasukan sudah berkumpul, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang cucu Nabi yang sangat mulia, dan dia tidak cinta dengan dunia. Dia tidak rakus dengan kepemimpinan, hanya orang menunjuk dia, diangkat dia menjadi seorang pemimpin. Maka dia pun mengalah dan dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang itu pada tahun 41 Hijriah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan, setelah dia memegang kepemimpinan selama 6 bulan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah salasuna sana thumma yu'tillahu mulkahu mayasha. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun, artinya direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada yang Allah kehendaki. Dan kekhilafahan nubuwah berakhir dengan Hasan Al-Hasan yang menyerahkan tabung kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 2 bulan, ya. Kemudian siapa? Utsman bin Affan, ya. 20 tahun 4 bulan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, ya. Utsman 12 tahun 4 bulan, kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Ini berarti baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulannya siapa tadi? Al-Hasan. Maka sempurnalah kekhilafahan sampai Hasan terakhir 30 tahun. Yang kata Nabi, khilafatun nubuwah salasuna sana. Khilafah nubuwah 30 tahun. Dan Hasan akhirnya pemimpinan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betapa banyak, ya, prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah setelah itu, dengan kekurangan dan kelebihannya, tapi kelebihannya sungguh banyak. Dan dia adalah seorang sahabat, pernah menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Ramlah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
dan Muawiyah terlalu banyak keutamaannya, dan ini dibahas dalam buku tersendiri. Para hadirin yang hadir subhanahu wa ta'ala, Hasan meninggal diracun. Setelah itu dia jadi rakyat biasa, ya. Kemudian dia meninggal pada tahun 49 Hijriah. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tahun berapa? 41, dan meninggal pada tahun 49. Peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ini dibingungkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah pada bingung menghadapi peristiwa ini. Kenapa bingung? Karena ada dua kontradiktif yang sulit mereka untuk kompromikan. Yang pertama, mereka meyakini bahwasanya Muawiyah kafir. Mereka meyakini Muawiyah kafir, bahkan mereka menjadikan permusuhan kepada Muawiyah ini sebagai iman yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, mereka meyakini seluruh imam mereka yang 12 itu enggak mungkin salah, semuanya maksum, enggak mungkin salah. Di antara imam 12 tersebut, imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam kedua adalah Hasan, imam ketiga baru Al-Husain, imam keempat baru Ali Zainal Abidin, sampai imam ke-12 yang sekarang sembunyi di sirdab, tidak keluar-keluar, sudah 1200 tahun sembunyi. Ya. Nanti katanya keluar belakangan, ya. Saya khawatir yang keluar nanti dajjal itu, bukan no? Bukan imam mereka. Ya, jadi kata mereka 12 imam ini semuanya maksum, tidak mungkin salah. Termasuk yang tidak mungkin salah siapa? Al-Hasan. Ya, timbul pertanyaan, Al-Hasan imam mereka imam kedua, tidak mungkin salah. Sementara Muawiyah apa? Kafir menurut mereka, paham? Ini kita bicara akidah mereka. Menurut mereka Muawiyah kafir, menurut mereka Hasan tidak mungkin apa? Salah. Nah, ternyata Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Mereka bingung, ini gimana ini? Masa Hasan yang tidak mungkin salah menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Mereka bingung ini menghadapi kontradiksi ini. Yang benar kita mengatakan Muawiyah sahabat tidak kafir, dan Hasan mungkin saja salah, dan dia benar tatkala itu karena sudah direkomendasi oleh Nabi. Kata Nabi, "Inna ibni hadza sayyidun, fala Allah yuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Cucuku ini atau anakku ini, putraku ini adalah pemimpin, dan semoga Allah menjadikan dia sebab bergabungnya dua pasukan besar dari kaum mukminin. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya hanya singgung tentang bagaimana akidah Syiah yang bingung untuk kita terapkan dalam peristiwa ini, ya. Kalau ternyata Muawiyah kafir, berarti Hasan ngawur dong, masa kasih pemimpin kepada pemimpin yang tidak sah. Orang kafir berhak jadi pemimpin, tidak? Tidak, masih kasih pemimpin kepada orang kafir. Yang benar, Hasan benar, dan Muawiyah muslim, sahabat. Apa susahnya? Gitu aja kok repot. Baik, kita lanjutkan. Nah, Hasan meninggal dunia diracun. Dikunjungi oleh adiknya Al-Husain. Hasan ini mirip dengan Nabi SAW. Abu Bakar pernah menggendong Hasan, dia mengatakan, "Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Hasan ini mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali. Dan Ali yadhak, Ali tertawa. Kenapa? Karena Abu Bakar sayang kepada Hasan, digendong Hasan sambil dia bercanda, "Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Ini Hasan mirip Nabi, bukan mirip ente, ya Ali. Kira-kira begitulah. Ali tertawa. Ya. Baik. Kemudian waktu Hasan diracun, datanglah Husain, "Wahai akhi, siapa yang telah meracunimu?" Kata Hasan, "Buat apa? Saya ingin membunuhnya." "Kau ingin membunuhnya?" Kata dia, "Iya, saya ingin membunuhnya." Kata Hasan, "Saya tidak akan menyampaikan kepada engkau siapa yang meracuniku." Ya, Hasan itu pemaaf, ya. Kalau orang dia bunuh tuh, cincang dia. Hasan tidak, dia maaf, ya udahlah, sudahlah, selesai urusan. Ya. Kalau ternyata yang saya duga telah meracuni saya, ya, Allah akan balas lebih parah daripada kita. Kalau ternyata bukan dia, hanya dugaan saja, repotnya. Jangan sampai terbunuh orang yang ternyata tidak bersalah. Hasan selesai. Dia dunia itu ringan bagi dia. Makanya disebutkan bagian Hasan sangat sederhana, sangat tawadhu, sangat, ya, kemuliaannya banyak. Hasan bin Ali. Tetapi Hasan ini disebutkan dia adalah orang yang menikah cerai karena orang senang menikah dengan siapa? Hasan. Kenapa? Cucu Nabi dong. Mau diceraikan enggak ada masalah. Dinikahkan. Nanti dia mau cerai enggak ada masalah. Orang nawarkan anaknya kepada siapa? Hasan. Karena dari Hasan akan muncul keturunan siapa? Rasulullah. Sebagaimana dari Husain juga akan muncul keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah habaib,
itu ada dari dua keturunan, dari keturunan Hasan, dari keturunan siapa? Husain.